0: menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub.
6: Siap.
1: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
10: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
9: Beras fortifikasi ini adalah, itu sangat bagus tujuannya. itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan? Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
10: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
6: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
10: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
10: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
13: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
14: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia

0: Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
1: halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
2: Total share soal itu lengkapnya. Anda dapat menghubungi kami.
3: Aduh, tak dulu dong.
0: Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
2: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal.

0: meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus lakalantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Anda di manapun berada, tentunya tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Dan selepas tadi kita dengarkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Dan tentunya untuk pendengar ya, kali ini kita akan hadirkan saat lagi dengan opini publik. Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111.
4: Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar, karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, selanjutnya opini publik kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa kuatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Opini Publik.
1: Pendengar, Anda masih di Opini Publik pagi hari ini, dan tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, Anda bisa bergabung di 0717-94301 dan 0811-7179-111. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya juga untuk pendengar ya, kami akan sampaikan juga dengan beberapa informasi yang kita kutip dari rri.co.id. Ya, kali ini informasi-informasi pilihannya yang dapat kami sampaikan dari rri.co.id. Kalau tadi kita dengarkan ada beberapa informasinya untuk pendengar di hari ini juga ya. Selamat pagi yang baru saja memulai aktivitasnya, sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya untuk pendengar. Pastinya juga kami hadirkan ini informasinya dari wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Kalau informasinya yang dapat kita sampaikan ke ruang dengar Anda pendengar berkenaan dengan pemutihan denda PKB di Pangkal Pinang, ini berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Jadi pendengar, ini bisa dimanfaatkan ya. Samsat Pangkal Pinang melakukan program pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Kepala Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut mengatakan dalam program ini hanya denda yang dihapuskan, sementara pokok pajak tetap wajib dibayar sesuai ketentuan peraturan gubernur terbaru. Pembebasan sanksi administrasi saja, jadi pokoknya tetap, di mana antusiasme wajib pajak yang menunggak bahkan sampai 2 tahun sudah mulai terlihat. Jadi untuk memudahkan masyarakat, layanan Samsat keliling setempoh ini tetap beroperasi 22 hingga 24 hari dalam sebulan. Jadwalnya diinformasikan melalui media sosial resmi Samsat Pangkal Pinang. Leo menambahkan realisasi penerimaan PKB hingga Agustus 2026 sudah mencapai 62% dari target tahunan 69 miliar rupiah. Jadi pihaknya optimis target dapat tercapai ya. Dan ia berharap dukungan Pemkot Pangkal Pinang untuk membantu sosialisasi demi kemakmuran masyarakat Bangka Belitung. Sementara itu juga pendengar, salah satu warga Sela ini menyambut baik kebijakan pemutihan pajak ini sebab sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang masih memiliki tunggakan pajak. Demikian informasinya, nanti informasi lain akan kami sampaikan sesaat lagi.
2: Serius bener? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih

0: untuk pendengar. Dan kembali kita mengudara di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Kita undang untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111. Satu informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas ya, yang akan dikembangkan, di mana untuk Subianto ini akan dijadwalkan pendengar motor listrik Molinas peresmian di fasilitas produksi PT Nectra Motor Group atau Alfa Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada Kamis 13 Agustus 2026 atau hari ini. Kegiatan ini akan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembangunan industri motor listrik nasional. Kegiatan ini mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menteri Prasetyo mengatakan Molinas akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional, bukan sekedar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan. Ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging dan baterai sweepingnya, ini pembiayaan dan distribusi, termasuk layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. PT Line Industri akan berperan sebagai lead integrator untuk mengorkestrasi kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem tersebut. Menteri Prasetyo berharap pendengar pembangunan ekosistem ini dapat memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri. Ia juga berharap dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM serta koperasi. Lebih lanjut, dia menjelaskan, ini pengembangan motor listrik akan diarahkan untuk mendukung ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap BBM dan peningkatan pemanfaatan energi listrik. Menurutnya, peresmian Molnas akan menjadi titik awal dari proses pembangunan ekosistem motor listrik nasional yang perlu dilanjutkan secara bertahap dan terukur. Nah, setelah kegiatan peresmian, hal yang penting adalah memastikan pengembangan industri, rantai pasok, infrastruktur, pembiayaan, serta penyerapan pasar dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah berharap pengembangan Molinas dapat mendorong tumbuhnya industri motor listrik yang semakin kuat. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di Bangka Belitung pagi kali ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan motor listrik nasional. Wow, ini keren ya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya. Kita mempunyai kemandirian industri motor listrik dan kita sudah tersambung bersama dengan penelpon Pak Salasito. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Salasito, komentar atau juga tanggapannya atau ada informasi lain.
1: Ya, masalah mobil motor listrik ya.
0: Ya, motor listrik nasional yang akan diresmikan ininya.
1: Kedengarannya mengembirakan.
0: Ekosistemnya, ya.
1: Ya, kedengarannya mengembirakan sekali ini. Mm-hmm. Ya, karena kita tidak perlu antri BBM lagi. Mm-hmm. Cuma belajarkan pada pengalaman yang lalu. Ya, ini terasa ibarat naik tangga itu langsung tangga anak kedua ini. Tanpa dasar pijakan yang kuat, tentu akan ada masalah di belakang hari. Karena apa? Karena sumber listriknya dari mana untuk mengisi ngecas aki mobil listrik itu sendiri? Karena kita pasti bergantung pada energi fosil. Sementara energi terbarukan, misalnya PLTN, gelombang, angin dan segala macamnya itu ya, itu belum maksimal untuk mengatasi persoalan kelistrikan setelah masyarakat semua punya listrik. Jangan-jangan nanti timbul masalah baru, antri lagi untuk ngecas, atau padam-padam nanti mobilnya nggak bisa jalan. Nah, jadi cukuplah pengalaman ya MBG.

0: yang melanggar undang-undang dasar itu, kata MK bukan kata saya. Ya. Tuh. Jadi untuk pemerintah boleh-bolehlah berencana. Cuma tolong atur yang baik. Bikin rencanalah. Jangan sampai nanti timbul masalah seperti sekarang ini ya. Dulu kita dari minyak tanah dikatakan minyak tanah mahal, pindah ke LPG. Yeah. Sekarang masalahnya timbul lagi. Nah, bagaimana ibarat pegadaian ya mengatasi masalah tanpa masalah. Memang pegadaian itu bagus tuh.
1: Tapi Pak Salas itu optimis ya untuk perkembangan kita ini, untuk menuju ke situ maksudnya sebagai warga masyarakat begitu.
0: Sebenarnya teknologi mobil listrik ini sudah lama anak bangsa, terutama ya ITB itu
1: ya mengembangkan.
0: Iya. Ya, cuma belum ada tanggapan positif dari pemilik modal. Hmm. Ya artinya sampelnya sudah ada, ya. Prototipe. Cuma belum masuk pasar karena belum ada pengembangnya. Oh, untuk okay. Masuk pasar ya itu. Hanya saja kita memang terhambat dalam masalah listrik. Jadi listrik ini sumber utama untuk daya saing. Kalau misalnya kita pakai energi fosil kan mahal listrik kita.
1: Benar.
0: Coba seandainya pakai PLTN, pakai angin atau pakai matahari, ya. Tentu akan dipangkas. Kalau saya hitung-hitung itu bisa 50% turun anggaran biaya belanja listriknya itu.
1: Kalau ada
0: pakai PLTN, ya. Ya. Jadi saya berharap pemerintah setback ke belakang lah, mundur satu tangga pertama dulu, kembangkan listriknya dulu. Nah, setelah mampu mencukupi baru ya, atau seiring saja antara listrik dengan pengembangan mobil listriknya. Saya lihat juga masalah PLTN ini di Torium itu di Bangka ini juga banyak yang nolak. Nah, malah ada yang katakan, ya udah kalau kamu setuju bangun aja di rumah kamu. Kasihan tuh dokter Pak Ibrahim, dokter apa itu, dokter UBB ya, dikatain begitu. Itu saja Pak, terima kasih ya.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Salasito di Pangkal Pinang. Di belakangnya Pak Salasito, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali di 0717943301 dan juga di 0811719111. Oke ya, untuk pendengar ini merupakan apa ya, angin segar tentunya di tengah kita ketahui ya, kenaikan BBM dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu yang meringankan ya beban masyarakat kalau memang nanti sudah ada motor listrik, karena kalau kita ketahui lebih murah ya untuk penggunaan jarak tempuh dan lain sebagainya, itu lebih hemat begitu pendengarnya. Tapi mudah-mudahan diiringi dengan fasilitasnya, kalau kata Pak Salasito benar ya. Kita terima. Halo. Halo. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung. Silakan diulangi kembali. Kita masih menantikan kebersamaan Anda. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Halo, selamat pagi Bung Aris, Pak Sofian.
1: Pak Sofian, siap Pak Sofian, silakan.
2: Saya menanggapi masalah mobil listrik apa
1: motor listrik. Motor listrik. Jadi Presiden hari ini akan meresmikan ekosistem.
2: Di Indonesia ini ada kemajuan.
1: Iya, iya.
2: Kita kan dituntut Indonesia ini
1: mandiri.
2: Kemajuan, ya. Ada perubahan. Jadi masalah industri kita ini memang kita masalah komotif ini sangat perlu kali energi. Sama kali dari listrik ini tadi kan. PLTN itu kan suka tak suka Pak Prabowo sudah menandatangani. Cuma belum. tapi hampir ini. Jadi PLTN ini saya ngikut seminar di apa nama gedung Maligai di kantor gubernur itu dua kali. Jadi tahu persis. Jadi kalau orang tak tahu itu memang kadang-kadang hanya remeng-remeng. Tapi maaf kepala situ. Saya itu. Nah, jadi kalau orang tak tahu masalah perkembangan PLTN itu memang remeng-remeng. Tapi saya sudah, buku sakunya sudah ada. Dan sebagai anonya sudah ada. Jadi kami ditanyalah waktu itu pertanyaan-pertanyaan. Soal mahasiswa-mahasiswi UBB hadir itu ratusan waktu itu. Jadi, insya Allah lah kita doain lah Indonesia kita lebih maju. Lebih ke depan ini bagaimana bersaing dengan apa nama itu negara lain. Jadi kita doa supaya Indonesia ini lebih maju lagi. Jadi ini masalah tiap-tiap apa motor listrik tadi itu orang itu ke depan ini sudah berpikir pakai listrik kan, bahan energi kan. Nah itu kan harus dianukan, itu memang sudah dicanangkan oleh presiden itu. Nah, jadi memang kita jangan khawatir lah. Yang intinya kita doa Indonesia ini maju, aman, sejahtera. Baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sofyan ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sofyan di Balun Ijuk ya. Menanggapi positif apa yang akan dilakukan pemerintah tentunya di hari ini. Ya, Presiden hari ini dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional. Dan juga pemerintah pendengar ini menargetkan produksi motor listrik 2026 sebanyak 75 ribu unit. Karena total permintaan motor listrik nasional 2026 itu diprediksi mencapai 1,5 juta unit. Ini mudah-mudahan ya apa yang menjadi cita-cita anak bangsa juga tentunya mandiri dengan buatan dalam negeri, ya salah satunya dengan motor listrik, ya mungkin di awal-awal ketika memang motor ini diluncurkan dan pastinya juga laku di pasaran, yang pastinya juga ini akan berdampak terhadap riset dan kemajuan juga untuk motor itu ke depan ya. Kalau ada perputarannya pastinya ke depan produksinya, kualitasnya, mutunya pasti akan jauh lebih baik dengan dukungan dari masyarakat kita sendiri tentunya. Nah untuk pendengar silakan di belakangnya kembali, Anda masih bisa bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 0717943001 dan juga di 0811717911. Dan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Nah ini yang perlu digarisbawahi, jadi hasil karya anak bangsa, karena menurutnya peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung, yang pastinya juga sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Dan Presiden Prabowo juga mengharapkan kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya juga para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Ya, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri, karena menurutnya Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tetapi juga mobil nasional yang akan dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Nah, mudah-mudahan ya pendengar, ini cita-cita yang mungkin sudah didamba-dambakan gitu ya dari dulu oleh para pendiri bangsa kita ataupun juga dari masyarakat kita yang ingin memiliki bangga dengan buatan dalam negeri. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa ya Presiden hari ini akan meresmikannya ekosistem motor listrik nasional yang mudah-mudahan juga berdampak untuk kemandirian otomotif dan juga kesejahteraan masyarakat tentunya. Baik mendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, mendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung, dan kita undang kembali untuk ada yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Haris.
0: Pagi, ya, Bang Rambe Kelana. Mantap ini. Sehat, Bang Rambe?
1: Sehat, alhamdulillah, Bang Haris.
0: Mantap. Silakan, Bang Rambe Kelana, ada tanggapan kah atau ada informasi yang disampaikan di hari ini terkait tadi Presiden Prabowo akan resmikan ekosistem motor listrik nasional.
1: Oh iya, motor listrik ya.
0: Iya, iya.
1: Masalah itu tadi takut katanya antri untuk ngecas. Kalau masalah ngecas itu enggak rasanya. Enggak malah antri, karena di rumah bisa, cuman masalahnya tokennya yang membengkak. Jadi kalau temu-temuan ini sebenarnya ya yang namanya uji coba ya. Ada pepatah mengatakan begini, Bang. Kalau takut dilebur ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi presiden kita ini dia sudah tahan uji itu. Jadi makanya ada temuan-temuan itu ya. Kita sebagai masyarakat, karena kita nggak tahu itu produksinya gimana, ya kita dukung aja kan gitu. Cuman ada entah hoak entah apa ini, ada juga kita lihat di media genggam ya. Ada anak bangsa yang bisa menciptakan motor dari tenaga uap yang bahan bakarnya itu air. Jadi kalau itu yang di apa kan rasanya lebih menguntungkan, karena air di mana-mana ada, Bang, tinggal nyedot bae. Jadi kalau ini tadi, bali tak bali aja, karena penyimpanan cas itu biasanya melalui aki, yang setahu saya. Akinya itu tahannya cuma setahun atau 6 bulan, dengan biaya yang 1, sekian juta, ya kan? Jadi nanti kalau dikali-kalikan dengan listrik, hampir bali tak bali aja. Tapi nggak apa-apalah, yang namanya mencoba kita wajib dukung aja.
0: Iya, iya.
1: Masyarakat awam, ya kan?
0: Sama tuh ke depan kan makin canggih gitu kan?
1: Yang dulunya kita surat-suratan, sekarang kita sudah ada video call, sudah nampak gambarnya ya, Bang ya. Jadi mudah-mudahan untuk di kendaraan gitu juga. Cuman kalau untuk uji cobanya nanti suruh aja bapak-bapak itu dulu yang make gitu kan. Macam mana kalau sudah langgeng mereka make, masyarakat pasti berebut untuk
0: uji.
1: Nah, itu aja. Jangan langsung uji coba kepada masyarakat nanti.
0: Contoh mau dulu ya.
1: Kita sambil minum kopi aja deh, Pak Haris.
0: Iya,
1: Pak Haris,
0: iya, iya.
1: Kopi itu sebenarnya makanya dikonsumsi pagi-pagi itu. Kopi itu singkatannya konsentrasi pikiran, Bang. Pak Haris sudah minum ini belum?
0: Sudah ngopi pagi ini, Bang.
1: Oke, itu aja, Bang. Sebagai anak bangsa kita ikut ya, Bang ya. Kita ikut aja ini istilahnya ya, Bang.
0: Iya,
1: mudah-mudahan bisa juga nanti menjadi apa namanya, menjadi bahan pemikiran juga bagi yang pendengar ini,
0: Bang. Amin, amin, amin.
1: Oke,
0: amin.
1: Itu aja, Bang Haris.
0: Yo, makasih Bung Rambe Kelana.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe Kelana yang menanggapi juga tadi informasi presiden yang akan meresmikan ekosistem industri motor listrik nasional. Di belakangnya kembali kita terima. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Bang Ari.
0: Pagi ini dengan
2: Bung Romlan.
0: Bung Romlan ya. Ya, ini Bung ya. Romlan. Silakan.
2: Ya, menanggapinya semoga sukses ke depan ya. Soalnya ada kepentingan masyarakat pertama untuk agak-agak irit ya baca kita ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan kedua ramah lingkungan ya. Jadi semoga ke depan sukses, semoga depan kita sama-sama menghargai keputusan atasan kita ya.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, terima kasih Bang Haris.
0: Baik, terima kasih Bang Romlan yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Belakangnya Bung Romlan, silakan untuk mendengar. Kita buka kembali ya 0717943 01, dan di 08 11 717 9111. Kebersamaan kita hingga usai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kita akan update informasi cuaca yang nantinya insya Allah kita akan tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan pagi hari ini.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Baik, pendengar, pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali hadirkan informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Kita masih mencoba, nanti akan tersambung bersama dengan Perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang yang insya Allah nanti akan menyampaikan update informasi cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak ya untuk pendengar yang sudah bergabung baik di layanan telepon untuk pagi hari ini berkenaan dengan topik yang telah kami sampaikan bahwa Presiden Prabowo akan resmikan ekosistem motor listrik nasional pada hari ini, dan mudah-mudahan ini yang diharapkan juga tadi beberapa pendengar akan segera apa ya selaku masyarakat juga mendukung hal ini, dan mudah-mudahan juga bisa lebih irit ya pengeluaran untuk ketika memang kita sudah menggunakan nanti motor listrik ya untuk biaya bahan bakarnya. Nah, untuk Anda di mana pun berada, kita akhiri di opini publik untuk edisi hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan lanjutkan dengan musik informasi selanjutnya hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat saya menemani Anda di hari ini. Sampai jumpa kembali di opini publik edisi selanjutnya.
0: Opini publik.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan update informasi cuaca terkini yang akan kita dengarkan langsung dari Perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang, Pak Selamat Supriyadi. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik Pak Selamat, silakan untuk update informasi cuaca kita di hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya Selamat Supriyadi selaku perakiran BMKG Pangkal Pinang menyampaikan bagaimana cuaca Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi oleh cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti didominasi cerah berawan. Sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Jebus, Parit 3, Kelapa, Bangka Barat, Kecamatan Puding Besar, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah. Potensi hujan ringan juga berpotensi di Kecamatan Payung, Bangka Selatan. Cuaca pada malam hari, pada dini hari, dan pada pagi hari sampai pagi hari nanti didominasi berawan. Sementara suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 58 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 10 hingga 22 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Gaza dan perairan Pulau Belitung bagian utara dan selatan. Tinggi gelombangnya berpotensi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 yang berpotensi di perairan Pulau Belitung bagian timur. Sekian informasi perairan cuaca untuk hari ini. Update selalu info terkini cuaca di Instagram kami, Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang. Atau bisa mengunduh atau melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Pak Selamat Supriyadi untuk update cuacanya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik, mendengar demikian update informasi cuaca langsung dari Perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan pagi hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar.

0: ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia mengecam keras polemik challenge hafalan Al-Quran menawarkan miras sebagai hadiah. MUI menilai praktik tidak hanya bermasalah dari sisi etika, tetapi juga mencederai nilai-nilai Al-Quran dan norma masyarakat Indonesia. Disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Amiruddin Yakub, saat berbincang dengan Pro3 RRI, miras merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khamr disebut sebagai induk dari segala kejahatan. Menurutnya, penggunaan aktivitas keagamaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan miras tidak sepatutnya dijadikan bahan candaan, terlebih dijadikan untuk maupun strategi promosi. Menurutnya, perlu ada langkah yang memberikan efek jera, hal itu agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Regulasi dan norma yang berlaku di Indonesia telah memberikan batas mengenai kebebasan berekspresi. Karena itu, kebebasan tidak semestinya digunakan untuk mengabaikan nilai agama dan norma masyarakat. MUI lanjutnya menyatakan siap memberikan keahlian apabila diperlukan dalam proses penanganan persoalan tersebut. MUI juga membuka kemungkinan untuk memberikan keterangan terkait aspek keagamaan dalam kasus tersebut. Demikian mendengar informasi dari rri.co.id, MUI kecam keras challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras.

0: 1.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Esensi Buku. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, mendengar informasi berasal dari perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung. Halo Supradi yang ditunggu akhirnya kembali hadir Explore Bubble 2026 siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Selama 3 hari nikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra dan kriya, kemudian juga talk show inspiratif, workshop kreatif, kemudian juga ada Kris Experience, edukasi cinta bangga paham rupiah, pertunjukan budaya, fashion show hingga penampilan spesial dari Guestar Nasional. Dan banyak juga beragam lomba berhadiah menanti, mulai dari kreasi seni tari, mewarnai Cup Tester Championship, Festival Gema Ekra, fotografi, reels destinasi wisata hingga video vlog Explore Bubble. Keseruannya belum selesai selama acara, Spradi juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik. Semua kegiatan ini gratis ya. Jadi untuk informasinya bisa cek pendaftarannya di Instagram Bank Indonesia Bangka Belitung atau Explore Bubble. Jangan cuma dengar keseruannya, datang dan ramaikan Explore Bubble 2026. Serumpun sebalai, sehati kita bangun bubble. Sekaligus pendengar, saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya, ada Nur Aisyah yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Abdurrahman Haris pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

101. Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Senang sekali Bangka Belitung Siang. Kali ini saya Noraisa menemani Anda. Sebelumnya tadi sudah ada rekan Haris yang menemani pendengar ya dengan ragam program. Kali ini pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id. BMKG memprediksikan puncak musim kemarau Agustus ini di 369 zona musim, bahkan mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi ini mencakup wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena juga mengatakan wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut juga mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena juga mengatakan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG bahkan memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim sekarang. Selain itu juga sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Pendengar. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 101.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, tentunya juga saat lagi kita akan hadirkan informasi tentunya bersama rekan reporter kami di kesempatan hari ini, bersama rekan Ivan yang tentunya juga akan menginformasikan terkait DPRD Kabupaten Bangka yang siap menggelar paripurna HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan kita juga masih mencoba untuk berkoordinasi bersama rekan Ivan. Kali ini sudah tersambung. Silakan rekan Ivan informasinya.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya di saat ini berada di DPRD, gedung DPRD Kabupaten Bangka, di mana saat ini sedang berlangsung persiapan rapat paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Paripurna ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang kita peringati tanggal 17 Agustus nanti. Namun paripurna DPRD Kabupaten Bangka akan dilaksanakan pada esok hari 14 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka. Kami beberapa saat lalu berbincang bersama dengan PLT Sekretaris Dewan atau Sekwan Kabupaten Bangka, Ibu Rosi Agustina, yang menyebut persiapan sudah mencapai tahap 80%. Dan hari ini akan diselesaikan oleh petugas atau pegawai di DPRD Kabupaten Bangka. Rosi Agustina juga menyampaikan untuk esok hari agenda utamanya yakni mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, pidato kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia. Para undangan yang akan hadir sesuai dengan daftar undangan yang diberikan oleh Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Bangka, yakni yang pasti Forkopimda Kabupaten Bangka, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka, serta instansi vertikal yang ada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pemkab Bangka maupun DPRD Kabupaten Bangka tidak mengundang bupati-bupati yang pernah memimpin Kabupaten Bangka. Berbeda halnya saat paripurna peringatan HUT Kota Sungai Liat, di mana para mantan wakil bupati Bangka selalu mendapatkan undangan khusus dari panitia. Reta dan juga pendengar, rapat paripurna akan dilaksanakan esok hari tanggal 14 Agustus di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka mulai kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan kami dari DPRD Kabupaten Bangka. Ivan Sona melaporkan, terus mengutara untuk Indonesia, kembali ke Reta Ram Kuniawan di studio.

0: 101.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

1. Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Leat. Ya kan, informasi pendengar, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang Kolombia pada hari Senin menyebabkan kerusakan besar di sejumlah wilayah. Bahkan PBB juga melaporkan sudah hampir 5.000 rumah mengalami kerusakan akibat gempa dengan 387 rumah diantaranya hancur. Pendengar, kami kutip dari Anadolu bahwa ternyata ada 61 bangunan yang juga dilaporkan runtuh, merusak 24 fasilitas kesehatan, bahkan lebih dari 550 lembaga pendidikan dan 350 pusat komunitas yang terdampak dengan sebanyak 53 ruas jalan mengalami kerusakan. Ya, gangguan ini juga terjadi di berbagai layanan penting bagi masyarakat, termasuk itu listrik, pasokan air, layanan kesehatan, konektivitas, dan bahkan sedikitnya ada 250 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa, sementara ada 1.495 orang lainnya mengalami luka-luka. Baik, pendengar, itu informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Leat.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 19 pukul 11 Dinamika Olahraga kami hadirkan untuk Anda. Kembali lagi pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, di mana juga pendengar, Mentan jelaskan TNI bantu petani tanpa honor tambahan. Ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan prajurit TNI ini membantu petani tanpa menerima tambahan honor di luar gaji sebagai anggota TNI. Keterlibatan tersebut juga merupakan bentuk pengabdian mempercepat respon pertanian menghadapi El Nino ekstrim. Amran menjelaskan prajurit membantu berbagai pekerjaan di lapangan, mulai dari mendorong traktor, mengolah lahan, hingga memasang pompa, dan bantuan tersebut dilakukan karena kebutuhan tenaga meningkat saat pemerintahan memperkuat produksi pangan menghadapi ancaman kekeringan. Pendengar.

0: Baik, mendengar di mana-mana Anda berada masih bersama kami, dan kali ini kembali lagi informasi kami hadirkan bersama rekan Debi Nirwandi. Tentunya juga menginformasikan terkait Dinas Pendidikan Bangka Belitung catat sudah ada 200 lebih pendaftar pawai, pendaftaran pawai tingkat provinsi. Baik, kali ini langsung saja ke rekan Debi informasinya, Debi.
1: Baik, rekan Nuraisa dan juga pendengar, saya sedang berada di kawasan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Babel, melalui Dinas Pendidikan terus mematangkan persiapan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berdasarkan rekapitulasi data pendaftaran hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 230 peserta telah terdaftar di seluruh kategori perlombaan, di mana rincian peserta tersebut mencakup pawai beras berbaris 92 peserta, karnaval 86 peserta, sepeda hias 20 peserta, motor hias 16 peserta, kemudian dan mobil hias ada 16 peserta. Sehingga ini terus dibuka agar masyarakat untuk mendaftarkan, baik itu diajarkan kepada BUMD, instansi pemerintah, BUMN, swasta, dan lain sebagainya untuk menyemarakan HUT RI tingkat Provinsi Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Suhasri mengatakan pendaftaran untuk berbagai cabang perlombaan dibuka dan mencatatkan ratusan peserta hingga Kamis pagi ini, di mana rangkaian acara telah disiapkan meliputi pawai beras berbaris, karnaval, serta parade mobil hias, motor hias, dan sepeda hias. Meskipun jumlah pendaftar yang sudah cukup banyak, Yudi mengimbau agar sekolah, instansi, BUMN, BUMD, pihak swasta maupun masyarakat terus mendaftarkan diri sebelum batas waktu pendaftaran berakhir. Menurutnya kecenderungan pendaftar biasanya melonjak di hari-hari terakhir pendaftaran tersebut. Guna meningkatkan antusiasme masyarakat, Dindik Babel juga terus menggencarkan sosialisasi melalui publikasi pamflet di berbagai media sosial resmi. Sementara itu, koordinator pendaftaran kegiatan pawai Pal dan kendaraan hias Pemprov Babel, Sukinda, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti rangkaian tersebut cukup tinggi. Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan OPD diharapkan dalam menyemarakan HUT RI tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga kemeriahannya dapat terasa. Kemudian di sisi lain, Dindik Babel juga menghimbau kepada para peserta untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian dilarang seperti misalnya laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya, karena itu sudah diatur dalam norma agama maupun lain sebagainya yang mengatur hal demikian. Sehingga ini mengarah ke hal-hal kampanye yang bersifat negatif, pendengar. Demikian rekan Nuraisa, informasi dapat disampaikan. Kembali ke Anda di studio. 1.

0: 101.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Maitjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa? Jam berapa?
3: Ya, ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym, nanti sore ada taktik ya, teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal. Report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki. Kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina. Itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain. Untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam.

0: Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
1: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
0: Mini turnamen.
1: Ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
1: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
0: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
1: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang tergantung terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
0: Kalau dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
1: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
0: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari ada sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sinyal Informasi Bedugas dan Zur berkumandang 12:04. Pendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk anda di kesempatan siang hari ini, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, KPK dalami aliran uang Bupati Langkat dari proyek pengadaan seragam sekolah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan yang bersangkutan didalami untuk melengkapi alat bukti dalam perkara, dan di mana Budi juga mengatakan dugaan aliran uang tersebut juga terungkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan ataupun OTT yang dilakukan oleh KPK. Penyidik juga masih membutuhkan konfirmasi keterangan serta bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara. Bukti tambahan tersebut juga diperlukan agar proses penyidikan bisa segera diselesaikan dan perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pendengar. Baik pendengar, kembali lagi juga beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Aisyah.

0: 101.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, baik mendengar. Tadi ada beberapa lagunya Raisa yang sudah kita hadirkan ya. Dan Raisa ini juga kelahiran Jakarta 6 Juni 1990. Raisa sendiri adalah anak dari pasangan Alanus Hisan Rahman dan Ria Mariati. Dan bahkan juga pendengar, Raisa juga memiliki anak Zelina Rain Willy. Ya, dimana juga ternyata Raisa ini memang udah seneng banget nih nyanyi dari usia 3 tahun. Sempat bergabung dengan band bernama Andante, rilis album pertama berjudul Raisa 2011 dan bahkan merilis album lanjutan dengan Heart to Heart dan It's Personal. Bahkan dia juga sukses banget menggelar konser besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tahun 2023 pendengar.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita akan mengadakan kegiatan ini kan supaya merayakan hari kemerdekaan ini, hari ulang tahun. Jadi karena kita ada banyak kegiatan, terutama banyak melibatkan pelajar, umum, mahasiswa.
2: Kegiatan apel siaga, karutlah ya, bencana alam, dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Persiapan kendaraan, persiapan personil, taruh cek betul-betul.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Lada dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, pawai Agustusan tingkat provinsi Kepan Bangka Belitung tercatat sudah 200 lebih pendaftar. Polresta Pangkal Pinang gelar apel siaga antisipasi karhutla. Berita selengkapnya mendengar hari ini Kamis 13 Januari 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, pawai Agustusan tingkat provinsi Kepon Bangka Belitung tercatat sudah 200 lebih pendaftar. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kita akan mengadakan kegiatan ini kan supaya merayakan hari kemerdekaan ini, hari ulang tahun. Jadi karena kita ada banyak.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan terus mematangkan persiapan rangkaian kegiatan dan perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi data pendaftaran hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, tercatat 230 peserta telah terdaftar di seluruh kategori perlombaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Suhasri mengatakan pendaftaran ini dibuka untuk berbagai cabang perlombaan telah dibuka dan mencatatkan ratusan peserta hingga Kamis pagi. Rangkaian acara yang disiapkan meliputi pawai baris-baris, karnaval, serta parade, sepeda hias, hingga mobil hias. Meskipun jumlah pendaftar cukup banyak, Yudi menghimbau agar sekolah, instansi BUMN, BUMD, swasta, maupun masyarakat luas terus mendaftarkan diri sebelum batas waktu pendaftaran berakhir. Menurutnya, kecenderungan pendaftar biasanya melonjak menjelang hari-hari terakhir pendaftaran.
1: Kita akan mengadakan kegiatan ini kan supaya merayakan hari kemerdekaan ini, hari ulang tahun. Jadi karena kita ada banyak kegiatan, terutama banyak melibatkan pelajar, umum, mahasiswa, terutama untuk yang misalnya berbaris, ya kan, itu SD, SMP, SMA, kemudian pawai, ya kan, karnaval, itu ngajak juga masyarakat. Kemudian untuk yang sepeda hias, ya kan, motor hias sama mobil hias, itu juga melibatkan banyak juga dari pelajar, juga dari umum. Nah, ini sampai sekarang yang sudah masuk ini sudah cukup banyak, tapi kita berharap lebih banyak lagi.
2: Sementara itu, koordinator pendaftaran kegiatan pawai, karnaval, dan kendaraan hias Pemprov Babel Sukinda mengatakan antusiasme masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut cukup tinggi.
3: Target untuk pendaftaran tidak. Jadi artinya kita membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, yang ikut memeriahkan kemerdekaan kita. Jadi kita tidak membatasi ya targetnya. Cuman pembatasan itu kami hanya lakukan pada pihak sekolah.
2: Lebih lanjut, Sukinda menambahkan keterlibatan OPD dan instansi pemerintah sangatlah penting untuk dapat menambah kemeriahan perayaan HUT RI tingkat Provinsi Babel tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Polresta Pangkal Pinang gelar apel siaga antisipasi karhutla. Selengkapnya Madwi Cahyo melaporkan.
4: Kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Karena
5: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
4: Kegiatan apel siaga karhutla, ya, bencana alam, dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Karena pada saat nanti karhutla tiba, semua sudah ready.
5: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk pencegahan api dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain persiapan menghadapi kebakaran, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama dalam kondisi cuaca kering. Sementara itu, PLT Kasatpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang, Romi Alfauza, mengatakan pihaknya rata-rata per hari menerima 3 laporan kejadian kebakaran. Menurutnya, luas lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini telah mencapai belasan hektar.
6: Per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian. Kalau luasan yang terbakar itu, kalau dari tahun ke tahun titiknya biasanya kan yang sering kejadian itu kalau dari Bukit Intan, daerah Bukit Intan, kemudian di daerah Tua Tunu Gurunggang.
5: Dengan apel siaga tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dominan terjadinya cuaca panas dewasa ini disikapi dengan bijak oleh masyarakat. Mulai dari menjaga kesehatan dengan meminum air secukupnya serta dapat menjaga lingkungan agar terhindar dari kahutla. Selengkapnya dilaporkan Raditya Pinandita.
7: Lebih baik menggunakan masker ketika akan berkeluar.
8: BMKG kelas 1 Pangkal Pinang menghimbau masyarakat agar dapat mewaspadai kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini. Perakirawan cuaca senior BMKG kelas 1 Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi, kepada RRI mengatakan, masyarakat harus bijak dalam menyikapi kondisi cuaca panas karena dapat berpengaruh terhadap berkurangnya debit air hingga kekeringan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.
7: Jadi masyarakat sebaiknya lebih waspada, himbauan untuk masyarakat sama yaitu menggunakan seefisien mungkin penggunaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, hindari pembakaran yang memang tidak perlu seperti pembakaran sampah, pembakaran ladang dan lahan supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.
8: Dijelaskan, selain bijak dalam pemanfaatan air bersih dan melakukan pembakaran yang tidak perlu, kondisi cuaca panas seperti ini, masyarakat juga harus peduli terhadap kesehatan dengan mengatur kebutuhan air yang cukup.
7: Sebaiknya mengkonsumsi air secukupnya supaya tidak terjadi dehidrasi, dan kemudian yang terakhir yaitu lebih baik menggunakan masker ketika akan berkeluar dikarenakan kandungan debu yang ada di udara semakin meningkat.
8: Sementara itu, mengingat musim panas ini, masyarakat harus peduli dan bijak dalam menyikapinya dengan melakukan aktivitas yang selalu diimbangi dengan kebutuhan seperlunya dan kepentingan bersama. Dari Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Fest Community Bangka Belitung akan memberikan bantuan kepada para siswa yang tidak mampu dan berprestasi. Selengkapnya Irwan Ali Rahman melaporkan.
9: Anak-anak didik kita, terutama tingkat SMP, SMA, yang membutuhkan perhatian.
10: Fest Community Bangka Belitung atau komunitas pecinta dan pengguna mobil varian SUV atau Jeep keluaran pabrikan Suzuki akan memberikan bantuan kepada murid-murid yang berprestasi dan kurang mampu. Ketua Fest Community Bangka Belitung Insyirah Subagia mengatakan, selain bertukar informasi terkait otomotif, pihaknya beberapa kali mengadakan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian anggota. Fest Community Bangka Belitung melihat masih banyak anak yang kurang mampu dan berprestasi yang kesulitan untuk biaya atau membeli perlengkapan sekolah. Untuk itu, komunitas ini akan berkunjung ke sekolah-sekolah di berbagai kabupaten kota untuk melakukan pendataan siswa yang berhak menerima bantuan.
9: Kita melihat banyak sekali, masih banyak anak-anak didik kita, terutama tingkat SMP, SMA, yang membutuhkan perhatian, kepedulian dari pemerintah kita. Nah, dalam hal ini kami Fest Community Bangka Belitung, insya Allah kami akan arahnya seperti itu. Kami akan memilih setiap sekolah itu mencari anak-anak yang memang kurang mampu, yang perlu dukungan dan support dari Fest Community Bangka Belitung. Di mana nanti kami akan memberikan bantuan baju sekolah, sepatu, itu kan buku-buku. Kemungkinan besar kami akan selalu memberikan bimbingan gitu kan. Apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan, anak didik kita yang bersangkutan. Ya bisa kami kategori karena anak asuh dari Fest Community lah gitu kan.
10: Insyirah Subagia menambahkan, sebagai langkah awal anggaran bantuan tersebut berasal dari anggota. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan komunitas akan membuka kerjasama dengan berbagai pihak untuk menggalang bantuan. Insyirah Subagia akan mengerahkan seluruh anggotanya yang ada di kabupaten kota di Bangka Belitung untuk mulai bergerak ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan untuk mendata para siswa yang kurang mampu. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Ali Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Fest Community Bangka Belitung akan memberikan bantuan kepada murid yang kurang mampu dan berprestasi sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Terkait hal tersebut, reporter Iwan Aulia Rahman telah mewawancarai Ketua FES Community Bangka Belitung. Mari kita simak hasil wawancaranya. Selamat mengikuti.
10: Pendengar, FES Community Bangka Belitung memiliki program bantuan kepada para siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Terkait hal tersebut, saat ini saya sudah bersama Ketua FES Community Bangka Belitung, Bapak Insyira Subagia. Dan perlu saya sampaikan juga, FES Community ini adalah komunitas pecinta dan pengguna mobil varian SUV atau Jeep keluaran pabrikan Suzuki. Nah, Pak Insyira Subagia, bisa dijelaskan seperti apa program bantuan dari FES Community ini?
9: Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Iwan atas kedatangannya terkait masalah FES Community Bangka Belitung. Ini semakin hari kami berusaha semakin meningkatkan kepedulian kami terhadap sosial, gitu kan, terhadap pemberdayaan sumber daya manusia juga, terus keaktifan di dalam bidang-bidang yang sifatnya untuk membangun daerah gitu kan, maupun membangun sumber daya manusia yang ada. Kami beberapa tahun ini, selama 4 tahun, kami selalu memang mengadakan kegiatan sifatnya sosial, pembagian sembako, terus yang kedua pembagian Al-Quran kepada 4 pondok pesantren yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Tengah, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, kan, Bangka Hidung sendiri, dan terakhir kemarin kami penyerahan Al-Quran juga ke Belitung, Belitung dan Belitung Timur. Alhamdulillah itu semua sudah terrealisasi. Nah, insya Allah tahun depan ini program kami adalah tidak kalah pentingnya. Kita melihat banyak sekali, masih banyak anak-anak didik kita, terutama tingkat SMP, SMA, yang membutuhkan perhatian, kepedulian dari pemerintah kita. Nah, dalam hal ini kami FES Community Bangka Belitung, insya Allah kami akan arahnya seperti itu. Kami akan memilih setiap sekolah itu, mencari anak-anak yang memang kurang mampu, yang perlu dukungan dan support dari FES Community Bangka Belitung. Di mana nanti kami akan memberikan bantuan baju sekolah, sepatu, itu kan, buku-buku. Kemungkinan besar kami akan selalu memberikan bimbingan gitu kan, apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan, anak didik kita yang bersangkutan, ya bisa kami kategori karena anasuh dari FES Community lah gitu kan. Jadi beberapa sekolah yang ada nantinya, ya tentu saja kami juga mohon dukungan dan support dari semua pihak gitu kan, baik pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Nanti kedepannya kita akan berkolaborasi juga, nanti kita ngajak pihak-pihak terkait memberikan perhatian lah kepada anak-anak kita yang kurang mampu, terutama apalagi anak-anak itu memang memiliki peringkat yang bagus gitu kan. Nah, apa salahnya kita berikan perhatian kepada mereka, sehingga ini akan berdampak positif untuk pemerintah daerah kita selaku generasi penerus nanti ke depannya. Begitu Pak Ir.
10: Langkah awalnya seperti apa Pak?
9: Kita kan di FES Community ini kan ada di semua kabupaten di Provinsi Bangka Belitung. Jadi semuanya bergerak. Jadi yang dari Bangka Barat nanti akan bergerak juga untuk mendata. Dari Bangka Selatan juga nanti akan kami minta bantuan anggota kita FES Community yang ada di Bangka Selatan untuk mendata siswa-siswa tersebut. Bangka Tengah, Bangka Barat, sama semuanya seperti itu. Bangka Induk, ya kami sendiri nanti akan langsung turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan peninjauan ke sekolah tersebut. Ada berapa orang anak sekolah yang kurang mampu, yang memang benar memiliki kualitas gitu kan. Itu akan kita bina, kita bimbing, kita bantu untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah mereka.
10: Anggaran bantuan ini dari mana Pak? Apakah dari anggota atau melibatkan pihak lainnya?
9: Ya, insya Allah kami hasil rapat pertemuan tanggal 8 Agustus, tanggal 8-9 Agustus pas bertepatan dengan Milad FES Community yang keempat kemarin di Pantai Rambak, itu kami sudah rembuk dengan semua pengurus dan anggota keluarga besar FES Community Bangka Belitung. Ya, alhamdulillah semua teman-teman mendukung terkait masalah program itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Nah, terutama kita kan sebelum kita berkolaborasi dengan pihak-pihak luar, ya kami dari dalam dulu gitu kan, bagaimana kami mau berkolaborasi sedangkan kami tidak ada keinginan, tidak punya semangat. Nah, jadi kami semangatkan dulu di komunitas kami. Nah, alhamdulillah hasil pertemuan kemarin semuanya setuju, semua setuju dan semua semangat, sepakat akan kita lakukan pola sosialnya seperti itu.
10: Pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua FES Community Bapak Insyira Subagia. Saya Irwan Aulia Rahman, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jembatan Merah Putih di Desa Irway, Kecamatan Pemalik, Kabupaten Bangka diresmikan Bupati Bangka Ferry Insani dan Kapolres Bangka AKBP Indra hari ini. Keberadaan jembatan ini sangat penting dalam memperkuat konektivitas dan mempermudah akses masyarakat khususnya yang menghubungkan wilayah dua desa. Bupati Ferry Insani menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan jembatan tersebut termasuk jajaran TNI Polri yang turut bergotong royong mewujudkan fasilitas bagi masyarakat. Menurut Ferry, keterlibatan TNI dan Polri secara bersama-sama dalam membangun fasilitas daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendengar, cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun SDM wilayah Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membagikan bendera merah putih beserta bantuan beras kepada masyarakat di Tanjung Pandan. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Belitung, Martoni mengatakan pembagian bendera ini juga dilakukan mengajak masyarakat untuk turut memeriahkan HUT kemerdekaan dengan mengibarkan bendera di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diharapkan bisa turut berpartisipasi dalam memeriahkan bulan kemerdekaan, salah satunya dengan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, tempat usaha maupun di lingkungan tempat tinggal. Bantuan tersebut juga diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial sehingga peringatan HUT kemerdekaan tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Martoni juga berharap kegiatan tersebut bisa memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan nasionalisme. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro
1: 1. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Senggat. Nah, kali ini waktunya Pro Persada ya. Kami hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda 100% Indonesia. Silakan di 94301 ataupun di 0811-717-9111 ya. Silakan request lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan siang hari ini di 100% Indonesia. Ya, udah enggak kerasa nih kita menghitung hari ya untuk menyambut hari kemerdekaan kita. Dan kalau ngelihat nih mungkin untuk Anda yang hobi keliling-keliling atau mungkin memang banyak aktivitasnya di luar, banyak banget semangat anak-anak kita ya, baik SD, SMP, SMA ya, ini yang lagi berjalan ya, baik itu PBB ataupun karnavalnya, terus juga yang marching band juga lagi latihan terus ya, karena mereka juga akan melaksanakan karnaval. Pendengar, semangat terus deh buat adik-adiknya dan para gurunya serta pendampingnya ya, yang panas-panas bisa tetap semangat nih ya, semoga dilancarkan sampai hari H-nya pendengar. Dan anak-anak yang sekolahan yang memang ikut partisipasi dalam karnaval nanti juga tetap diberikan kesehatan ya, walaupun dengan cuaca yang luar biasa panasnya pendengar ya. Ya, nah pendengar, di bulan Agustus tentunya juga banyak juga perlombaan ya, baik itu perlombaan di sekolah ya, terus juga mungkin di rumah ya, di lingkungan rumah, terus juga mungkin ada juga yang memang ikut lomba di kantornya, karena mungkin di kantornya juga ada perlombaan ya dengan anak-anaknya juga gitu pendengar ya, atau bahkan mungkin di tingkat kecamatan ya ikut lomba juga. Nah, dari sekian lomba nih yang pernah Anda cobain gitu ya, hadiah terbesar apa yang pernah Anda dapatkan selama 17-an ya? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, sama siapa ini?
2: Embera.
1: Oke deh, Embera, saya mau tanya nih, selama kamu ikutan 17-an, hadiah paling terbesar yang pernah kamu dapetin apa nih hadiahnya nih?
2: Gak pernah dapat. Mangkok.
1: Oh, mangkok ya, yang paling terkeren ya. Gak pernah gitu dapat apa gitu, misalnya ada ikutan door prize atau apa, gak ada ya?
2: Kalau joget gak?
1: Cuma joget. Dapat apa? Mangkok.
2: Dong.
1: Oke deh ya. Mau lagunya apa dong, Embera?
2: Lagu.
1: Lagu apa?
2: Bukan sekarang.
1: Hah?
2: Bukan sekarang.
1: Oke, bukan yang sekarang. Oke deh. Buat siapa aja nih salam sapanya?
2: Buat istri, aman. Buat Hani, buat Kayu, Ria, buat Inkori, Omalek, Madon, Baudul, buat Memati, Umeri, buat Niko, Niladi, Pak Rudi, buat Mian,
1: itu aja ya, Merah. Buat semuanya aja ya.
2: Berdekar.
1: Oke deh, makasih ya Merah ya. Yuk, sama-sama. Oke deh, nah kalau Merah ini ternyata hadiah yang pernah paling besar versi ini mangkok ya. Saya sendiri, saya pernah gak yang paling keren, yang paling mahal? Ntar saya coba ingat lagi deh selama 17-an ya. Halo, selamat siang Pro Persada.
3: Halo, selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
1: Bung Alex, langsung aja nih hadiah yang paling terbesar atau mungkin yang paling keren deh saat lomba 17-an, apa nih yang paling keren versinya? Oh, Bung Alex,
3: kerennya anduk dulu.
1: Anduk ya. Oke, ini anduk dapat lomba apa nih? Dari lomba
3: tarik tambang dulu.
1: Oh, tarik tambang ya. Oke, saya pikir panjat pinang dapat anduk ketariknya, enggak ya.
3: Anduk yang tegar besar, so anduk dari hujan tak perlu hujan dulu pulang.
1: Oke deh, mau lagunya apa nih Bung Alex?
3: Lagunya Aku Takut ya, yang kecil pabrik.
1: Oke, siap. Takut kayak
3: Malam
1: sape.
3: Buat Emirat ini ya. Untuk Gori, Bude Sumi, Maria, Ria Belitung, Bung Jante, Ahmad Irwan, yang di Bangka Barat, Bung Yota, buat semua-semuanya ya, Bandung ya.
1: Oke deh. Waalaikumsalam. Oke, dan baik pendengar dari Bang Alex ya. Handuk Bang Alex, Emera El Mangkok. Bang Alex handuk. Saya pribadi saya apa ya? Saya coba ingat-ingat dulu. Dulu buku iya pernah dapat, kotak pensil udah pernah, celengan juga pernah. Kayaknya itu deh ya yang paling ini, yang paling lucu, yang lucu paling ya, yang lucu sih tabungan ya, karena si celengan itu celengan ada bentuknya gitu pendengar ya. Kalau buku kan udah biasa ya, pensil udah biasa. Nah kalau itu tuh celengan tapi ada bentuk-bentuknya gitu. Kalau nggak salah dulu tuh bentuknya bentuk ini deh, bentuk ayam ya, tapi ada apa namanya tuh, ayamnya bukan yang dari tanah liat ya. Ayamnya kayak ayam plastik gitu tapi diwarna-warnain gitu pendengarnya. Kayaknya sih sama panitianya sih diwarna-warnainnya ya. Oke, kita kalian telepon kali. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Prof. Persada, 100% Indonesia.
1: Yuhu, Bude Sumi.
0: Iya, sayangku.
1: Bude, hadiah yang paling keren deh, yang ataupun yang paling terbesar yang pernah Bude dapetin selama 17-an apa nih?
0: Aku nggak pernah ke 17-an, tapi aku ikut lomba pantun di Radio Prima.
1: Oh gitu, apa tuh hadiahnya tuh?
0: Hadiahnya baju kaos, jantungan kunci, pulsa PLN, pulsa HP, dapat kempelang kerupuk.
1: Waduh, jantungan kunci dua dari banyak Bang Molen. Banget.
0: Iya, luar biasa. Kasih ya, pemantun Indonesia Bangka Belitung. Cakep lah tuh.
1: Aduh, yaudah tuh pantun lu tuh, pantun 17-an atau boleh?
0: Pantun dia minta aku, mereka kan dari Bang Mole minta temanya Taman Sari.
1: Apa tuh?
0: Jalan-jalan ke Taman Sari, duduk-duduk di pagi hari. Kulihat di sana sini banyak orang jual kuliner di sana sini. Datang belah tengah hari.
1: Oke, itu ya.
0: Jawabannya. Tapi langsung ngomong sama beliau.
1: Oh iya iya.
0: Dipanggil ke Radio Prima, dikasih baju kaos, main atau gantungan kunci ya, pulsa PLN, pulsa HP, kemplang kerupuk. Nah, itulah hadiah yang terbesar yang membuat aku bahagia. Jadi sekarang aku sering bergabung pantun di radio-radio Prima, di Radio Pro 1 Sualiat, di Radio Pro 4 ya. Sama Mbak sekarang aku sering bergabung di sana.
1: Oke deh, kalau gitu Bude Sunia mau lagunya apa nih Bude?
0: Aku mau lagunya dari Gamawan.
1: Yang mana?
0: Satu atau dua.
1: Oke, gambarnya buat siapa? Boleh.
0: Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu ya Bang Alex. Buat Ambera tadi, semoga cepat sehat ya Ambera. Buat Julia juga bersama Putra Sambas, semoga bahagia selalu. Buat Bunda Rindu di Ampul, Bang Berlin, Bang Panji ya. Bang John Arif, juga ada Bang apa ya di Pasger. Bang Romlan ya di Muntabak, teman aku berpantun tuh. Buat Bang Ramadan di Papua, buat Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku, Bang Zulfaizar, Yusuf Hamid, ada Bang Yokta ya di Bangka Barat, Atau Dahlan, ada Mbak Triono juga, ada Atok Bertin ya, ada Pak Jadin ya. Buat siapa lagi nih? Bang Irwan di Air Kantung juga ya. Buat semua-semua lah, pokoknya dari A sampai Z bungkus abis.
1: Siap.
0: Buat Bang Jente di Belitung Timur, buat Bang di Tanggamus ada apa ya nih? Tanggamus kita ada siapa nama Bang, lupa aku kadang-kadang. Lah tuenya baca lupa nama. Buat semua-semua salam sehat akhir batin buat semuanya ya Mbak Nur.
1: Yo.
0: Buat Mbak Nurnya selamat bertugas, selamat cuap-cuap, pulang hati-hati ya sayangku. Ada lagunya?
1: Ada, aman.
0: Oke deh kalau begitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Bude Suri mirip keren nih hadiahnya ya. Waduh, semangat 45 banget deh waktu itu ya. Halo, selamat siang Prof. Persada.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Purpos Lada.
1: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
4: Masa sih udah lupa?
1: Ya, maksudnya paket dimanapun ada ya. Oke deh, Bung Jen.
4: Tapi suara Mesa agak beda, Mesa.
1: Iya, lagi biasa lah ya.
4: Kalau suara aku tetap nggak berubah, namanya tetap DNT.
1: Oke deh, Bung Jen, hadiah yang terbesar atau mungkin yang pernah didapat yang paling keren saat lomba 17-an apa nih, Bung Jen?
4: Oh, nggak pernah ikutan aku.
1: Ah, nggak pernah ikut lomba waktu kecil?
4: Ikutan lomba.
1: Waktu kecil nggak pernah juga?
4: Oh, kecilnya masih kecil
1: ya. Nah, maksudnya masih ingat nggak hadiah yang pernah didapetin gitu, yang paling keren versi zaman dulu deh, zaman masih kecil. Apa nih yang paling keren dulu?
4: Kalau dulu sih...
1: Masih ingat nggak?
4: Itulah mainan yang masih kecil tuh.
1: Apa?
4: Balon kan. Mereka masih kecil kan itu hadiahnya.
1: Hadiahnya balon. Oh, kayak misalnya nggak dapat apa gitu, barang apa gitu yang unik-unik nggak ada ya?
4: Enggak, cuma itu aja. Masih kecil kan? Kalau udah gini, nggak pernah lah, nggak ikutan.
1: Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih, Bung Jante?
4: Lagunya... apa ya? Oh, ikutan lagunya, Mbak.
1: Ikutan aja ya, oke siap deh. Kalau gitu salam sapanya silahkan.
4: Salam-salam pertama untuk Mbak Eca lah, sukses selalu Mbak Eca. Dan juga Mbak Desumi juga saya selalu, dan juga Mbak Dekori juga saya selalu, Embera juga, Bung Zul Pezar juga saya selalu, dan juga Pak Romlan juga saya selalu, dan juga Mbak Widya juga saya selalu, Bung Ramadan juga, dan juga Bung Lembang, Bung Sambas, Putar Sambas juga saya selalu, dan juga untuk Super Team juga saya selalu. Untuk apa yang di Bandung tuh, Pak apa yang di Bandung, lupa aku. Yang di Bandung Timur, Pak Erwan di Bandung Pak Timur. Alhamdulillah, saya selalu. Untuk Maria juga, untuk Mas Sandi juga, saya selalu. Untuk Ria juga, lebih tua selalu. Dan juga Bung Topan, saya selalu beraktivitas Bung Topan. Dia Timur Pandan ya sekarang. Untuk penyiar saya, untuk saya selalu lah, dan juga pendengar selalu lah. Aku banyak itu mengucapkan terima kasih Mbak Eca. Selamat siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke deh, makasih ya buat Bung Jante. Yuk langsung aja kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro Persada.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Mana masih di proper sana ya. Nah, kalau tadi ada Bule Sumi, terus juga ada Bung Jante juga ya, terus juga ada Ember, ada Bung Alex. Nah, kalau Anda sendiri ini hadiah terbesar yang pernah didapatin 17-an ini apa ya? Kalau tadi ada handuk, ember, terus juga ada mangkok ya. Terus ada juga yang handuk tadi ya. Ya. Oke, dan lanjut lagi nih, kita kalian telepon. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo Mbak Nur.
0: Iya, sama siapa ini? Bung Ramadan ya?
1: Ramadan, ya, Mbak Nur.
0: Oke, Bung Ramadan, selama 17 Agustusan nih, hadiah yang paling besar deh, yang pernah didapat apa nih? Baik sekolah ataupun gak sekolah, udah lulus gitu.
1: Iya, 17-an.
0: Hadiah yang paling besar deh.
1: Oh, cuma dapat catur saja. Dapat catur lagi, main catur dapat.
0: Hadiahnya apa nih yang paling besar? Oh, dapat radio ya? Oke, siap deh. Lanjut, pengen apa nih lagunya?
1: Sesuai dengan tema dan juga menyambut hari kemerdekaan, tapi pilih lagu nasional ya. Dari Umi Mahusna, judulnya Rayuan Pulau Kelapa.
0: Umi
1: Mahusna. Umi Mahusna biasa aja.
0: Rayuan Pulau Kelapa ya.
1: Ya, Rayuan Pulau
0: Kelapa. Oke, lanjut. Okay. Salam sapanya.
1: Salam buat Bukhari, Bang Alek, Pak Yota, Pak Odo, Pak Ahmad Irwan, Bang Irwan, Buda Sulta, Buda Sumi, Julia, Maria, Ria, Lydia, Emira, ya, Mbak Triyono, Bang Romblang, Pak Buana, Bang Jul, Bang Panji, Bang Leman, ya, Putra Sambas, ya, terus Bang Jante, Bang Jais, lalu Bang Nisa, Suhami, Bang Johan Arif, Bang Nisa, ya, atau Biltin juga, terus Jen Rindu di dua-duanya, ya, Ampoy, gitu, terus Sergio Yane, semua, ya,
0: semuanya, ya, waktunya. Oke, makasih.
1: Wah, sampai jumpa. Makasih, Manu.
0: Yo, sama-sama, Bu Ramadan.
1: Oke, sama.
0: Oh, kita dia, Bu Ramadan. Kita kalian WhatsApp. Halo, selamat siang, Bu Aman Irwan.
2: Selamat siang, Mbak Nur Aisyah. Aduh, suaranya Mbak Nur Aisyah sekarang lagi sedikit terganggu, ya, gitu kan.
0: Seperti biasa, ya.
2: Iya, enggak sedikit terganggu. Jadi, jangankan sekarang terganggu. Aduh, suaranya tetap mengangkat siapa lagi suara lagi pas, lagi normal. Sekarang lagi sedikit terganggu, tetap tidak berubah. Saya tetap suara Mbak Nur Aisyah adalah sangat dirindukan sekali.
0: Aduh, mulai kejawab. Oke deh, langsung aja nih, Bung Aman Irwan ya. Hadiah yang pernah didapat terbesar ataupun terkeren di 17-an saat lomba apa nih hadiahnya? Kalau tadi Bung Ramadan dapat radio. Kalau Bung Aman Irwan apa nih?
2: Dapat ini dulu, dapat radio kecil.
0: Radio kecil dari lomba apa tuh?
2: Nah, dari lomba ini waktu itu dalam dulu lomba balap karung.
0: Balap karung ya. Oke, okay, deh, lanjut deh.
2: Pengen radio kecil yang pakai yang pakai ini batu bata yang kecil juga itu zaman itu kan waktu itu kan. Tapi sekarang mah enggak pernah ikut, tapi paling kalau ada suruh jeda ngareportalan poli paling juga gitu.
0: Gitu ya. Bukan jadi tim rusuh ya.
2: Bukan tuh. Kecuali kali kemarin dapat kuis mah hadiah mah kemarin waktu Piala Dunia dua kali dapat kuis saya.
0: Waduh. Oke deh, Bung Ahmad Irwan pengen lagunya apa?
2: Pengen lagunya dari Slang ah.
0: Yang mana? Lain
2: kalimat pilih kasih sama Mbak Nur Aisyah Slangnya.
0: Slang yang mana aja gitu ya.
2: Pilih mana aja lah yang penting Slang gitu.
0: Siap.
2: Kan.
0: Siap, salam sapanya boleh.
2: Salam sapanya buat Mbak Susan Pak Ramadan ya. Tadi udah ada Bang Jante, terima kasih Bang ya. Buat Bang Leman yang tadi malam bergabung sama dengan saya di acara Ruang Rindu Berjaringan. Kemudian aja juga Pak Ramadan, kemudian Pak Bang Ramlan, ada juga Pak Jadin, kemudian Bude Sumi. Ya, Bude Sumi udah masuk nih. Tadi udah telepon kan sudah masuk. Iya, mau berusaha dengar itu. Ibu Yulia, Ibu Kori, Putra Banten, tuh ya, Putra Sambas juga tak lupa, tuh kan. Buat Bang Irwan, ada juga Embera, Bang Ato, pokoknya saya kirim buat semuanya ya. kemudian Bang Jo Faijar itu kan, Pak itu Pak Tambeklana, Pak Sofyan, ya semua semuanya aja ya, Mbak Nur Aisyah itu kan ada
0: aja.
2: pantun ya,
0: Boleh, sok apa?
2: apa merayap di tengah sawah,
0: Cakep.
2: anak kepiting di lubanglah batu, aku harap engkau kepada saya yang miskin lagi piatu, bukan? Batu karang dari Wamena, beli anjat, beli angsa di Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara.
0: Oke deh,
2: Waalaikum.
0: Iya, yo, Waalaikumsalam ya. Oke, tadi Bang Aman Irwan ya, pernah dapat radio juga ya, tapi radio kecil ya. Oke deh, kalau kita mendengar ya topik ini siang hari ini ya, hadiah apa yang paling terkenang ataupun terbesar deh yang pernah Anda dapatkan ya dari lomba 17-an. Baik, kali ini pendengar, kita akan hadirkan ada satu koleksi musiknya untuk Anda. Kali ini, oh, ada Bung Yota juga ya. Oke. Ini kenapa nih nggak bisa diangkat ya Bung Yota ya teleponnya ya. Oke, mungkin bisa dicobain kembali ya Bung Yota ya. Oke. Silakan kembali untuk Bung Yota siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Ida.
0: Oke, siang juga Bung Yota. Yo, hadiah apa nih yang Bung Yota pernah dapat dari lomba 17-an yang paling terkeren? Silakan.
3: Seingat aku udah pernah lah, Mbak Reta. Mbak Ida.
0: Nggak pernah dapat hadiah gitu?
3: Nggak pernah.
0: Oke lah kalau begitu. Mau lagunya apapun.
3: Ada nggak lagu yang judul Sorry Dalam-Dalam?
0: Sorry dalam-dalam dari siapa?
3: Pukiman Kenzo.
0: Sebentar, saya cari dulu ya. Sorry dalam-dalam. Salam sapanya dulu sambil saya cariin.
3: Buat Pak Ramadan tadi, Bang Irwan, Ahmad Irwan, Pak Irwan R. Kantung, Budit Sumi, Julia, Zul Paizar, Ya Suhanib, Pak Azadin. Atau Odo, Pak Odo, Putra Banten di Banyuasin, Niko, Juan Arif, Panji, Bang Reza, Rambek Lana, Pak Alek, Bu Kori juga, Bude Rindu, yang di Ibe dan di Ampuy. Untuk semua-semua lah, selamat siang ya lah. Selamat
0: istirahat. Aja ya. Oke, deh, makasih ya.
3: Ya, makasih Mbak Ida.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, yuk langsung lanjut aja lagi. Kita hadirkan beberapa koleksi musik kembali untuk Anda. Kali ini juga ada rayuan Pulau Kelapa yang dibawa oleh Umi Makusna.

101. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya, baik pendengar, itu dia ada mintanya dari 08137682 ya citranya. Udah kita puterin ya. Dan terima kasih atas kebersamaan untuk pendengar yang selalu setia dengerin kami. Dan tentunya juga terima kasih untuk pendengar juga yang baik mendengarkan kami baik melalui RR digital ataupun terserialnya. Siang hari ini masih ada sekitar 27 menit lagi saya menemani Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda ya. Lagu-lagu pop Indonesia, 100% Indonesia tahun 2000 ke atas ya, dan tentunya juga dengan topik hadiah yang pernah Anda dapat yang terkeren deh selama 17-an ya. Kalau tadi ada handuk, mangkok, radio ya, terus ada yang baju dapat pulsa juga ya, waduh banyak banget nih ya hadiah-hadiahnya ya. Dan untuk pendengar ya, siang hari ini juga saya pengen hadiahkan juga nih untuk lagu untuk Anda pendengar ya, yang mungkin lagi bersemangat banget nih olahraga walaupun panas kayak gini, atau mungkin baru aja selesai latihan nih karena mau ngikutin karnaval. Semangat ya, semoga aja dilancarkan, terus masih diberikan kesehatan sampai acaranya selesai.

0: 101.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Mau mendengar tadi yang udah Doremi melukisannya ini mintanya Bung Juan Arif ya di kesempatan siang hari menjelang sore. Sukses aja buat semuanya, salam lancar. Oke, terima kasih buat Bung Juan Arif. Dan tentunya juga pendengar, saat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat di Bangka Belitung sore juga ada rekan Reta Kurniawan yang menemani Anda. Namun sebelum bersama rekan Reta Kurniawan, kita juga akan mendengarkan dan mengikuti acara Beranda Asta Cita Nasional, tentunya juga bersama RRI Pro 1 Jakarta, yang tentunya juga nanti akan ada RRI Yogyakarta, RRI Sumenep, RRI Fakfak, dan RRI Denpasar, yang tentunya juga nanti akan dipandu oleh host Binda. Pendengar, baik, selamat sore pendengar, selamat menikmati sore hari ini dan terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya ucapkan juga untuk pendengar, kali ini untuk mengakhiri perjumpaan kita ada beberapa lagu kembali saya temani Anda di Pro Persada. Kali ini saya akan hadirkan ada miliknya dari Audi ya, Bila Saja menemani Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspitari ini mengatakan asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Susri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana Ibu?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.

0: memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
1: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
1: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
1: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
1: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
1: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
1: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital. Bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah

0: Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
1: Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
3: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
4: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat selalu, Pak.
4: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
5: Alhamdulillah, ya.
4: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
5: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
4: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menaungikan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini Bapak?
5: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
4: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
5: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
4: Jadi aktifnya 24 ya?
5: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
4: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
5: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak digabung.
4: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang
5: tersedia ini? Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
4: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
5: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
4: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sekolah.
5: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
4: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
5: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
4: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
5: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-gurunya sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
4: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fakfak ini?
5: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
3: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
6: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
7: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
8: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
7: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
8: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
7: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
8: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
7: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
8: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
7: Seni patung?
8: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban, spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
7: Baiklah, biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
8: Betul.
7: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit
8: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
7: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
8: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
7: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
6: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Dengan Anda bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami masih menemani Anda dan pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kami Debby Nirwandi, di mana pendengar Ketua Komisi 12 DPR RI tinjau pemanfaatan faba di PLTU R. Anyer. Debby, laporan Anda.
1: Baik rekan Reta dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di PLTU Air Anyer, di mana saat ini Ketua Komisi 12 DPR RI Bandang Bambang Patijaya meninjau pemanfaatan faba atau fly ash bottom ash di unit pembangkit PLTU Air Anyer Merawang, Kabupaten Bangka, di mana kunjungan BPJ ini didampingi oleh direksi dari PLN Pusat.

Halo rekan Debbie. Baik, pendengar kita terputus ya bersama rekan Debbie. Kita akan coba kembali untuk menghubungi rekan Debbie Nirwandi untuk menghadirkan laporan langsungnya di kebersamaan kita untuk hari ini, pendengar Pro 1. Dan nantinya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda pendengar, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi. Hadir bersama saya Reta Kurniawan bersama Bangka Belitung sore hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Pro 1.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
2: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belanja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belanja Sumba dari RRI Palembang.

0: Jasa keuangan Sumsel dorong UMKM naik kelas dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan, dan digitalisasi usaha. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan secara aktif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program kolaboratif seperti program Sultan Muda yang menargetkan digitalisasi wirausaha dan pendampingan ekspor komoditas unggulan daerah. Inisiatif ini berfokus pada edukasi, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan teknologi digital dan perluasan pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan, salah satu dorongan yang terbaru dilakukan OJK adalah Sultan Muda Fair 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu memberikan pemahaman literasi dan inklusi keuangan digital melalui peningkatan pemahaman inovasi keuangan yang aman dan bertanggung jawab serta mampu mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Adi Budiarso juga menuturkan bahwa transformasi digital di sektor jasa keuangan telah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kecerdasan finansial masyarakat.
2: Dengan apa? Dengan punya visi yang besar. Dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu tadi saya uraikan dengan ABCD tadi. Mulai belajar dari cara pengusaha Sumatera Selatan membuat pempek. Dari ikan, akhirnya jadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ini bisa dicontoh semua daerah di Indonesia, karena kita punya banyak produksi pertanian, ya, kelautan, dan seterusnya yang bisa dijadikan salah satunya dengan nilai tinggi itu dengan entrepreneurship. Ya. Jadi entrepreneurship akan memungkinkan kita maju, kita naik kelas. Terus gak punya uang, jangan lupa nabung. Ya. Nabung untuk hari tua, itu minimal persen. Untuk usaha investasi 30%, lainnya baru pakai konsumsi.
1: Adi menegaskan, OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama membangun ekosistem keuangan digital. Dalam menjalankan perannya, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan, penggerak kolaborasi, dan mitra strategis dalam mewujudkan generasi muda yang cakap digital dan cerdas finansial untuk UMKM naik kelas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait perkembangan UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: perkembangan UMKM.
1: Membahas berkaitan dengan peran rumah BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita pagi ini, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang telah terhubung melalui line telepon. Yang pertama, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Supervisor Rumah BUMN Kerinci, ada Ibu Mimi Jasrianti. Kita coba sapa di sambungan telepon kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mimi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bu, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, gimana cuacanya nih di Kerinci?
2: Cerah, hari ini cerah.
1: Baik, Bu Mimi, pagi ini kita akan memperbincangkan berkaitan seperti apa peran rumah BUMN dalam mendukung atau mendorong UMKM bisa naik kelas dan tentunya berdaya saing. Dan kami mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa peran utama dari rumah BUMN itu sendiri dalam mendorong UMKM berkembang dan naik kelas, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Silakan Bu Mimi.
2: Rumah BUMN itu merupakan rumah bersama untuk mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi penampingan yang kami lakukan yaitu yang pertama itu berupa pelatihan, terus berupa penampingan sertifikasi usaha, dan juga pendampingan berupa pameran dan juga konsultasi bersama UMKM di rumah BUMN Kerinci.
1: Baik, kemudian apa saja nih bentuk dukungan yang paling banyak dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang saat ini mungkin tengah bergabung bersama rumah BUMN Kerinci itu sendiri, Bu?
2: Yang saat ini paling dibutuhkan itu mereka memang belum punya perizinan usaha, apalagi di pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Kerinci. Itu sudah kami datangi dan mereka itu sama sekali belum tahu apa itu NIB, apa itu PIRT, dan perizinan usaha lainnya. Jadi saat ini memang UMKM di Kabupaten Kerinci kami lebih banyak membantu dari perizinan usahanya.
1: Baik. Tapi kalau boleh tahu nih Bu Mimi, sejak berdirinya rumah BUMN Kerinci hingga saat ini sudah ada berapa UMKM yang menjadi binaan dari rumah BUMN?
2: Iya, rumah BUMN Kerinci itu berdiri pada tahun 2017 kami ke desa-desa dan ke tempat-tempat UKM untuk bersosialisasi dengan UMKM. Dan sampai saat ini, alhamdulillah UMKM binaan kami itu udah mencapai 500 lebih.
1: 500 lebih ya Bu. Dari 500 lebih itu mungkin bisa dijelaskan untuk para pelaku UMKM ini di bidang apa saja nih Bu Mimi?
2: Itu semuanya itu bercampur, ada di bidang, lebih banyak di bidang makanan dan minuman, terus ada di bidang kerajinan, batik atau yang lainnya, terus ada di bidang jasa juga, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya.
1: Bu Mimi, mungkin masih banyak juga nih para pelaku UMKM yang belum memahami atau mengetahui bagaimana agar mereka bisa ikut bergabung menjadi binaan rumah BUMN. Karena memang kan sejauh ini banyak pelaku UMKM yang berdiri sendiri tanpa pembinaan dan lain sebagainya ini, Bu.
2: Ya saat ini masih banyak, apalagi yang belum desa-desa yang belum kami jangkau itu, mereka masih belum tahu apa itu rumah BUMN, fungsi dan perannya bagaimana. Tapi berangsur-angsur itu mungkin lewat kami punya media sosial dari rumah BUMN. Terus kami juga punya UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci dan mereka itu saling memberi informasi kalau di rumah BUMN itu bisa membantu UMKM gitu.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan Tengah upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Romadona RRSP Waikanan melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: astrologi untuk jamin keakuratan timbangan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor meteorologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayanto, menyampaikan bahwa kehadiran personil anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan fasilitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di ram kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
2: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di formasi meteorologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan-pemenuhan standar itu tadi.
1: Lebih lanjut, Hai mengungkapkan bahwa 2 personil SDM meteorologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang meteorologi ini, pihak Diskoperindak Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: UMKM Bengkulu tetap tumbuh meskipun tengah menghadapi tekanan ekonomi. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Bengkulu menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu pun terus memperkuat dukungan melalui berbagai program pembinaan dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengatakan, sektor UMKM di Kota Bengkulu tetap bergerak dan berkembang meski kondisi perekonomian masih diwarnai berbagai keterbatasan. Menurutnya, geliat UMKM tersebut menjadi bukti tingginya semangat dan kreativitas para pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Nelawati menjelaskan, pemerintah Kota Bengkulu terus memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas, salah satunya menghadirkan sentra UMKM di kawasan Belunggu Point. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dalam mempromosikan produk mereka.
2: Alhamdulillah, di saat banyak keterbatasan kita, UMKM kita ini menggeliat. Pemerintah kota itu sangat mendukung, mensupport, dan memberi fasilitas. Nah, beberapa yang sekarang sedang berlangsung, seperti Belunggu Point, rencana juga ke depan Kampung Cina akan jadikan juga tempat UMKM. Bukan hanya UMKM kuliner saja, tetapi dari bidang kerajinan seperti sandang, seperti jilbab tadi, hijab dan sebagainya, ini bisa.
1: Selain itu, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Kampung Cina sebagai lokasi pengembangan UMKM yang tidak hanya berfokus pada sektor kuliner. Kawasan tersebut nantinya juga akan menjadi pusat bagi pelaku usaha di bidang kerajinan, fashion, termasuk produk sandang seperti hijab dan berbagai produk kreatif lainnya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu juga rutin menggelar berbagai pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dukungan yang berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Berikut laporan Irwan Aulia Rahman, RRI Sungai Liat.
1: Mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Diam.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindak memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari 8 kecamatan ini sebagai upaya mendorong diversifikasi produk olahan perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Selama kegiatan, para peserta dibekali keterampilan praktis dalam mengolah potensi hasil laut segar menjadi berbagai produk pangan atau camilan khas Bangka, yakni empiang. Kepala Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Ismi Rahmadinianto, mengatakan bahwa potensi sumber daya laut di Kabupaten Bangka masih sangat melimpah. Namun,

0: itu Bapak Ibu yang hadir selaku peserta hari ini, mereka memang bisa setelah kegiatan mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini Pak Diam. Dengan begitu, besar harapan kita seperti yang Pak Kabit katakan, mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Perinda Kabupaten Bangka, Insira Subagia, mengatakan nantinya para peserta tidak hanya dibekali dengan keahlian mengolah hasil laut, tetapi juga mendapat bantuan modal usaha berupa peralatan produksi.
2: Di mana para peserta akan menerima sarana prasarana tersebut untuk menjalankan usaha dari apa yang dilatih pada hari ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kepada peserta, kami sangat mengharapkan pelatihan ini jangan disia-siakan, tapi seriuslah di dalam mengikuti pelatihan ini, karena ujung tombak ekonomi pemerintah daerah adalah dari teman-teman yang kami bina dan kami latih untuk mengembangkan usaha di pemerintahan Kabupaten Bangka ini.
1: Melalui program pelatihan ini, Pemkab Bangka berharap sektor UMKM di bidang olahan hasil laut dapat terus tumbuh, mandiri, berkembang, dan menembus pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liar kita merujuk ke SP Sungai Penuh.

0: sekaligus mendorong perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumaidil, mengatakan, dari total 33 kios yang telah disiapkan, sebanyak 15 kios telah ditempati oleh para pedagang kuliner. Sementara itu, bagi masyarakat yang berminat membuka usaha makanan, kios yang tersedia di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure masih tersedia. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat sektor UMKM di Kota Sungai Penuh.
1: Ya, itu kita juga ada kios, itu berjumlah 33 kios. 33 kios di lantai 3, yang itu ke depan kita merencanakan di lantai 3 itu khusus untuk kuliner. Kuliner, kemudian lantai 2 ada lantai 1, pedagang sayur, ikan, dan ayam. Bertahap sekarang kita sebenarnya sudah untuk lantai 3 itu sudah kita zonasi kita lantai 1 dan lantai 2 itu untuk sayur. Ya sayur semua adalah lantai 2 itu ikan masak, ayam, dan juga ada sebagian sayur.
0: Jumaidil berharap para pedagang yang menempati kios kuliner dapat menjaga seluruh fasilitas yang telah disediakan di Pasar Tanjung Bajure. Selain itu, para pedagang juga dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, dan menarik minat masyarakat untuk datang berbelanja maupun menikmati kuliner. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Kabupaten Belitung. Arif Juliantoro, RRI Belitung melaporkan.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket dari Basnas.
2: Sebanyak 200 siswa yang membutuhkan di Kabupaten Belitung menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di SMA Anugerah Tanjung Pandan pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus upaya memastikan bantuan yang dihimpun melalui Basnas dapat kembali dirasakan masyarakat. Menurutnya, bantuan perlengkapan sekolah tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang membutuhkan, sekaligus mendorong pemerataan dukungan terhadap pendidikan di Bangka Belitung.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket dari Basnas. Yang Basnas ini kita dirikan memang untuk kemanusiaan, tidak ada urusan kepolitikan ya. Semua uang kita sumbang seluruh Bangka ini, kita salurkan semuanya. Supaya kita bisa pertanggungjawaban ke Tuhan, kepada Allah, bahwa uang ini sampai ke masyarakat. Dan tidak memandang agama dan suku. Maksudnya ada sifat kemanusiaan.
2: Dia menyebut penyaluran bantuan serupa akan terus didorong agar semakin banyak siswa di sekolah yang dapat merasakan manfaatnya. Dia juga menyinggung perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, posisi pendidikan Babel yang sebelumnya berada di antara daerah dengan capaian rendah kini telah mengalami peningkatan. Kabupaten Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih hadir dengan berbagai informasinya. Kali ini kami ikuti untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, Sekretariat Jenderal MPR RI menyiapkan publikasi terpadu menjelang sidang tahunan MPR RI 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi persidangan tersampaikan secara utuh, informatif, dan kredibel kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan, publikasi terpadu membutuhkan sinergi lintas lembaga terutama antara MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang terlibat dalam rangkaian persidangan. Dan tentunya Budi mengatakan, ketiga lembaga legislatif terus berkoordinasi menjelang pelaksanaan sidang dan koordinasi tersebut diperlukan agar publikasi berjalan dengan satu narasi dan informasi yang konsisten.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Anda bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih melanjutkan informasi. Kami sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.co.id, di mana pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah beredar di media sosial pada awal Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search dengan masukkan kata kunci penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid terkait hal itu. Selain itu, dikutip dari kompas.com, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa insentif tersebut tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Dia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Dan hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa video mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah memiliki probabilitas 89,6% dibuat oleh AI. Jadi pendengar, informasi terkait penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah dalam berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: aku.
1: Pendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan mendengar kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada informasi ya, di mana pendengar, gerhana matahari total melintasi sejumlah wilayah di belahan bumi utara termasuk di Spanyol pada hari ini. Dan selain itu jalur gerhana total juga meliputi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara dan Samudra Atlantik serta sebagian kecil Portugal. Pendengar, gerhana matahari sebagian dapat diamati di sebagian wilayah di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, juga Afrika Barat Laut dan di Islandia. Wilayah barat termasuk Semenanjung Snæfellsnes menjadi salah satu lokasi utama pengamatan gerhana total. Dikutip dari NASA, Kamis fenomena ini menjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi dan hal ini membuat bulan menutupi seluruh permukaan matahari dan membuat langit di jalur totalitas menjadi gelap untuk sementara. Fenomena ini mencapai puncaknya pendengar di sekitar kawasan tersebut ketika bulan tampak lebih besar juga menutupi bagian terbesar piringan matahari dan bayangan bulan kemudian bergerak melintasi Samudra Atlantik utara menuju Spanyol bagian utara sebelum matahari terbenam. Itu informasi kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita sore hari ini dan mendengar Pro 1 lanjut menemani Anda. Kami akan hadirkan dalam program kita musik bernuansa religi untuk hari ini sembari kita menantikan pengajian yang akan kami hadirkan untuk Anda nantinya di pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap bersama kami di Pro 196,4 FM.

0: Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نور الله فجرا.
1: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda dalam pilihan musik-musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Korea Tisma Yunita, dan nantinya kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazin Rizal Farurozi. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami sampaikan untuk Anda waktu sholat maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya di edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026, pukul 18.05. Dan untuk daerah-daerah lain, menyesuaikan dengan waktu sholat maghrib di wilayah Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Pendengar Pro 1 ada masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini, dan tentunya pilihan musik dan juga informasi masih akan menemani Anda pendengar hingga pukul 19 nanti. Kita akan ikuti berita dari Pertiga dari Jakarta. Setelah ada Giselle dengan lagunya Perjalanan Berharga, kami hadirkan untuk Anda Bona Kuberikan Bahuku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator lokal
9: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Saudara saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
19: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan ya. Begitu ya?
19: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
19: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
19: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
19: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
19: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
19: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
19: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya.
15: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
15: Tidak.
20: Tidak?
15: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
15: Tidak.
18: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
21: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
15: Kenal.
21: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
15: Tidak, Pak.
21: Termasuk saya, apakah iya. pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
15: Tidak pernah, Pak.
21: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
15: Satu kali, Pak.
21: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
15: Tidak, Pak.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
23: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
22: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
24: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
22: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan

0: Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
1: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
0: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
2: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
0: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita pendengar Mimbar Agama Islam untuk hari ini bersama Ustaz Khairuman dengan judul Masuk Surga Sebab Anak dan Suami. Sekaligus saya rata pamit menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Lanjut nanti akan hadirkan saya Mutiara Okta pendengar menemani Anda hingga berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladhi amarana bitarbiyatil awlad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul mumajjad. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila sabilir rasyad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiril abad. Wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi ila yaumit tanad. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami Ustaz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah. Taslimban taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya, pertolongannya. Sehingga dengan adanya hidayah dan taufik tersebut, kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan mampu melakukan ibadah kepada Allah, tidak akan mampu menghindari maksiat kepada Allah jika tidak ada hidayah, jika tidak ada taufik dikirimkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang Nabi yang selalu mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang yang sangat luar biasa. Seorang Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita memperhatikan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi di surganya Allah, mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat, selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebagian besar daripada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa anak. Sebagian besar daripada kita diberikan kepercayaan oleh Allah, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, yaitu anak-anak kita. Itu semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah kepercayaan daripada Allah untuk kita. Maka Allah menitipkan titipan amanah itu, tentunya di situ ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Ada tanggung jawab yang nanti akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Oleh karenanya, orang tua kita itu memiliki kewajiban menjalankan, menjaga amanah yang berupa anak itu, yaitu dengan cara mendidik anak kita dengan pendidikan agama. Orang tua wajib hukumnya menanamkan nilai agama kepada anak
wajib menanamkan nilai agama kepada anak-anak kita. Ketika anak kita lahir di situ, kita dianjurkan untuk mengenalkan agama kepada anak kita, yaitu diadzani. Anak kita kalau baru lahir, masih bayi, baru keluar daripada rahim ibunya, disunahkan untuk diadzan telinga kanan dan diikomah di telinga kiri. Itu semata-mata satu untuk mengenalkan kepada Allah sejak sedini mungkin. Jadi ketika keluar, yang didengar pertama kali, yang dikenalkan pertama kali kepada anak kita, yaitu suara agama, azan, kalimat tauhid. Ketika anak kita sudah beranjak masa pertumbuhan, kita juga wajib mendidik anak kita mulai dari sekecil mungkin dikenalkan dengan agama. Anak kita umur 7 tahun diwajibkan untuk suruh sholat oleh orang tua. Orang tua diwajibkan menyuruh anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk apa? Untuk mendidik anak. Untuk menanamkan nilai agama kepada anak-anak. Dididik dengan agama. Dikenalkan anak kita mulai dari kecil hukum-hukum agama. Dikenalkan anak-anak kita dari kecil Allah wujud, kidam baqa dan seterusnya. Dikenalkan anak kita dari kecil baca Al-Quran, Iqra dan seterusnya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita menjalankan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan nilai agama kepada anak-anak kita. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenyataannya di lapangan, orang sudah tidak peduli lagi terhadap perkembangan agama anaknya. Anaknya tidak tahu baca Al-Qur'an, dibiarkan. Anaknya dia tidak ngaji, tidak ditegur. Kalau kita melihat 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bagaimana orang tua itu sangat peduli kepada pendidikan anaknya. Maghrib sudah harus berangkat ngaji. Tidak boleh main, maghrib sudah harus ada di rumah berangkat ngaji. Zaman dulu, tapi zaman sekarang sudah mulai mengalami pergeseran, sudah mulai mengalami perubahan. Orang tua tidak lagi memperhatikan pendidikan anaknya. Orang tua tidak lagi memikirkan anak kita ini tahu agama atau enggak. Sudah tidak menjalankan lagi. Oleh karenanya, begitu mudah sekali sekarang ini anak melawan orang tua. Begitu mudah sekali kedurhakaan kepada orang tua ini terjadi. Kenapa? Salah satunya itu tadi. Ketika anak kita sudah dididik dengan pendidikan agama, kita masukkan anak kita ke TPA, kita masukkan anak kita ke madrasah, ke pesantren, di samping juga kita membekali dengan pendidikan-pendidikan umum, maka anak kita itu akan menjadi anak yang qurratu ayun, penyejuk hati kepada kedua orang tua. Kita sering berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikan kepada kami, istri kami dan anak kami, qurrata ayun, penyejuk hati. Bagaimana anak kita menjadi qurrata ayun kalau enggak punya bekal agama? Ketika anak kita sudah dididik dengan pendidikan agama, maka anak kita itu akan membentuk menjadi anak yang punya akhlakul karimah, punya budi pekerti yang baik. Memiliki akhlakul karimah, itu di dunia. Menyenangkan orang tua, bagus akhlaknya, ibadahnya bagus, kepada sesama bagus, kepada hukum-hukum agama taat. Maka kalau demikian, senang orang tua melihat anak yang sedemikian itu, qurratu ayun. Tapi sebaliknya, jika anak tidak dididik dengan pendidikan agama, bukan qurratu ayun yang didapat, bukan menyejukkan hati yang didapat, tetapi bisa membuat hati kita sakit. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dunia. Tetapi kadang-kadang anak kita sudah sekolahkan agama. Kita sudah masukkan pesantren.
kita sudah masukkan madrasah, ternyata anak kita kadang-kadang ngelawan. Oh, berarti kita diuji oleh Allah lewat anak. Karena kita mungkin ingin dihapus dosa-dosa oleh Allah. Mungkin kita ingin diangkat derajat oleh Allah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi. Tapi dia diuji oleh Allah memiliki anak yang tidak Islam, kafir. Punya anak yang durhaka. Nabi Lut juga punya istri yang durhaka. Para pendengar RI yang dirahmati, padahal oleh karenanya ketika kita sudah, ini kewajiban orang tua. Jadi kewajiban kita ini hanya mendidik anak dengan pendidikan agama. Harapannya agar anak kita itu bisa menjadi kebahagiaan sama orang tua. Tapi ternyata umpama kita sudah kita sekolahkan, sudah kita pesantrenkan, ternyata anak kita ini tidak sesuai dengan harapan kita, oh berarti Allah menguji kita, memberi ujian kita lewat itu, lewat anak kita. Lewat anak kita. Jadi Allah ngapus dosa kita, Allah mau meninggikan derajat kita. Kemudian yang terpenting di akhirat. Di akhirat nanti ada orang tua yang masuk ke surga sebab anak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rohin." Yang artinya, orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Ada orang beriman kepada Allah, ada orang beribadah, lalu anak keturunannya menjadi orang yang seperti itu, menjadi orang yang beribadah, menjadi orang yang beriman. Maka alhaqnahum bihi dzurriyyatuhum, akan dikumpulkan, akan ditemukan, dipertemukan nanti di akhirat di dalam surganya Allah. Jadi orang-orang yang memiliki anak yang baik, sudah disekolahkan kayak tadi, itu ada harapan nanti akan dikumpulkan bersamanya nanti di akhirat. Dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti ketika orang-orang sudah mulai antri semua masuk ke dalam surga, semuanya pada berebut masuk ke dalam surga, ternyata ada seseorang, ada orang yang tidak masuk ke surga, malah kebingungan, mondar-mandir ke sana kemari, menurut bahasa kita. Ditanya, apa yang dilakukan? Kata Nabi, "Idza dakhala ar-rajulul jannah sala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika seseorang itu masuk surga, ada orang ini karena mendapat rahmatnya Allah, dia jadi ahli ibadah, jadi orang yang baik, sehingga dapat rahmatnya Allah masuk ke dalam surga, ternyata dia enggak langsung masuk ke surga. Tidak langsung masuk ke dalam surga. Apa yang dilakukan olehnya? Sa'alan abawaihi wa zawjatihi wa waladihi. Dia bertanya mencari kedua orang tua dan istrinya, juga anaknya. Dicari keliling, mencari kedua orang tuanya, mencari istrinya, dicari oleh orang itu. Lalu dia bertanya kepada malaikat, bertanya kepada Allah, "Di manakah kedua orang tua saya? Kok tidak kelihatan di surga? Kok tidak kelihatan antri mau masuk surga? Di manakah mereka?" Juga ditanya istrinya, "Kemana istri saya? Kok enggak kelihatan? Kemana anak saya? Kok enggak kelihatan?" Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fayuqalu lahu innahum lam yablughu darajatak wa amalak." Wahai bipulan bin pulan, ketahuilah, ayahmu, kedua orang tuamu, istrimu, anakmu, dia ada di dalam neraka. Karena dia waktu hidup di dunia tidak beramal sepertimu. Maksiat kerjaannya.
saat dia dihidup di dunia, dia tidak memiliki kedudukan yang tinggi sepertimu. Maksiatan orangnya, suruh sholat lima waktu malah, suruh sedekah pelit, suruh ini puasa Ramadan, tidak puasa. Dia tidak masuk ke surga, mun bahasa kita. Lalu orang itu bertanya, fayaqulu rabbi qad amiltu li wa lahum. Ya Allah, memang benar saya dulu di dunia ini melakukan ibadah kepadamu sehingga mendapat rahmatmu bisa masuk ke dalam surga. Tapi ketahuilah ya Allah, saya bisa beribadah seperti itu di dunia, bisa taat terhadap aturan-aturanmu di dunia, menjalankan hukum-hukum agamamu di dunia, karena saya sekolahkan oleh kedua orang tua saya. Karena saya dididik dengan oleh orang tua saya dengan agama, sehingga saya bisa beramal. Jadi saya beramal itu bukan oleh saya sendiri, tapi berkat mereka mendidik saya, menyekolahkan saya, memondokkan saya. Begitu pula saya bisa beribadah seperti itu di dunia sehingga mendapat rahmatmu masuk ke surga karena disupport, didukung oleh istri saya, didukung oleh anak-anak saya. Saya mau berdakwah, istri saya mendukung. Saya mau mengadakan tablik akbar, misalkan istri saya mendukung. Saya mau berangkat majelis ilmu, istri saya mendukung. Maka jika saya masuk surga sebab itu, maka tolong kedua orang tua saya, istri saya dan anak saya juga, mereka tolong masukkan ke dalam surga. Fayu'maru bi'ilhaqihim bihi. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk menarik, mencari orang tuanya, mencari istrinya dan anaknya, masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, artinya sehingga orang ini yang asalnya tidak benar di neraka orang ini, karena dia tidak memiliki amal-amal yang baik, dia dicari oleh malaikat atas perintah Allah. Begitu ketemu, dipertemukan dengan anak yang soleh ini, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang ini masuk surga sebab anaknya. Orang ini, perempuan nih, masuk surga sebab suaminya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama agar anak kita jadi baik. Umpama kita, anak kita sudah kita sekolahkan, kita sudah pondokkan, ternyata belum baik-baik, mungkin belum saatnya. Atau yang kedua, Allah ingin memberi ujian kepada kita, kesabaran, ketabahan lewat anak kita. Semuanya ada hikmahnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi nasihat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Woi, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti bener kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung jawab?
5: Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sebab mereka yang percaya.
1: Ya apa-apa. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju! Setuju!
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: 1.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda kali ini bersama saya Mutiara Okta dalam Bangka Belitung Malam. Dan tadi kami sudah hadirkan mini drama untuk Anda sebagai pembuka dalam Bangka Belitung Malam ini. Dan berikutnya tentu kita akan kembali dalam salah satu program kebanggaan kita, tentunya di program Ngobras, Ngobrong, Ngobrol Bareng Komunitas. Pro 1.

0: 1.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Ya, pendengar, kali ini dalam ngobrol bareng komunitas, tentunya kami buka kesempatan interaktif untuk Anda juga melalui layanan interaktif 94301 atau melalui WhatsApp di 0811 7179111. Dan tentunya narasumber kita di malam ini ada Bang Arinda Unigraha, Ketua Becak Babel. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Kak
2: Uta. Alhamdulillah. Cuaca saat ini, Bang Kak, panas banget ya?
3: Panas membara.
2: Panas membara. Sama dengan topik kita malam ini ya. Tapi kita malam ini pendengar, soal cegah karhutlah, membakar hutan, membakar masa depan. Nah, ini menarik karena kita udah lihat kayaknya ya, bertebaran di mana-mana, Bang. Yeah. Soal kebakaran nih, kebakaran hutan dan lahan nih khususnya. Yeah. Yang kok semakin miris ya dilihat-lihat, mungkin memang ada juga pengaruh kondisi kemarau dan panas juga. Cuman ternyata beberapa juga narasumber yang kami hadirkan ke sini ngebahas soal karhutlah, ternyata pemicunya nih justru manusia. Yeah. Nah, gitu. Kita coba bahas dari segi lingkungannya, Bang. Mungkin awal mula melihat kebakaran hutan dan lahan nih dari kacamata Bang Arinda Unigraha selaku Ketua Becak Babel dan juga sekaligus koordinator relawan Pordas ya.
3: Ya,
2: bagaimana benar, kondisi saat ini di Bangka nih?
3: Ya, ini kita miris sekali ya, Mbak Utaya dan pendengar semua. Apalagi sampai saat ini kita lihat teman-teman dari gabungan, dari tim damkar, dari kepolisian, dari kehutanan dan sebagainya, mungkin di lapangan sedang berjibaku.
2: Betul.
3: Kayak

0: baik itu dari segi penghasil oksigen, penyerap karbon, dan juga penjaga keanekaragaman hayati. Nah, ketika hari ini hutan itu terbakar atau dibakar, tanda kutip ya. Nah, ini berarti kita sama saja menghilangkan masa depan kita. Banyak sekali periset-periset itu datang ke Bangka Belitung dari luar daerah maupun dari mancanegara untuk meriset hal-hal yang tidak ada di hutan mereka, ya, baik itu satwa endemik, kemudian flora endemik dan sebagainya. Dan hari ini dengan gamblang kita membiarkan api itu membakar semuanya. Padahal hutan ini kita tahu masa depan kita, ya, tidak hanya dari segi keanekaragaman hayati. Yang paling mahal itu hutan ini yang menyimpan sumber daya air. Nah, ketika hari ini hutannya terbakar, tegakan vegetasinya itu hilang, siapa lagi yang bisa menyimpan air kita? Kulong iya bisa menyimpan air, ya, tapi ada data, ada batasnya, ada daya tampung. Nah, kita bisa mendengar, kita bisa cari tahu, PDAM sudah bersuara, cadangan air kita sampai bulan apa kan? Nah, ini mengkhawatirkan. Sementara hari ini air kita kebanyakan digunakan untuk apa? Untuk memadamkan api tadi. Maka tadi Kota sebelum ke RRI itu di Kemujan. Jalan Kemujan ya, sengaja lihat belakang Polres. Ini sedang berbara api.
1: Saat ini banget.
0: Iya. Saya tunggu 10 menit. Orang lalu lalang, tidak ada satupun yang berhenti. Waduh. Padahal apinya itu di semak-semak, di pinggir jalan raya, aspal, kemudian di bawah tiang listrik.
1: Waduh.
0: Dan saya miris juga, oh ini kepedulian masyarakat kita ya. Seharusnya turun ya, bantu padamin api. Atau mungkin masyarakat kita enggak punya empati tentang lingkungan ini. Ini sudah sangat miris.
1: Oke, menjadi hal yang miris juga ya. Kita tahu kondisi saat ini juga mungkin yang menjadi pemicu. Yang kadang-kadang tuh kita mungkin enggak sadar ya, Bang ya. Banyak juga yang mengaku mungkin ya dari cerita-cerita pemadam sih yang bilang bahwa mereka nih awalnya cuma mau bersih lahan gitu, mau bersih lahan, cuman sampahnya dibakar. Sampahnya dibakar di situ. Ternyata nggak sengaja justru melebar meluas gitu. Nah, sampah dibakar ini yang menjadi permasalahannya juga di lingkungan kita. Bagaimana?
0: Nah, ini yang kita selalu sampaikan ke masyarakat di berbagai tingkatan ya, bahwa sampah itu seharusnya dikelola. Masih banyak paradigma di kita, sampah itu dibuang sembarangan, serampangan, yang tidak mau ikut retribusi pemerintah daerah ya buang sampahnya masih sembarangan, dan masih banyak juga yang buang di hutan. Apalagi di kita ini masih kental paradigma buang sampah ke sawit itu, ke kebun sawit itu menambah subur sawit. Ya masalahnya kebun sawit di kita ini kebanyakan berbatasan di hutan, berada di dalam hutan dan sebagainya. Nah, ketika angin kencang, sampah-sampah yang tadi katanya bisa menyuburkan sawit, ya plastik-plastiknya dia akan tetap terbang-terbang ke dalam hutan. Nah, ketika musim kemarau seperti ini apa yang terjadi? Itu yang menyulut api mudah ya. Dan kami coba bongkar beberapa buntelan sampah plastik yang sering dibuang masyarakat. Dan di situ ternyata tidak sedikit, Mbak Okta, yang masih mengandung bahan flammable, bahan yang mudah terbakar. Kayak apa misalnya? Tabung-tabung aerosol yang semprot-semprot itu kan bahaya. Kalau
1: tekanan tinggi ya.
0: Tekanan tinggi, panas sedikit, cuaca seperti ini ya bisa meledak, bisa menimbulkan api. Belum lagi alat elektronik dan sebagainya yang itu tidak dipilah, dibuang langsung, dibungkus, dibuang ke pinggir jalan, ke hutan-hutan. Ya ketika cuaca panas ya kita panen sebabnya hari ini. Dan betul Mbak Okta, penyebab karhutla kita cuma ada dua kok. Satu dia terbakar ya. Terbakar artinya bukan dibakar ya. Dan yang kedua dibakar. Kalau terbakar ini ya kecil kemungkinan ya. Karena memang butuh pemantik, butuh penyulut si api ini ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, tidak ada api kalau tidak ada penyulutnya. Nah, yang paling banyak ya dibakar.
1: Dibakar ya.
0: Ya dibakar mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena memang membakar hutan ini cara mudah, cara murah untuk membuka lahan. Entah lahannya mau dibuka kebun, mau ditambang, ini cara yang paling murah. Dan ya tadi sampah tadi yang menjadi pendorong supaya cepat terbakarnya.
1: Tapi stigma masyarakat tuh juga masih ya Bang ya, menganggap bahwa membuka lahan ini yang paling mudah dan murah tuh ya dengan membakar inilah.
0: Iya Mbak.
1: Nah, sebenarnya ada cara lain.
0: Ya kita merujuk ya, merujuk dari beberapa aturan ya. Memang kalau kita buka lahan ya pertama harus ada izinnya. Ya kalau itu lahan sendiri ya kita tahu tata caranya. Ya di kalau mau membakar mungkin seadanya, tapi dibuat dulu batasnya kan. Nah, kadang-kadang nggak dibuat batasnya, main bakar-bakar saja. Kemudian tidak dimitigasi, nggak ditungguin lagi, nggak ada

0: perhitungan. Yeah. Ya mungkin anggapannya ah cuman bakar sampah dikit, tapi dia tidak memperhitungkan arah anginnya, kekencangan anginnya yang itu bisa melebar kemana-mana.
1: Iya.
0: Nah, itu yang kita khawatirkan.
1: Ujung-ujungnya dampaknya justru nggak disangka-sangka ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau selain dari membakar sampah tadi, ada juga kebiasaan yang gimana? Saya nggak takut nih menyinggung buang puntung rokok sembarangan.
0: Nah,
1: itu juga ini menjadi kebiasaan membuang sampah pada tempatnya juga. Kembali lagi ke poin yang Bang Arinda sampaikan tadi.
0: Betul.
1: Gimana? Apa sih upaya kita ini untuk saling menyadarkan lah satu sama lain gitu? Apalagi di tengah situasi kemarau ini.
0: Betul, puntung rokok ini jadi hal yang dilema juga ya. Kemarin kita sempat bahas juga di ngobras sebelumnya.
1: Okay.
0: Bahwa kita ada KTR dan sebagainya. Termasuklah larangan untuk merokok ketika berkendara.
1: Okay.
0: Nah, masih banyak ini ditemukan nih di Bangka Belitung ya. Mm-hmm. Kita masih banyak ketemukan pengendara itu naik motor, bahkan naik mobil sambil ngerokok.
1: Mm-hmm.
0: Nah, buang puntung rokoknya sembarangan, nah, langsung lempar ke kiri kanan jalan.
1: Yeah.
0: Nah, ini musim-musim seperti ini bahaya juga. Ini bisa memicu kebakaran yang luar biasa.
1: Iya, ya. Pada akhirnya.
0: Jadi kita harus saling mengingatkan lah bahwa boleh merokok tapi di tempat-tempat tertentu yang memang sudah diizinkan.
1: Okay.
0: Di jalan apalagi bahaya itu bagi kesehatan, bagi lingkungan, apalagi musim kemarau saat ini. Okay. Sangat menyulut sekali.
1: Kalau kita ngomongin dampaknya nih Bang, mungkin dari satu lahan yang terbakar kita nggak tahu ya, mungkin yang dibakarnya kecil tapi pada akhirnya meluas mungkin ke hutan-hutan. Dari satu titik api kira-kira akan dampak apa nih ke masa depan kita nantinya dari hutan yang hilang ini, vegetasinya udah gak bagus lagi.
0: Nah, data dari BPDAS yang hari ini kita pegiat lingkungan bersama dengan Fordas itu selalu memperkecil ya, berupaya dalam setahun itu memperkecil data lahan-lahan kritis di Bangka Belitung.
1: Okay.
0: Yang itu ada ribuan hektar. Gimana caranya? Ya kita menanam, ada program pembibitan rakyat dan sebagainya. Itu memperkecil, tapi hari ini pemerintah memperkecil, masyarakat malah memperluas.
1: Oh, okay.
0: Nah, jadi bisa dipastikan di akhir tahun kita bisa dapat data nanti malah penambahan jumlah lahan kritis di Bangka Belitung. Iya, karena tutupan lahannya berkurang.
1: Okay.
0: Tutupan lahan ini kan kalau kita lihat dari atas ya, helikopter view kita bisa lihat wah ada kolong-kolong, ada kawasan yang masih hijau. Nah, ketika hari ini terbakar otomatis tutupan lahannya menghilang.
1: Okay.
0: Nah, vegetasinya berkurang dan ketika berkurang vegetasi ini bukan hanya tumbuhan saja, bukan hanya hijauan saja yang hilang, tapi juga ekosistem di dalamnya.
1: Yeah.
0: Ada satwa tadi, ada penyeimbang ekosistem. Nah, ini ketika hilang ya nanti ke depan kita yang akan menerima dampak buruknya.
1: Oke. Okay. Jadi hutan ini kan punya peran penting juga ya Bang ya tentunya, yang entah sengaja atau enggaknya nanti akan terbakar di karhutla ini. Nanti kira-kira gimana dampak untuk keanekaragaman hayati kita, apalagi hewan-hewan yang dilindungi misalnya, yang udah punah.
0: Sebenarnya secara global kita saat ini menghadapi triple planetary crisis ya Pak.
1: Okay.
0: Tanpa ada karhutla juga dunia ini sedang ketar-ketir. Ketar-ketir kita ini. Kita kehilangan keanekaragaman hayati, polusi dan sebagainya. Ada tiga poin. Nah, ini tambah lagi karhutla, otomatis ini mempercepat loss biodiversity, mempercepat kehilangan keanekaragaman hayati.
1: Ya.
0: Baik itu flora, fauna, dan jangan salahkan ketika nanti hutan kan biasanya berdekatan juga dengan sungai, ya. Sungai mata air. Di situ ada krokodil ya, buaya juga ada.
1: Betul.
0: Nah, hewan-hewan seperti ini ketika rumahnya hilang, kemana?
1: Ya,
0: ini akan masuk ke pemukiman nanti. Bisa jadi konflik buaya dengan manusia bertambah.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian burung-burung endemik yang hari ini mereka berlindung ya di hutan-hutan yang belum terjamah, ya nggak tahu kita kemana sarang-sarangnya. Kemudian mamalia kita, primata kita ada Tarsius bangkanicus, ada kukang yang itu jalannya lambat ya. Kalau ada api tiba-tiba menyulut kencang ya wassalam, mereka nggak terselamatkan.
1: Betul.
0: Itu yang teman-teman pegiat lingkungan lakukan. Hari ini kami merasa agak sia-sia nih ketika masyarakatnya malah tanda kutip membakar hutan dan lahan ini, Mbak.
1: Oke. Tapi melihat kondisi seperti ini, Bang Arinda, kalau dari komunitas ya, pegiat lingkungan, apa yang sekarang sedang digalakkan?
0: Ya, kita membiasakan agar masyarakat tidak mudah main api.
1: Mbak Okta. Ini seperti ini ya, mengedukasi anak-anak kecil ya, jangan main api ya, hati-hati main ya api. Dengan api ya, iya ya.
0: Saya kata emak zaman dulu kan, jangan main api kalau baca budu. Nah, ini kan baca budu bang kita main api ya. Termasuk terkait sampah ini,
1: okay.
0: Selalu kita utarakan jangan bakar sampah, jangan bakar sampah. Mm-hmm. Ya kalau tidak bisa mengolah sampah ya dikurangin, okay. Menghasilkan sampah di rumah tangga itu, mm-hmm. Ya organik ya bisa kita kubur, mm-hmm. Ya. Nah satu lagi mbak, mm-hmm. Sampah organik ini jangan ditumpuk, ya,
1: okay.
0: Dibuang masih dimasukin dalam buntelan plastik tadi dibuang. Uh-huh. Sampah organik ini menghasilkan gas metana, okay. Yang itu mudah juga terbakar. Okay. Nah makanya bisa jadi di sampah kita mungkin tidak ada bahan mudah terbakar tapi ada sampah organiknya yang itu terfermentasi menghasilkan metana, mm-hmm. Yang musim panas terbakar juga, okay. Ini kita khawatirkan di beberapa daerah lainnya di luar bubble, mm-hmm. Ini sudah banyak ya dari mulai April kemarin kebakaran TPA.
1: Oh,
0: tempat pembuangan akhir, pemrosesan akhir ya.
1: Okay.
0: Di Bantar Gebang juga ada titiknya, yeah, hotspot, yeah. Di beberapa bahkan ada yang sudah menelan spot. Korban jiwa,
1: oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Kemarin. Nah, kita khawatirkan ini jangan sampai kebakaran hutan dan lahan ini nanti merambat ke
1: pembuangan.
0: Kebakaran TPA.
1: Okay.
0: Karena kita tahu TPA kita ini masih banyak yang open dumping, mm-hmm. Yang di desa-desa apalagi, mm-hmm. Ya. Yeah. Kalau para pendengar coba jalan dari Batu Rusak ke Air Anyer,
1: uh-huh.
0: Sebelah kiri sebelah kanan itu tempat pembuangan sampah.
1: Okay.
0: Nah, dan ini dekat jalan, dekat pemukiman, dekat hutan juga.
1: Okay.
0: Nah, kita khawatir ini karena ya ketika apinya sudah tersulut ke TPA yang itu tadi banyak gas metana, banyak bahan-bahan bisa terbakar di musim ini.
1: Yeah.
0: Wassalam juga itu Mbak Uta.
1: Yeah. Dampaknya panjang, jadi makin melebar nih, yeah. Kemana-mana.
0: Dan okay. Kalau TPA terbakar, siap-siap kita pemerintah daerah menerima sanksi.
1: Oke.
0: Okay. Karena open dumping, makanya Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah mewanti-wanti dari dulu tidak boleh lagi open dumping.
1: Okay.
0: Sampah harus dikelola dengan cara sanitary landfill, terkontrol, okay. Air lindinya ada. Tapi ketika masih open dumping, ini salah satu yang dikhawatirkan.
1: Oh.
0: Ketika musim kemarau, ya bisa menimbulkan karhutlah tadi.
1: Baik, oke. Okay. Baik pendengar, kami juga memberi kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dalam Ngobras edisi kali ini ya, di hari Kamis 13 Agustus 2026 kali ini bersama Bang Arinda Nugraha. Tentunya membahas soal karhutlah yang memang saat ini menjadi perhatian kita semua.
0: Benar.
1: Apalagi di tengah musim kemarau ini. Ternyata kalau dari statement Bang Arinda tadi, kebakaran ini ya kalau enggak terbakar ya dibakar gitu. Dua penyebabnya ternyata, gak jauh-jauh ternyata penyebabnya manusia lagi. Oke, berkesempatan untuk Anda tentunya pendengar yang ingin bergabung ya melalui layanan interaktif di 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Oke, sembari menanti partisipasi Anda pendengar soal karhutla ini, saya kembali ke Bang Arinda soal nantinya ke depan, karena topik kita di hari ini kan membakar hutan, membakar masa depan. Hutan yang terbakar nih, akankah bisa kembali lagi, Bang?
0: Pulih ya bisa pulih ya. Pada dasarnya, para pegiat lingkungan ini yang sadar,
1: mm-hmm.
0: Dia pasti punya filosofi bahwa sebenarnya para pegiat lingkungan ini, Mbak Okta,
1: okay.
0: Dia itu walaupun sering menanam, memperhatikan dan memperbaiki lingkungan, pada dasarnya dia hanya mempercepat saja.
1: Oh, okay.
0: Karena bumi ini sebenarnya bisa memulihkan diri dia sendiri.
1: Okay, ada recovery gitu ya.
0: Ya, recovery. Lahan yang tutupannya sudah tidak ada, gundul nol, itu lama-kelamaan juga tetap akan ada tumbuh nanti vegetasi-vegetasi perintis,
1: okay.
0: Tumbuh juga dan sebagainya. Cuman posisinya, waktunya lama.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ketika menunggu itu recovery, ya otomatis kita kehilangan banyak sumber daya,
1: yeah.
0: Daya air dan sebagainya. Dan itu kalau mau mempercepat ya butuh biaya yang besar juga.
1: Uh-huh.
0: Nah, ini kita agak dilema ini.
1: Mm-hmm.
0: Orang bakar hutan, mm-hmm. Bakar lahan, buka lahan.
1: Yeah.
0: Tapi kita nanti ya pemerintah yang ujung-ujungnya melakukan penanaman. Ya itu dari proses recovery dan dari proses penanganannya.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Hari ini berapa besar coba budget yang dikeluarkan,
1: mm-hmm.
0: Semua pihak tim gabungan untuk turun ke lapangan itu,
1: okay.
0: Biaya personil armada. Apalagi mohon maaf armada di kita ini,
1: mm-hmm.
0: Masih kurang jumlahnya kalau, yeah. Dari segi luas lahan yang harus ditangani ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita miris. Kita bukan kayak Pemprov DKI yang itu, okay. Damkarnya ada di setiap kelurahan.
1: Uh-huh.
0: Nah, kita masih terpusat. Jadi kasihan itu abang-abang damkar.
1: Betul.
0: Kalau jam ini harus kesini, di waktu yang bersamaan ada 3-4 titik api, belum lagi ngambil airnya dari mana.
1: Betul.
0: Nah makanya Mbak Okta, mm-hmm. ini butuh sinergi semua pihak. Baik. Termasuk di teman-teman di tingkat desa. Mm-hmm. Kita ini di Bangka Belitung ini yang kerennya itu mm-hmm. kita punya modal sosial yang bagus. Okay. Ya masih banyak kelompok-kelompok masyarakat itu yang kawa. Mm-hmm. Cuman terkadang mereka ini belum dipahamkan dan fasilitasi. Baik. Coba nanti saran kami ke pemerintah daerah, mm-hmm. teman-teman akar rumput komunitas di pedesaan itu dilibatkan. Yeah. Kita punya Karang Taruna, kita punya banyak KSM, kelompok swadaya masyarakat, mm-hmm. ya entah apa namanya di desa-desa. Yeah. Nah, tinggal ini dilibatkan untuk diberikan kesadaran.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi peran melibatkan masyarakat justru dari akar rumput juga punya Betul. Peranan yang penting ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi di tingkat pelajar, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Di sekolah-sekolah ini harus disampaikan ini.
1: Oke. Okay. Sosialisasi, edukasi.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Ya, kalau kondisi kita melihat lahan kosong gitu ya, Bang ya, terlihat semak gitu, rumput kering. Kalau mungkin ada sebagian orang yang, aduh pengen ngebersihin deh gitu. Jadi seperti apa kalau situasi saat ini yang bisa dilakukan itu dengan cara seperti apa? Dibersihkan sajakah? Kemudian dibawa kita jadikan sampah organik? Atau seperti apa bagusnya nih?
0: Oke, okay. Di musim kayak gini minimal kita bertanggung jawab pada lahan kita.
1: Oke, okay. Nah. Baik, ada penelpon sepertinya? Kita coba angkat ya. Oh terputus ternyata ya. Baik, silakan mendengar ini Anda yang ingin bergabung ya. Tentu kami buka kesempatan nanti sampai pukul 9 malam, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Boleh Bang dilanjutkan
0: ya. Kita mendapat berita nih Mbak, cerita juga dari beberapa masyarakat. Okay. Di tahun ini dia punya lahan, warga ini punya lahan mungkin untuk investasi lah, tapi lahannya belum dikerina. Jadi ketika lahannya terbakar dia marah-marah, kok lahanku terbakar. Nah ini ada hal juga yang keren. Masyarakat tidak boleh apatis dengan lahan yang dia miliki.
1: Yeah.
0: Jadi harus dikontrol. Okay. Kadang-kadang orang Bangka ini ngecup lahan di kampung Nisiko, di kampung Nisiko, tapi dia lupa ngerinahnya.
1: Okay.
0: Nah, ketika hari ini tidak ada yang ngerina, terbakar ya dia juga yang dirugikan.
1: Iyalah.
0: Jadi minimal kita harus aware, harus peduli dengan lahan kita dulu di mana saja, masyarakat terinventaris di mana lahan dia, kebun dia di mana saja. Nah, itu harus diolah. Ya kalau memang tadi musim hari ini daun-daun berguguran, batang-batang banyak yang tumbang, nah itu harus dikumpulkan dan bukan dibakar.
1: Okay.
0: Ini bisa ya, kalau paling mudah ya dikubur ya, dijadikan bahan untuk kompos, itu lebih baik, lebih berguna.
1: Yeah.
0: Atau kalau tidak,
1: Oke, baik kita coba angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Mbak Mutia.
1: Iya.
2: Mutiara yang hilang.
1: Pak, ya saya baru sama nebak Pak Ramadan ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Selamat malam sama Bang narasumbernya, Bang siapa ya?
1: Bang Arinda malam ini, Pak.
2: Arinda merek itu kursi loh.
1: Oh?
2: Arinda. Iya, merek.
1: Benar ada. Oke. Pak, malam ini ngebahas soal karhutlah. Bang Arinda ini adalah koordinator ini forum Fordas ya, Bang ya?
0: Yeah,
1: Fordas Bubble, relawan Fordas gitu. Kemudian juga menjadi pegiat lingkungan lah. Soal kita nih ngebahas soal kebakaran hutan dan lahan, karena hutan nih kalau terbakar kan ya sama aja dengan membakar masa depan. Mungkin Anda ada pendapat atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh Pak Ramadan, silakan ke narsum kita.
2: Ya, pertama saya ucapkan terima kasih, selamat ini ya, sudah beraktivitas, sudah menjaga hutan, pasti telah diperhitungkan amalnya oleh Allah SWT ya.
0: Amin, amin.
2: Ya, atas kalau apa sumbangsinya ilmu yang dibagikannya dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita bicara karhutlah kan setiap tahun, bahkan di belahan dunia lainnya pun sama ya. Tapi kalau saya kira secara logikaku bahwa kebakaran hutan itu mungkin 99,8% itu karhutlah terjadi oleh ulah manusia, baik disengaja atau karena kelalaian. Kalau faktor alam kemungkinan itu ada juga, tetapi
0: kecil ya,
2: itu persentasenya menurut saya sangat kecil, mungkin 0,2% atau berapa, misalnya karena sambaran petir misalnya ya. Tapi kan biasa kalau mau hujan baru ada petir biasanya, sambaran petir. Jadi itu kan satu pertanyaan juga, atau gesekan antar pohon yang kering seperti pelajaran waktu kita masih SD dulu ya, zaman purba dulu orang bakar membuat apa api kan, menggosokkan batang kering ya, dulu ya, kita masih kecil kan kita belajar itu, atau karena telah lelehan daripada lahar dari gunung berapi ya. Nah, kalau negara kita kan dikelilingi oleh gunung berapi atau berapi jadi atau ring of fire ya, gitu kan, kemungkinan itu ada. Tapi kecil. Nampaknya itu karena dosa manusia yang itu loh, yang sengaja karena faktor ekonomi kemudian nggak mau mumpung padahal ini risiko sangat besar merugikan semua pihak dibakar sengaja. Nah, tanah hutan kita ini seperti apa ya, sangat luas, sangat luas. Jadi mungkin untuk menjaganya kan tidak mungkin menjaga secara ini, nggak mungkin karena begitu luasnya. Jadi untuk menangkap basa bau pelaku itu sulit kan. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin sedikit saja bahwa kalau seperti itu, paling minimal kita kalau menyadari orang itu kan, ya namanya merubah perilaku orang itu kan sangat sulit juga, buang sampah ya setiap hari sudah, dan saat setiap saat, tapi pernah selesai juga dan sebagainya. Jadi kalau undang-undang sudah begitu banyak, tapi tetap saja susah. Jadi gimana sih menurut apa Bang Kalinda ya? Lalu yang kedua, satwa liar seperti unyil, harimau, apa dan sebagainya lah, yang masuk ke keluar dari hutan, masuk ke rumah-rumah warga lalu menyerang warga mungkin, pertama mencari makanan dan akan mungkin mengganggu, akan keselamatan masyarakat. Menurut hukum, menurut Bang Arinda, kalau itu penanganannya oleh siapa dan harus bagaimana kalau menurut hukum, kalau ada masyarakat yang terluka atau bahkan meninggal dunia akibat seperti itu, atau masyarakat menyerang juga kepada hewan tersebut, jadi saling ini ya, menjadi musuh ya. Itu gimana sih penanganannya secara hukum negara atau tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita semua seperti apa sebenarnya itu ya? Nah, kita lihat di televisi begitu banyak satwa yang keluar menyerang manusia.
1: Terima kasih. Ya, Selamat malam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramadan. Ya. Oke, Bang. Pertama tadi soal apa ya? Cara mendidik, cara sosialisasinya ya, cara membuat masyarakatnya agar paham bahwa lingkungan kita nih harus dijaga gitu.
0: Iya, betul. Ya ini ya kita harus mencontohkan kepada masyarakat ya. Mungkin ini saya momen yang pas juga pertanyaan Pak Ramadhan ini. Saya mau mengkritisi nih Mbak Mutia ya, terkait dengan pemerintah nih. Saya melihat 2 bulan terakhir ini di lingkungan perkantoran nih, di Pemkot Pangkal Pinang dan di Pemkab Bangka, itu ada Jumat Bersih. Kemudian pagi-pagi ada aktivitas bersih-bersih kantor. Tapi masyarakat masih disuguhkan nih, oknum-oknum nih di kantor masih membakar sampahnya di depan kantor, di bedar kantor, fakta-fakta ya. Yang kita temukan ini di Pemkot, kemudian di Pemkab Bangka. Nah kalau masyarakat juga disuguhkan lalu lalang nih kan, jalan duluan, oh ternyata kantor-kantor Pemda juga bakar sampah di depan. Nah, jangan salahkan masyarakat, mereka masih bakar sampah sembarangan. Jadi cara yang paling efektif mengedukasi ya kita mencontohkan, jangan main api tadi. Nah, mungkin bisa disampaikan nih ke Pak Bupati atau koordinator-koordinator kantor lah ya, kepala-kepala dinas, untuk lebih aware lagi dengan kantornya, jangan sampai ada aktivitas pembakaran sampah lingkungan kantor pagi-pagi, apalagi terlihat oleh masyarakat nih, itu kita semua
1: jam lalu malang masyarakat soalnya ya pagi-pagi.
0: Kami jadi bingung ketika mau mengedukasi masyarakat, Bu jangan bakar sampah di rumah ya, mending sampahnya dikomposkan. Oh tuh kantor tuh kita tinggal bakar sampah nih. Nah ini ya
1: sekarang kan contohnya di depan mata ya.
0: Betul. Jadi ini untuk kita semua kritis yang membangun lah, jangan sampai kita menyuguhkan hal-hal yang tidak pantas kepada masyarakat. Sehingga itu jadi contoh. Sama tadi kayak misalnya mohon maaf nih oknum PNS di kita naik motor sambil sambil merokok, untuk buang rokok, buang puntungnya sembarangan. Ini sama saja kan kita mencontoh hal tidak baik. Nah itu ya Pak Ramadan ya. Jadi cara efektif edukasi tadi kita mencontohkan bagaimana yang benar, bagaimana yang tidak. Okay. Kemudian edukasinya harus memang menyentuh saran kita dari tahun ke tahun terkait dengan ketanggap bencana ini, apalagi karhutla ini, dia setidak kalau bisa masukkan di kurikulum, baik itu kurikulum anak usia dini sampai ke SD, SLT, PSLTA yang ada di kita ya. Okay. Kalau generasi ini dipangkas, pelajar ini diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan korelasinya terhadap bencana alam dan non-alam serta bencana sosial, maka mereka inilah nanti yang akan menjadi penggerak ketika mungkin pulang ke rumah, anak muka lahan tadi, mereka bisa negahnya kan, Pak jangan buka lahan,
1: jangan dibakar
0: gitu, ya. Nah, itu. Terus yang kedua tadi untuk menindak ya, kami pantau di Indonesia ini Pak Ramadan, belum ada yang memang satwa itu ya, dia yang keluar dari hutan itu mengganggu manusia secara sengaja, kecuali memang di ekosistemnya terganggu, kayak tadi makanannya tidak ada lagi, pohon-pohonnya sudah ditebang masyarakat, atau rumahnya hilang, dibakar, terganggu, baru dia akan turun. Nah kalau kalau tidak ada terjadi hal-hal yang di luar ekosistem di mereka, ya mereka tidak akan ganggu manusia. Nah syukurnya kita di Bangka Belitung ini nggak ada satwa-satwa yang besar yang liar, nggak ada gajah, nggak ada harimau, ya. Paling buaya lah, ataupun di air kan. Nah kita masih bersyukur itu. Jadi kalaupun yang turun ke masyarakat ya nggak menyeramkan amat ya Mbak saya. Kukang tadi, mentilin, burung-burung dan sebagainya. Nah ini jadi perhatian kita juga. Dan jangan sampai ini berkonflik dengan kita. Nah, tapi kalau kondisinya sudah terbakar, ya bisa jadi mereka terbakar juga. Itu yang kita miriskan.
1: Betul-betul. Oke, kali ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Arinda ya. Dari Iren di Sungai Liat mau nanya dong, Bang, gimana cara mengedukasi tentang karhutla kepada anak-anak sejak usia dini? Mungkin biar dari basic-basic banget tuh udah dikasih pemahaman. Gimana Bang?
0: Betul, seharusnya ini diajarkan di tingkat PAUD ya, pendidikan anak usia dini.
1: Sekecil dari tingkat yang paling bawah justru ya.
0: Benar, karena ketika dari kecil mereka sudah tahu bahaya api itu ya. Karena kan kita kalau ke PAUD kita edukasinya ke anak-anak itu, ini api bisa jadi kawan atau bisa jadi lawan. Kalau kita memperlakukan dengan baik, ya api ini bisa jadi kawan. Tapi kalau kita tidak bisa memperlakukan dengan baik, tidak bisa kontrolnya, dia bisa jadi lawan. Nah, anak-anak usia dini biasanya kita berikan games-games tentang penanganan bencana, mitigasi bencana. Nah, pendekatannya mereka harus praktek langsung. Ketika mereka main api, nanti apa yang terjadi, kemudian disuguhkan dengan tayangan-tayangan visual ya, Mbak Taya. Nah, itu yang disampaikan ke mereka sehingga mereka tahu minimal kalau melihat korek api bukan timbul trauma. Kalau melihat korek api mereka tahu, oh itu harus disimpan di tempat yang benar, harus dijaga dan tidak boleh dimainkan sembarangan. Tadi baru nanti di tingkat selanjutnya di SD jangan putus lagi, mereka harus diberi pemahaman lagi. Kalau kalau bisa ya kayak di pramuka, mereka diajarkan cara menggunakan api yang baik, yang benar. Bisa dipakai untuk api unggun, tapi tidak disalahgunakan. Nah, kalau mereka sudah bersahabat dengan api ini, ya mereka tidak akan menyalahgunakan api ini.
1: Jadi justru dari kecil harus dikasih kecil paham dulu ya. Oke, Bang, kalau kita kaitkan sedikit nih terakhir soal iklim, karena iklim kan semakin meningkat nih. Dan apakah juga peningkatan iklim ini justru menjadi salah satu penyebab juga dengan mudahnya terbakar hutan dan lahan, atau justru hutan dan lahan ini juga yang nantinya akan menjadi penyebab meningkatnya iklim di bumi ini? Apa menjadi apa nih hubungan sebab akibatnya seperti apa nanti?
0: Betul, dia berkorelasi sangat sangat intens, Mbak Ota ya. Jadi perubahan iklim ini salah satunya efek gas rumah kaca, itu menyebabkan lapisan ozon kita tipis. Nah, ketika lapisan ozon kita menipis, otomatis sinar cahaya matahari yang seharusnya itu bisa tertahan ya, masuk hanya UV dan sebagainya, ini bisa masuk semua. Akhirnya apa? Akhirnya ruang bumi kita ini semakin panas, suhunya meningkat. Nah ini mempercepat juga ketika ada sulutan api terbakar. Nah kemudian ketika ada aktivitas pembakaran yang masif ya, pembakaran lahan dan hutan ini otomatis menghasilkan gas, menghasilkan karbon monoksida, kemudian tugas-tugas si vegetasi yang seharusnya menyerap CO2, menyerap karbon dioksida itu terganggu. Akhirnya kondisi karbon dioksida kita banyak, sedangkan karbon monoksidanya meningkat. Karbon monoksida ini simpelnya kalau kita hirup kita sesak, kayak ngirup asap itu. Nah, dan ini kan pembakaran rantai karbon yang tidak sempurna, bisa mengganggu kesehatan, menyebabkan kanker dan sebagainya. Bahkan jangka panjang tuh. Jadi jangan dipikir membakar hutan itu hanya mengeluarkan asap saja, apalagi bakar sampah, bakar styrofoam, bakar sampah-sampah yang kita tidak tahu itu bahan bakunya dari apa. Dia bisa berubah jadi partikel kecil, dan partikel kecil itu ya bisa menempel di baju kita, bisa menempel di dinding-dinding, yang itu lama-kelamaan akan lurut terhirup juga ke tubuh kita, jadi nambah penyakit. Nah, jadi ketika karbon dioksida tidak bisa terserap, karbon monoksida meningkat, ya ini mempercepat lagi, sebenarnya semakin mempercepat perubahan iklim, pemanasan global, yang akhirnya tadi lama-kelamaan krisis di bumi ini semakin tinggi terjadi. Padahal saat ini bumi sedang berjuang, nggak usah karhut lah, kita sedang mencoba menyerap karbon dioksida dari industri ya, yang cukup masif. Nah, ini tambah lagi dengan karhut lah.
1: Semakin asapnya semakin
0: semakin banyak, semakin berat kerja bumi ini.
1: Semangat tentunya untuk teman-teman pegiat lingkungan. Bang, sebagai penutup deh, apa mungkin edukasi pesan yang ingin disampaikan di tengah maraknya karhutla saat ini pada pendengar kami?
0: Iya, tentu poin kedua tadi ya, bahwa hutan dan lahan ini dibakar secara sengaja, kami berharap tidak terjadi lagi. Kita masyarakat harus mulai sadar bahwa kita ini tinggal di provinsi yang bentuknya kepulauan. Kita kalau mau nyebrang ke daratan besar, ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, harus pakai transportasi dan akses. Nah, kalau tiba-tiba kita sudah dikelilingi dengan hotspot yang banyak, api yang luas, ya kita mau lari kemana lagi? Jadi menjaga hutan ini, menjaga lahan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, masyarakat harus lebih bijaksana lagi ketika mau membuka lahan, ya harus lebih pakai cara yang arif lagi. Kemudian pemerintah, termasuk pemerintah desa, karena memang hutan ini banyak di desa, itu harus punya aturan yang ketat, punya sanksi yang jelas kepada masyarakat, kepada warga yang masih membuka lahan dengan cara dibakar. Ini tidak bisa disepelekan. Sama yang kita rasakan hari ini itu karena tahun-tahun sebelumnya kita banyak membiarkan. Nah, sudahlah, yang lalu biarlah, saat ini kita tidak boleh biarkan, harus ada sanksi yang tegas. Ya, simple kok cara ngeceknya, Mbak Okta. Kita cek lahan siapa yang setelah terbakar ini ya, yang besoknya langsung dia nanem nanem sawit dan sebagainya. Itu pasti
1: yang punya gawe.
0: Jadi harus punya sanksi yang tegas. Kita masih belum familiar nih, Mbak Okta, adanya perdes-perdes yang diterbitkan oleh pemerintah desa terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan, kemudian mencegah, memitigasi bencana ini, termasuk karhutla ini. Dan tadi open dumping tadi, TPA di desa-desa. Nah, kalau Pemdesnya bisa kreatif ya, memanfaatkan kebijakannya untuk menjaga desanya, kami rasa karhutla ini akan kecil terjadinya nanti.
1: Amin. Semoga ya, harapan kita juga semoga ini segera, jangan terlalu masif lagi lah, karena ini juga kalau ngeliat-liat dari informasi damkar Kabupaten Bangka juga kayaknya nonstop ya, Bang ya.
0: Nonstop, kasihan mereka. Apalagi kondisi cadangan air kita kan.
1: Betul.
0: Yang bisa diambil oleh PDAM tuh katanya sampai bulan November
1: cadangan
0: ya.
1: Cadangan air bersih kita juga udah mengkhawatirkan, apalagi dengan karhutla ini justru makin banyak pakai air ya. Deh, semoga pokoknya harapan kita tentu yang terbaik. Jangan banyak-banyak lagi deh yang main-main api ya, pendengar ya.
0: Kelak budu lah.
1: Baik, sampai di sini pendengar obrolan kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini bareng Bang Arinda Unigraha, dan tentunya terima kasih tekannya sudah berpartisipasi. Saya ucapkan juga terima kasih banyak Bang Arinda Unigraha udah berbagi, udah sharing malam ini dengan topik kita, cegah karhutla, membakar hutan, membakar masa depan. Jadi jangan dibakar ya hutannya, pendengar. Terima kasih pendengar, sampai bertemu dalam program berikutnya di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: edisi Kamis ya, 13 Agustus 2026. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung tentunya melalui line interaktif 94301 dan juga WhatsApp 0811717911. Ya pendengar, tema kita malam ini soal nostalgia. Ada foto atau kenangan apa yang masih tersimpan rapi di album Anda sampai sekarang? Dan nanti bolehlah diceritakan ada makna apa di foto atau album itu ya pendengar. Ya baik, kali ini saya bacakan dulu WhatsApp dari Bu Ruang Rindu nih, dari Bu Kori ya. Selamat malam Mbak Mutiara, ini Bu Kori request lagu Jatuh Cinta by Titi Puspa. Salam buat Bude Sumi, Bang Alex Embera, Pak Ramadan, Pak Ahmad Irwan, Ria, Bung Jante, Bung Jota, Bung Romlan, Bung Zulfaizar, Maria Niko, Pak Azadin, Bunda Rindu, dan lain-lain. Terima kasih Mbak Mutia. Sama-sama Bu Kori, siap ya, ditunggu Titi Polspa dengan lagu Jatuh Cinta. Dan untuk Anda pendengar berikutnya, saya ke telepon dulu ya. Kita ke penelpon yang pertama. Selamat halo. Malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Bung Alex di sini.
0: Iya, Bung Alex. Apa kabar, Bung?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bung Alex. Gimana kabar ini, kondisi cuaca di sana?
1: Wah, panas berengkang.
0: Sama ya, berarti ya panas berengkang, benar-benar panas. Udah berapa lama ya enggak hujan kita nih ya, Bung ya?
1: Udah 3 minggu.
0: Iya, aduh.
1: Udah 3 minggu di sini.
0: Iyalah.
1: Panas yang ruang-ruang gitu sekarang.
0: Benar banget. Ini
1: keluar terus.
0: Iya, habis mandi keringet lagi. Iya benar. Oke. Bung, di tengah situasi yang panas hot ini, kita inilah siram-siram dikit lah dengan nostalgia dikit. Ada enggak di rumah foto-foto atau album yang masih disimpan rapi?
1: Enggak ada. Foto orang tua saya ada.
0: Oh, foto orang tua. Oke. Ada kenangan apa di foto itu? Misalnya foto ada di acara apa, entah ada acara hajatan apa gitu.
1: Waktu di Mekah dulu ada orang tua.
0: Masya Allah.
1: Gak serban dia tuh. Segala meninggal. Sampai saya.
0: Iya. Itu jadi ini ya. Jadi kenangan yang masih disimpan fotonya ya.
1: Iya.
0: Masih.
1: Ya itu 15 tahun di Mekah itu. Jadi jatuh suara itu jadi jadi. Buat taruh perhiasan di sini.
0: Ada
1: fotonya lebar.
0: Mantap. Oke deh, Bung Alex, malam ini pengen denger lagu apa?
1: Rindunya Hatiku ya.
0: Rindunya Hatiku?
1: Dari Kus Plus.
0: Rindunya Hatiku, oke. Salam sapanya boleh?
1: Salamnya buat Ibu Kori, Bude Sumi, Embera, Akang Ahmad Irwan, Zulfaizar, Bung Gante, Bung Ramadan, yeah. Bung Yota, Bang Ramlan, buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Mas Jaya.
0: Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para Pak Alex. Terima kasih. Oke, pendengar kita kali ini beralih ke WhatsApp dulu ya. Ada Mbak Julia ini yang sudah masuk teleponnya. Kita sapa dulu, selamat malam.
2: Malam Mbak Muti.
0: Iya, selamat
2: yang cantik.
0: Malam. Sehat ya Mbak Julia?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah baik-baik sayang. Sayang juga
2: biasa
0: deh.
2: Biasa nih kalau nggak bilang ruang rindu.
0: Oh, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nggak saya ini apa passwordnya ya?
2: Iyalah, kita tekan harus ada passwordnya. Kalau nggak kan nggak bisa masuk.
0: Oh iya benar ya. Oke, Mbak Julia, tema kita malam ini nih soal ini nostalgia foto atau album yang masih disimpan dan bolehlah diceritain kenangannya apa gitu.
2: Ada tuh di dinding rumah ada
0: foto-foto kenangan. Apa? Kenang-kenangan apa?
2: foto kenang-kenangan wisuda kan. Terus foto kenang-kenangan anak-anak TPA kan.
0: Oke.
2: Terus adalah kalau di apa tuh namanya, di HP Android, foto kenang-kenangnya itu ada di pantai kan, ada video di pantai gitu.
0: Okay.
2: Untuk kenang-kenangan aja, posting itu ya bikin status gitu kan. Nah itu kan untuk, bukan untuk ria atau itu apa namanya, nunjukin ke orang gitu, hanya untuk ini aja,
0: kenang-kenangan aja ya.
2: Iya, untuk berbagi ke untuk diri sendiri lah gitu. Iya.
0: Berarti apa ya, menjadi kalau lagi kangen gitu ya, lihat-lihat lagi.
2: Iya gitu, lihat ya. Lagi gitu, bukannya mau tunjukin sama orang kan. Bukannya,
0: kadang-kadang melihat kenang-kenangan tuh jadi hal menyenangkan loh Mbak ya, kalau lagi bingung ngapain gitu ya.
2: Kita tuh kangen, mau lihat ini dulu video ini dulu gitu.
0: Benar-benar.

0: Tuh kan lupa.
1: Aduh, kok lupa?
0: Ini aja deh. Hah? Dari Poppy Mercury.
1: Iya, judulnya?
0: Apa ya? Cinta tak terbatas waktu.
1: Cinta tak terbatas waktu.
0: Aku cinta kepadamu tak terbatas waktu.
1: Oh, oke, baik.
0: Nah, dari Poppy Mercury ya.
1: Boleh deh.
0: Oke, okay. Thank you. Salam spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga saya selalu bersama keluarga. Terus untuk Pak Ramadan, Pak Yota, Pak Leman, Bude Sumi, bersama Kang Irwannya, Kang Irwan Bandung ya. Terus Pak Ahmad Irwan Air Kantung, Bu Rindu Ampuy IB, terus untuk Pak Zulfaizar, Mbak Maria, ya Suhamid, terus untuk Mbak Ria ya yang ada di Belitung bersama Bang Jante juga, terus untuk Yulin ya yang ada di Pangkal Pinang, terus untuk siapa lagi ya? Untuk semuanya aja lah ya. Tanpa terkecuali, pokoknya dibungkus abis.
1: Oke.
0: Untuk Mbak Mutinya, salam cantik dan salam spesial for you.
1: Iya.
0: This is lagunya for Bang Putra ya, Bang Putra Sambas.
1: For who? Oh gitu.
0: Yes. Okay.
1: Baik.
0: Selamat malam.
1: Yuk, selamat malam Mbak Julia. Terima kasih ya.
0: Wassalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Thank you Mbak Julia. Ya, pendengar, masih kami buka kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung tentunya melalui layanan interaktif 94301. Kita ke penelpon berikutnya ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Putra Banten hadir juga.
1: Wah, Bang Putra Banten, apa kabar?
2: Kabarnya baik. Gimana Mbak Mut, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Di malam hari ini tentunya semangat ada Ruang Rindu nih soalnya.
2: Iya, semangat 45 dong.
1: Bung Putra Sambas, di malam hari ini kita
2: Putra Banten bukan Sambas.
1: Iya. Ya ampun, malah gara-gara itu tadi Mbak Julia salamnya buat yang di Sambas ya.
2: Iya.
1: Bung Putra Banten, topik kita malam nih soal nostalgia foto-foto yang masih disimpan. Ada foto apa sih? Bolehlah dikasih tahu ke kita nih.
2: Yang jelas satu kartu itu foto di surat nikah, Mbak. Itu nggak pernah hilang kan?
1: Oke. Karena kenang-kenangannya pasti itu ya.
2: Iya pasti. Bahaya kalau hilang.
1: Oke.
2: Kalau foto-foto yang lain kayaknya udah nggak ada, Pak. Cuman apa foto dari adik ipar kan, sekeluarga ada, masih di bawah sini. Yang dari Banten sana kan. Foto-foto yang lain kayaknya nggak ada, Mbak.
1: Oh, tapi kalau yang ini kadang-kadang lagi kangen, lagi rindu tuh sering nggak buka lihat-lihat foto itu lagi? Sering nggak sih, Pak?
2: Kalau dulu sering, satu album kan banyak dulu waktu jam foto biasa sampai kodak kan.
1: Benar.
2: Nah setelah itu lusuh, pindah tempat, akhirnya ketinggalan di Banten sana, Mbak.
1: Oh sayang sekali.
2: Iya, sampai maaf ngomong almarhum kakek juga dipoto waktu di keranda kan. Bawa ke, mau ke makam itu ada fotonya dulu.
1: Oh iya. Ya
2: sudah mungkin udah berapa tahun yang lalu kan.
1: Iya. Jadi saat ini
2: gak terurus lagi, Mbak.
1: Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kalau untuk orang-orang yang sudah mendahului kita kan tetap doa ya, Bung ya.
2: Iya nomor satu,
1: betul. Iya rindunya dibalas dengan doa. Oke deh, di malam hari ini lagi pengen dengar lagu apa, Bung Putra Banten?
2: Tolong cariin lagu dari Si Pedang Setan, Mbak.
1: Apa?
2: Dari Si Pedang Setan.
1: Si Pedang Setan.
2: Eli Ermawati.
1: Oke, sebentar. Eli
2: Ermawati.
1: Coba ya.
2: Dia kan dulu ke Seberang Setan, enggak salah di Brahma Kumbara tuh.
1: Eli
2: Ermawati.
1: Eli Ermawati ya.
2: Iya.
1: Apa ya judul lagunya? Muncul sih, cuman lagunya tuh

0: nggak muncul apa ya lagunya.
1: Nah itulah, aku lupa lagi mbak, udah lama sama sekali itu.
0: Ini ada lirik-lirik yang teringat nggak, Bang Putra Banten?
1: Kalau nggak ada ya cariin aja yang lain mbak, daripada okay. Pusing aku juga lupa.
0: Okay.
1: Malu mbak, udah faktor U jadi kan lupa lagi.
0: Iya ya, yang lain boleh deh, yang mungkin masih teringat gitu, tapi temanya nostalgia.
1: Oh dari Ebit aja belum naya Ebit ya?
0: Ebit?
1: Iya.
0: Yang?
1: Titip rindu untuk ayah.
0: Oke, boleh dong titip rindu buat ayah.
1: Pokoknya salamnya untuk Mbak Yulia tadi ya. Untuk Bu Juli, Bang Embera. Ada juga Bang Alek tadi ya.
0: Iya.
1: Oh, ada Armad Irwan, terus Mbak Irwannya juga. Oh, Bang Leman. Tanpa kecuali itu semua aja deh, Mbak.
0: Pendengar
1: Pro 1 Bangka Belitung.
0: Yuk.
1: Untuk penyanyi juga yang mut-mut. Yang mut-mut. Yang imut-imut. Iya, itu aja, Mbak ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda ya yang ingin bergabung melalui line interaktif 94301 atau melalui WhatsApp di 0811717911. Baik, kali ini kita ke penelpon berikutnya ya. Ya, selamat malam Ruang Rindu. Wah, terputus, sayang sekali. Oke deh, kita ke WhatsApp dulu ya, kalau begitu ya, pendengar. Terputus tadi, kita beralih ke WhatsApp kali ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak.
0: Iya, selamat
1: ruang
0: malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yo, dengan Bung Juan Arif ya, betul?
1: Benar, benar, Mbak. Ya. Sehat, Mbak?
0: Sehat, Alhamdulillah, Bung Juan, sehat ya.
1: Alhamdulillah udah buyar sehat, Mbak.
0: Yo, alhamdulillah kalau begitu. Tema kita malam ini, Bung, soal nostalgia, foto-foto yang masih tersimpan gitu. Masih nyimpan foto apa?
1: Cuma foto senyuman aja, Mbak. Langos semuanya, Mbak.
0: Oh,
1: foto
0: gitu.
1: Orang tua aja, foto foto orang tua aja, foto keluarga itu aja, Mbak. Okay. Kadang-kadang lucu juga lihat album-album masa lalu tuh kan.
0: Iya kan? Oke deh.
1: Pakai celana pindik lagi ya. Agi serungel.
0: Agi napang. Oke, oke deh. Oke, Bung Juan pengen request lagu apa malam ini?
1: Lagu Foto Dalam Dompet aja, Mbak.
0: Foto
1: Dalam Dompet.
0: Ini singlenya siapa ya?
1: Masihkah fotomu di dalam dompetku?
0: Coba-coba ya.
1: Slang, Mbak.
0: Oh, punya slang. Oke deh. Oh ya ya ya. Oke. Sip, boleh salam sapanya, Bung Juan.
1: Salam sapa buat Mbak Julia tadi. Terus yang kedua tadi siapa, Mbak?
0: Yang kedua tadi ada yang ini, Bung Alex dulu baru Mbak Julia.
1: Bung Alek, salam buat Bung Alek juga. Putra Banten ya.
0: Betul,
1: kalau salah tadi.
0: Setelah
1: ya.
0: Itu Bung Putra Banten.
1: Terus Bang Ramadan, Bung Niko, Pak Irwan, dua Pak Irwan, Bude Sumi, Mbak Rindu, Maria, Ria di Belitung, dan semuanya, Mbak, tanpa terkecuali. Semoga semuanya lancar,
0: Amin.
1: Sehat dalam tugasnya.
0: Amin. Siap, terima kasih banyak Bung Juan Arif.
1: Terima kasih, Mbak ya.
0: Yuk, sehat selalu.
1: Yuk.

0: Ya baik pendengar, kami buka kesempatan kembali ya untuk Anda. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga Mbak Mutia.
0: Bu Desumi sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat selalu pokoknya.
0: Alhamdulillah, selalu ceria ini ya. Bu De, tema kita malam ini soal nostalgia, nostalgiaan foto. Foto yang masih tersimpan, nyimpan foto siapa tuh Bu De?
1: Banyak sih foto keluarga dari almarhum suami aku. Keluarga-keluarga aku juga ya.
0: Okay.
1: Foto suami aku nih terpampang 50 cm gedenya.
0: Gede
1: nih. Pokoknya banyaklah foto-foto keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Spesial juga ada foto itu ada apa ya? Figura yang di itu
0: di dinding?
1: Uang.
0: Oh.
1: Uang ulang tahunnya RRI Republik Indonesia ke 75 tahun.
0: Oh iya.
1: Lah yang dari uang Rp1.000 sampai Rp75.000 sampai Rp100.000 ya.
0: Keren.
1: Uang baru. Nah, tak stay di situ.
0: Mantap, mantap, mantap. Oke. Okay.
1: Juga ada foto-foto aku ya dari tahun 85 sampai 2026 ya.
0: Oke, okay, mantap, mantap. Oke, okay, Budi pengen dengar lagu apa malam ini?
1: Aku mau lagunya dari Laura Drakel ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Judulnya Burung Ingin Kembali ke Sarang.
0: Burung Ingin Kembali ke Sarang.
1: Uh-uh.
0: Oke. Okay. Boleh.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh dong.
1: Buat Bang John Arif tadi, semoga sehat selalu.
0: Yamin.
1: Buat Bang Alek dan Ibu Kori, semoga bahagia selalu ya. Buat Julia, semoga sehat selalu bersama Putra Sambat.
0: Yeah.
1: Buat Bang apa? Bang Ramadan ya di Papua. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu.
0: Yo.
1: Buat Bang Jaid.
0: Okay.
1: Buat Bang Leman ya di Tanggamus. Buat Bang... ya suami di Pumput ya,
0: yeah.
1: Bang-bang Zulfaizar juga di Sengir, buat Ake Dahlan, Bang Yokta, Bang Yokam ya,
0: okay.
1: Juga Pak Aljadin ya,
0: okay.
1: Bang Bunda Rindu di Ampuy, siapa lagi nih banyak kita, Bang Romlan di Murtabak ya, Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku, buat Niko, Andera, Nur Hadi, buat siapa lagi nih, Bang Irwan ya di Air Kantung, ada Bang Panji juga ya di Pasger. Buat siapa lagi nih? Buat semua-semua deh.
0: Oke
1: okay
0: deh.
1: Maklumlah waktu apa yeah. Keusia nih ya. Dan kebanyakan teman kita pokoknya dari A sampai Z. Bungkus okay. Abis.
0: Siap Bu
1: Deh. Salam sehat lahir batin ya.
0: Amin.
1: Oh Bang Topan di Belitung ya. Punya yang ganteng. Kangen aku sama beliau.
0: Aduh.
1: Bang Jengte juga. Aku udah pernah ketemu beliau soalnya.
0: Iya.
1: Jadi kangen deh. Buat semua-semua deh.
0: Okay
1: semuanya
0: deh.
1: Semoga semuanya saya lahir
0: amin.
1: Batin ya. Mendapat sekian barokah dari Allah. Umur yang barokah juga ya.
0: Iya amin.
1: Buat Mbak Mutianya selamat cuap-cuap.
0: Pulang ya,
1: hati-hati ya sayangku.
0: Oke budeku.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, langsung kami hadirkan ya untuk Anda nih langsung ke single requestan yang tadi sudah disampaikan baik itu melalui WhatsApp dan juga telepon. Saya hadirkan dulu lagu-lagu requestan Anda, nanti kami buka lagi kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif di Ruang Rindu kali ini ya. Tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Tahu nggak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kali ini pukul 10 malam, pukul 22 waktu Indonesia Barat, kembali saya hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Rektor Universitas Gajah Mada, Profesor Ova Emilia, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Ova dikabarkan terjadi setelah ia mengakui ijazah mantan Presiden Joko Widodo palsu. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia mengundurkan diri dan menyatakan ijazah sarjana Jokowi palsu adalah hoax dan tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta memang menolak permohonan banding UGM atas putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP. Kendati demikian, Ova Emilia tidak pernah mengundurkan diri maupun menyatakan ijazah Jokowi palsu. Hingga artikel ini dipublikasikan, Ova masih aktif menjabat sebagai Rektor UGM. Sehingga unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa Rektor UGM Profesor Ova mengundurkan diri dari jabatan adalah informasi yang hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, saya sempat tanyakan terlebih dahulu satu WhatsApp dari pendengar yang tadi ternyata terlewat sebelum saya akhiri segmen yang pertama dalam Ruang Rindu ini. Ada pesan dari, ada nama enggak ya? Ini, Assalamualaikum, selamat malam Mbak, izin dari anak Sungai Ujung Pangkal, mau pesan lagu dan salam. Lagunya Hati Yang Terluka, Betaria Sonata. Salam buat konco-konco di Jalan Cokro, Ojes, Bojes, Daeng Yunus, Tama, Rama, Ali Topan, dan Bu Rete Sido Mampir. Salam kompak dan sukses selalu. Salam anak Sungai Ujung Pangkal. Buat Mbak Penyiar, sehat selalu, dan RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Terima kasih banyak. Oke, langsung ya saya hadirkan dan lanjutkan kembali tadi lagu-lagu requestan Anda setelah tadi saya hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI. Tetaplah bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan.

0: Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di edisi Kamis Malam Jumat di tanggal 13 Agustus 2026. Pendengar, mungkin karena kita nanti akan berakhir di pukul 23 waktu Indonesia Barat, jadi ini tadi sudah ada satu masuk dari WhatsApp, mungkin 3 penelpon lagi ya pendengar ya, karena ada keterbatasan waktu juga kita. Baik, kita ke penelpon berikutnya kali ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di Tangga Muslampung, Kota Sagung, Mbak Mutia.
0: Bung Leman, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Apa temanya, topik Pak Alam ini Mbak
0: Mutia? Iya, Pak Leman, malam ini topik kita soal nostalgia. Kalau foto-foto masih ada kenangan nggak yang tersimpan nih di rumah?
1: Iya, saya foto-foto waktu kecil dulu, hingga SMA dulu. Saya senang foto-foto zaman dulu Mbak Mutia.
0: Masih foto disimpan foto, ya?
1: Masih Mbak Mutia, tapi sayang itu hilang itu Mbak Mutia. Hilang semua, paling ada 1-2 Mbak Mutia.
0: Oh sayang banget.
1: Iya, kenangan yang tidak bisa dilupakan masa lalu Mbak
0: Mutia. Benar, oke. Kalau ini, kalau dari misalnya dari keluarga-keluarga, orang tua gitu
1: ya,
0: masih?
1: Saya yang masih ada itu foto kenangan itu foto waktu pernikahan Mbak Mutia yang masih utuh.
0: Oke, itulah yang jadi ini ya, kalau lagi rindu gitu yang dilihat
1: iya,
0: itu.
1: Iya, dilihat-lihat, tapi ya itu masa lalu yang tidak akan kembali lagi.
0: Betul. Oke deh, malam ini pengen dengar lagu apa Pak Leman?
1: Lagunya Nostalgia Cintaku.
0: Nostalgia Cintaku, sesuai dengan tema kita ya.
1: Iya betul, Obi Mesa sama Mutia.
0: Oke, Nostalgia Cinta. Pengen salam sapanya boleh Pak?
1: Iya, salam sapa-sapanya untuk Kang Ahmad Iwan di Bandung, Pak Iwan Joda juga di Ekatu, Pak Ramadan, Bung Jul, Bung Niko, Bung Faiz, Tuan Arif untuk Bung Alek, Pak Nur Hadi, untuk Pak Gogol, untuk Bung Jante, untuk semua sajalah. Dan juga untuk yang EWT-nya, ibu-ibunya, Budi Jumi, Mbak Julia, Mbak Jawa Hindu, untuk semua tanpa kecuali gitu Mbak Mutia.
0: Oke, tadi requestnya sandiwara Nostalgia Cinta dari Krisya ya?
1: Nostalgia cintaku. Obi Mesa.
0: Oh, Obi Mesa.
1: Iya, Mbak Mutia.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Mutianya sama tugas sampai tuntas. Semoga dalam keadaan sehat sampai bulan nanti sampai tujuan. Siap. Dalam keadaan selamat dan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga Pak Leman.
1: Ya, oke Mbak Mutia,
0: terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ya baik pendengar, kali ini ke WhatsApp ya, di pesan WhatsApp dulu yang sudah masuk. Selamat malam Mbak, saya Arus di Pangkal Pinang katanya nih. Bung Arus, saya mau request lagu berjudul Ingin Rasanya dari Andi Liani. Salam-salamnya buat pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat, salam kenal dan selamat beristirahat. Makasih ya Mbak, dengan senang hati. Bung Arus, selamat bergabung. Sebentar ya, nanti ditunggu lagunya, requestannya nanti kami putarkan. Berikutnya kita ke WhatsApp yang sudah masuk melalui telepon WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Iya, malam Mbak Mutia.
0: Iya, selamat malam Pak Ramadan ya.
2: Ramadan.
0: Iya, sehat betul. Ya Pak ya.
2: Alhamdulillah. Semoga Mbak Muti dan juga keluarganya sehat walafiat ya.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Iya, Pak Ramadan, di malam ini topik kita soal nostalgia foto-foto atau kenangan yang masih disimpan di album. Masih ada Pak?
2: Ada sih, banyak juga, ada yang di bawah meja ruang tamu, ada yang di lemari.
0: Oke. Ini ada momen, album-albumnya nih, misalnya momen ada satu acara ini dijadikan satu album atau gimana
2: ada,
0: Pak?
2: Ada, gitu ya. Pisah-pisah ya. Ada yang pisah dan campur. Jadi albumnya besar, ada yang juga sedang. Jadi momen wisuda, momen wisuda ya, terus momen ini pernikahan, momen uta anak-anak, lalu ada wisata.

0: apa ya momen wisata di beberapa destinasi gitu. Dan ada juga ya teman-teman kantor gitu.
1: Asik. Jadi masih masih sering lah ya iseng-iseng buka lagi kalau lagi rindu.
0: Ada juga yang di Figura yang di Figura di apa di tembok.
1: Taruh
0: di tembok. Okay. Cuma saya mau tanya Pak Ustadz, saya belum lupa bahwa dan bentuk manusia yang hidup itu kita bisa tempel enggak? Ada yang bilang enggak boleh. Harus iya, karena hidup begitu katanya sih. Enggak tahu, belum tanya.
1: Oke, nanti boleh deh, Pak. Nanti siapa tahu temanya agak mepet-mepet ke arah situ ya, besok pagi ya.
0: Iya, kalau nanti benar gini saya harus kasih turun semua.
1: Tapi biasanya kalau foto orang gitu, biasanya kalau foto orang masih sering lah ya di rumah-rumah, foto keluarga
0: masih sering sih, tapi kalau aturan yang namanya akidah ya akidah, kalau agama melarang ya
1: dan
0: kita coba tahu
1: kita coba pastikan ya nanti Pak ya, mungkin di tiara pagi nanti boleh kita pastikan
0: nanti kalau ada tema yang cocok
1: siap.
0: Ya
1: deh boleh Pak Ramadan, requestan malam ini pengen dengar lagu apa?
0: Lagu yang ini coba. As I was slowly passing an open home one day and stop there for a moment just to watch the children play. Mesti tahu lah gitu judulnya.
1: Waduh, nggak tahu lagi saya.
0: Judulnya Nobody's Child atau dari Karen Young ya, Nobody's Child atau anak yang tak punya siapa-siapa. Nobody's Child, Karen Young. Nobody's Child. Children, child ya. Nobody's Child.
1: Okay.
0: Nobody's Child, ya. Karen Young.
1: Coba ya.
0: Karen Young, sudah copy.
1: Nobody's Child.
0: Ya, Karen Young atau Karen Young, ya.
1: Young. Nobody's Child. Coba ya saya cari dulu. Ada.
0: Terima kasih.
1: Nobody's Child, ya. Thank you, Pak.
0: Anak salam yang tak punya siapa-siapa.
1: Boleh
0: jadi,
1: salam
0: tadi Bang Leman ya, dan semua udah masuk, saya copy aja kan waktu tinggal berapa menit ya. Tidak terlalu banyak kan sekarang.
1: Betul. Ya, silakan.
0: Oke deh, ketemu aja ya. Salam silaturahmi, salam persahabatan selalu ya. Di sini udah pukul 12.35.
1: Wih, begadang masih. Iya.
0: Jumat ya.
1: Oke deh, kami menyusul sebentar lagi ya Pak Jumatnya.
0: Baik.
1: Oke. Terima kasih kembali. Thank you Pak Ramadan. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, satu penelpon terakhir ya, kami persilakan untuk Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Mutia.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh iya, dengan Bung Tajudin di Minahasa. Salam sehat, Bung Tajudin. Sehat ya?
1: Iya, salam sehat juga, Mbak Mutia. Gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, Bung Tajudin, topik kita malam ini soal nostalgia gitu, foto-foto, kenang-kenangan yang masih disimpan. Masih ada nggak album-album gitu di rumah?
1: Album masih ada, iya, cuman keluarga aja.
0: Oh, foto-foto keluarga ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti termasuk yang rajin masih mengoleksi lah ya?
1: Iya, meskipun itu yang kita masih kecil dan itu udah lama gitu.
0: Tapi masih sering dibuka-buka, dilihat-lihat.
1: Iya, tapi sekarang akhir-akhir ini sudah agak jarang.
0: Udah jarang ya. Oke deh. Oke. Boleh deh, Bung Tajudin, pengen lagu apa malam ini? Dengar lagu lah apa nih requestnya?
1: Dari itu apa? Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Aku lupa judulnya.
0: Mungkin ada yang lirik yang diingat?
1: Iya. Iya, liriknya ini apa? Setia sepertiku. Aku lupa judulnya.
0: Setia sepertiku.
1: Sepertiku.
0: Rosa ya.
1: Iya.
0: Wanita yang kau pilih itu kah?
1: Iya, benar.
0: Oh, iya. Oke. Ditunggu ya lagunya, Bung Tajudin. Salam sapanya boleh? Karena ini penelpon terakhir, lagunya masih cukup panjang mendengar.
1: Iya,
0: boleh.
1: Karena udah penelpon saya, jadi salamnya buat Mbak Mutia aja.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Ketemu lagi di Sabtu siang deh kalau gitu.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, Mbak Mutia, selamat malam.
0: Selamat

Ya pendengar sampai di sini ya untuk interaktif teleponnya kali ini ada satu Pak Yota di Bangka Barat yang udah WhatsApp. Malam Mbak Muti, selamat malam Pak Yota di Bangka Barat, sehat selalu ya. Masih ada nih nyimpen foto akad nikah. Wih, ini wajib disimpen sih ya Pak Yota ya. Requestnya lagu dari Paulina Hanje, Give Me Love Back. Oke Pak Yota, ditunggu ya requestannya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan tentu ya terima kasih juga buat Anda yang sudah bersama dalam Ruang Rindu edisi kali ini. Setelah ini saya hadirkan ya lagu-lagu requestan Anda yang sudah Anda sampaikan tadi kepada kami di Ruang Rindu edisi kali ini. Tetap bersama di Pro 1 RRI, sekalian kenalin informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya pendengar single wanita yang kau pilih ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam Ruang Rindu edisi kali ini bersama saya Mutiara Akta, dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi pendengar dalam Ruang Rindu. Dan setelah ini tentunya masih akan ada sajian musik dan informasi menemani malam Anda. Tetaplah bersama dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Charles terasa lebih menyengat. Waspada, bisa jadi ini dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami musim yang lebih kering dan curah hujan yang berkurang. Yuk, hadapi dengan bijak, hemat air, siapkan kebutuhan darurat, dan jangan membakar lahan sembarangan. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, tangkap bencana, dimulai dari kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar masih dalam sajian musik dan informasi di Bangka Belitung Malam. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Ya, mendengar, sekitar 3 hektar lahan terbakar di daerah Pantai Matras Sungai Liat. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Mataras di Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada Rabu 12 Agustus kemarin. Kobaran api membakar lahan dengan luasan diperkirakan mencapai sekitar 3 hektar dan dikatakan oleh PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bangka langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dan tim berjibaku dengan api guna mencegah kobaran semakin meluas ke area lainnya. Menurutnya, kebakaran lahan dapat dengan cepat meluas akibat tidak segera ditangani, terlebih jika kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api. Dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan, perkebunan maupun tempat wisata agar memastikan tidak meninggalkan sumber api yang dapat memicu kebakaran. Dan pendengar, tentunya saat ini juga banyak sekali informasi-informasi mengenai kebakaran saat ini. Kalau di wilayah Pangkal Pinang juga, Damkar Pangkal Pinang mencatat ada 62 kebakaran lahan di Pangkal Pinang. Di kali ini per Agustus 2026 ini sudah ada 62 kejadian dan jumlah itu naik hampir 3 kali lipat dibanding sepanjang 2025 yang hanya ada 22 kejadian. Dan hal ini tentu mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati menjaga keselamatan sekitar kita juga dan tentunya menghentikan aktivitas bakar-membakar ya pendengar. Kita harus saling berhati-hati melihat situasi dan kondisi saat ini yang sedang darurat karhutlah saat ini pendengar. Dan pendengar, tentunya kami akan hadirkan kembali lagu pilihan untuk menemani malam Anda di edisi kali ini, tentunya dengan sajian musik dan informasi nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
1: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
2: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
1: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
3: Ya, benar, kali ini saya kembali hadirkan informasi berangkat dari viralnya challenge hafalan Al-Quran yang berhadiah miras di Ancol. Polisi akhirnya memeriksa 2 orang. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan atau challenge hafalan Al-Quran yang berhadiah minuman keras dalam konser The Sounds Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan 2 orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait insiden ini. Penyidik juga masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan atau agenda tersebut. Pelaksana harian Kapolres Metro Jaya Jakarta Utara Kombes Oki Waskito menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut. Oki mengatakan kedua terduga pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengamankan R, seorang perempuan, dan E, seorang laki-laki dalam penanganan perkara tersebut. Petugas juga masih mendalami peran masing-masing serta memeriksa sejumlah pihak terkait untuk mengungkapkan kejadian tersebut. Penyelenggara The Sounds Project juga mengecam kejadian tersebut dan menegaskan agama tidak boleh menjadi bahan tantangan untuk promosi. Penyelenggara menyatakan kegiatan tersebut berada di luar arahan serta persetujuan mereka dan telah menegur sponsor terkait. The Sounds Project juga menyatakan akan mengawal penanganan perkara dan mengidentifikasi pihak yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Penyelenggara juga akan melakukan evaluasi internal guna mencegah kejadian serupa terulang dalam kejadian berikutnya. Selain ini, kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda pendengar.

0: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor yang nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, sampai di sini saya Mutiara Okta menemani Anda dalam rangkaian Bangka Belitung malam. Setelah ini saya akan hadirkan lagu pilihan dan juga renungan malam untuk Anda pendengar, tentunya nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Saya Mutiara Okta pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika cobaan sepanjang sungai, seharusnya kesabaran seluas samudra. Apabila harapan seluas hamparan, maka semestinya ikhtiar seluas langit yang membentang. Bila pengorbanan seluas bumi, maka seharusnya keikhlasan itu seluas jagat raya. Pendengar, pada hakikatnya setiap orang berharap dan tercapai keinginannya. Semuanya memiliki harapan dan impian besar. Berharap mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. Namun, seringkali jalan yang dilalui tidak selalu lapang. Jangan berputus asa. Jika kita bersedih hari ini, maka hapuslah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya berputus asa dari rahmatnya. Sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melalui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Semoga kita menjadi orang-orang yang kuat terhadap berbagai cobaan dengan selalu menyandarkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Sungailah Pro 1 Sungailah Bangka Belitung kembali lagi mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari jalan jendela Mariani jalur 2 Sungailah, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 101. Bangka Belitung pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar di mana pun anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuraisa dan rekan operator studio dan rekan operator yang ada di pemancar kimah yang menemani anda di hari ini edisi Jumat 14 Agustus 2026. Ya pendengar, untuk di kesempatan hari ini seperti biasa Bangka Belitung pagi kami akan hadirkan rangkaian Mutiara Pagi ya. Lalu juga sebelum rangkaian Mutiara Pagi kami hadirkan rangkaian Murotal. Dan untuk di hari ini juga pendengar, nanti kita akan hadirkan rangkuman berita daerah dalam Warta Berita Daerah di pukul 6. Dan ada pun rangkaian Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 nanti kami hadirkan di pukul 7. Ya, dan untuk di hari ini pendengar ya, tentunya juga nanti kami akan hadirkan yang dimana program khusus hari ini pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini di pukul 8 pagi nanti ya, dimana juga kita akan mengikuti acara nasional sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pukul 8 lewat 15 hingga pukul 9. Dan siang disiarkan langsung kembali pukul 9 hingga pukul 11 siaran langsung PNBP Setuan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Yaitu dia rangkaian program yang kami hadirkan untuk Anda di 14 Agustus 2026. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas dan tentunya juga semoga saja segala aktivitas di hari ini dilancarkan. Kali ini pendengar, kita akan hadirkan rangkaian Murotal. Selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Noraisa di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pendengar Mutiara Pagi, kami bisa hadirkan untuk Anda. Dan pagi hari ini juga narasumber kami Pak Ustadz Selamat Abdul Salam juga sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya. Dan tentunya juga di kesempatan pagi hari ini Pak Ustadz Selamat juga akan membawakan topik mayit dapat tersakiti oleh orang hidup. Untuk Anda pendengar yang mau bertanya dari sekarang juga dipersilahkan di 0811 7179 111, ataupun juga untuk line interaktif nanti bersama Pak Ustadz kami di 94301 setelah pemaparan. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa da'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤرد الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله وتؤرد على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحوا بحسناتهم وتسدد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya sehingga kita bisa hadir, bisa melaksanakan sholat subuh berjemaah di tempat masing-masing atau di masjid masing-masing. Kita berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu ada kaitannya dengan beberapa minggu yang lalu, cuman karena belum selesai jadi dilanjut waktu kami ngisi langsung dari Masjid Agung. Ada bahwa orang meninggal itu tersakiti sebab perilaku orang yang keluarganya yang masih hidup. Maka dari itu mari kita berbuatlah yang baik untuk supaya keluarga kita yang telah di alam barzah tidak tersakiti sebab amal buruk kita. Hadirin para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah. Dulu pernah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu hadis Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, "Inna a'malakum tu'radu 'ala aqaribikum wa 'asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabshiru bihi wa in kana ghayra dhalik qalu allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana." Kata Rasulullah bahwasanya amal perbuatanmu, kata Rasulullah berarti kepada orang yang masih hidup, amal perbuatanmu itu tu'raduh, dipamerkan, ditampakkan, ala aqaribikum, atas keluarga-keluarga dekatmu, wa asyairikum, dan keluarga-keluarga jauhmu. ada keluarga yang keluarga dekat, ada keluarga jauh, ditampakkan minal amwati yang telah meninggal. Maksudnya yang sudah meninggal itu amal kita yang masih hidup ditampakkan. Fa in kana khairan istabshiru bihi. Jika amal itu baik, maka mereka senang, bahagia. Wa in kana ghayra dzalik, dan jika amal itu tidak baik, buruk, jahat, maka mereka berdoa. Keluarga kita yang di alam barzah itu berdoa. Apa doanya? Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya Allah, jangan wafatkan dia ya Allah, atau jangan matikan dia ya Allah sebelum engkau memberikan hidayah kepadanya sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Itu doa keluarga yang telah meninggal. Ketika keluarga yang masih hidup berbuat dolim, berbuat maksiat, berbuat durjana, sehingga laporannya itu tidak baik, maka doa masih mengharap doa itu supaya kita yang masih hidup mendapatkan hidayah. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, dan juga kami sampaikan juga bahwa kapan amal itu ditampakkan dan hari apa. Dulu juga pernah kami sampaikan sebagai pelengkap supaya nyambung, bahwa hari yang ditampakkan dalam hadis Imam Hakim, Imam Tirmidzi dalam kitab Nawadirnya, dari Abdul Wafur bin Abdul Aziz, an abihi, dari bapaknya, an jadhi, dari kakeknya, bersambung kepada sahabat dan kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Tu'radul a'malu yawmal isnaini wal khamis alallah. Amal perbuatan kita itu ditampakkan, dipamerkan kepada Allah itu pada hari Senin dan hari Kamis. Itu hari Senin dan hari Kamis itu ditampakkan. Berarti, makanya Rasulullah itu kebiasaan Rasulullah puasa hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Karena Rasulullah senang, suka ketika amalnya itu ditarik ke atas, dilaporkan oleh malaikat, beliau dalam keadaan berpuasa Senin dan Kamis. Dan alasan yang kedua juga, Rasulullah lahir pada hari Senin. Sedangkan alasan hari Kamisnya, karena hari Kamis itu amalnya diangkat oleh Allah dalam laporan mingguannya. Laporan mingguannya pada hari Senin dan hari Kamis. Lah kemudian, wa tu'radu 'alal anbiya'i wa 'alal aba'i wal ummahat yaumal jum'ah. Sedangkan laporannya kepada Nabi, nah kita kan umat Nabi Muhammad, berarti laporannya umatnya itu ditampakkan laporannya kepada Nabi Muhammad itu kapan? Hari Jumat. Nah, berkaitan dengan hari Jumat sekarang. Hari Jumat ditampakkan kepada siapa? Kepada anbiya, kepada para nabi, kepada bapak kita yang telah meninggal, ibu kita yang telah meninggal, ditampakkan yaumal jum'ah, pada hari Jum'at. Fayafrahu bihasanatihim wa tasdadu wujuhuhum bayadun wa isyrakon. Maka senang, bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang masih hidup. Senang mereka, para nabi senang, para orang tua kita, bapak kita yang telah meninggal senang, ibu kita yang telah meninggal senang, kakek nek kita senang. Dan watasdadu wujuhahum bayadun wa isyrakon, wajahnya berseri-seri putih, berceria melihat laporan dari malaikat bahwa anaknya, cucunya yang masih hidup berbuat baik. Kemudian fattakullaha wa la tu'du mautakum, kata Rasulullah berpesan kepada sahabat, takutlah kepada Allah, jangan sakiti orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Artinya jangan sakiti macam mana? Jangan buat laporan yang tidak baik. Sehingga laporan yang tidak baik itu membuat orang yang telah meninggal, membuat mayit itu tersakiti dengan perbuatan buruk kita. Laporannya buat mereka sakit, buat mereka sedih. Maka dari itu perbaikilah amal perbuatan kita, untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan kita dengan keluarga kita yang telah meninggal supaya nanti mendapatkan laporannya baik. Hadirin para pemirsa pendengar RRI Sungai Liat rahimakumullah. Berkaitan dengan tema ini dan juga ada kisah seorang sahabat, seorang tabi'in ahli hadis, ulama besar yang bernama Sabit Al-Bannani. Beliau ziarah setiap malam Jumat, datang ke pekuburan. Tidak jauh dari rumahnya ada pekuburan yang sangat banyak. Kemudian membiasakan mereka ziarah di sana. Ziarah dalam artian berkunjung, baca.

insya Allah nyusul sama dengan kamu, sama dengan kalian. Artinya dengan datang ke kubur itu dengan cara, dengan adab kita mengucapkan salam itu mengingat kematian. Ketika di situ sendirian, tidak ada yang menemani. Bahkan kubur itu, mohon maaf, ada sebuah hadis yang sangat menarik untuk kita renungkan. Kata Rasulullah, kubur itu ya tanah, tanah yang kita lewati setiap hari. Karena kita tidak tahu meninggal, tidak tahu kita itu dikubur di mana, seperti itu. Sehingga kubur tanah itu setiap hari memanggil, 5 kali panggilan. Di antara panggilannya, ana baitul wahdah, kata kubur, aku tempat kesendirian. Yang kedua, panggilan yang kedua, aku tempat gelap. Panggilan yang ketiga, aku tempat binatang buas. Yang keempat, aku tempat tanah. Yang kelima, aku tempat pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Itu. Jadi ada 5 panggilan yang kita, seandainya kita mendengar hal itu, bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya manusia itu tidak saling menggali kuburan satu sama lain, tentu aku berdoa kepada Allah supaya mendengar panggilan kubur itu, supaya mengingat kematian. Karena satu sama lain saling menggali kuburan, maka aku tahan. Aku tidak berdoa, tidak minta kepada Allah untuk mendengar apa yang diserukan, apa yang diteriakkan dari tanah itu setiap hari. Teriakannya, aku tempat gelap, aku tempat sendiri, aku tempat tanah, aku tempat binatang buas, aku tempat pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Maka dari itu, kubur itu tidak hanya memanggil itu, tidak hanya sekedar mengasih kabar itu, tapi ada solusi yang ditawarkan oleh kubur itu. Apa kata mereka? Kata kubur itu, aku tempat kesendirian. Faj'allaka mu'nisan biqira'atil Qur'an. Aku tempat sendiri, tapi carilah teman di dunia. Apa temannya? Supaya tidak sendirian nanti di alam kubur. Apa temannya? Cari teman di dunia. Apa? Perbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, nanti kita di dunia Al-Quran itu menjadi penerang hati. Di kubur menjadi teman. Dan di akhirat nanti menjadi penerang juga, menjadi rafiqi, menjadi syafaat, kata Rasulullah, ya yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, nanti di hari kiamat memberikan pertolongan, dan di alam kubur Quran itu menjadi teman supaya kita tidak sendirian. Anak kita sudah jauh, istri kita, mungkin suami kita sudah cari pasangan yang lain ketika kita meninggal. Semuanya tidak ada yang bahkan bisa lupa kepada kita. Kalau kita tidak meninggalkan anak yang soleh, yang mendoakan kita setelah sholat. Tapi kita hanya berharap dengan bekal kita sendiri. Dengan bekal, apa bekalnya? Perbanyak membaca Al-Quran supaya tidak sendirian di alam kubur. Kemudian yang kedua, alam kubur itu juga mengatakan tadi, memberikan kabar, aku tempat gelap. Maka supaya tidak kegelapan di situ, jelas ketika masuk ke alam kubur yang di situ alam barzakh, ketika masuk ke sana jelas tidak ada lampu, tidak ada PLN, tidak ada KWH bahasanya, tidak ada penyinaran, bahkan gelap di situ. Gelapnya malam, gelapnya sendirian, gelapnya di bawah tanah, semuanya gelap, gelap gulita, tidak ada apa-apa. Tapi ada solusi yang ditawarkan oleh kubur itu. Apa? Apa kata fanawiruni, kata kubur, fanawiruni bisolatil lail. Terangi aku dengan sholat malam, dengan sholat tahajud, sholat jam 3 malam, sholat jam 4 malam, sholat jam 2 malam. Panjatkan kepada Allah sholat 2 rakaat minimal, 4 rakaat kalau bisa. Kalau bisa sebanyak-banyaknya sholat tahajud, minimal 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu yang akan menerangi nanti di alam kubur, supaya kita tidak sendirian, supaya kita tidak kegelapan. Bahkan ketika kubur juga memberikan kabar, aku tempat tanah. Maka carilah carilah karpet, carilah kasur di dunia, carilah gampangnya itu supaya tidak tidur ke tanah.

0: Karena memang tempat tanah, di bawah tanah, di sebelah kanan tanah, sebelah kiri tanah, di kepala tanah, di atas tanah, supaya tidak beralas tanah. Maka apa kata kubur? Kubur mengatakan, carilah karpet, carilah alas di dunia, carilah kasur dengan apa? Perbanyak amal soleh. Dengan amal soleh yang kita lakukan, itu akan menjadi kasur di alam kubur, menjadi tameng, menjadi perhiasan. Semuanya akan mendampingi kita amal soleh itu. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amal perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita diridhoi. Sedekah, semuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya amal soleh. Kemudian supaya kita tidak bertanya-tanya, di antaranya juga kubur mengabarkan, aku tempat binatang buas. Maka carilah racun supaya binatang buas itu ya tidak menggigit kita, tidak menyiksa kita. Apa? Perbanyak membaca bismillah. Berdoa ketika mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau masuk ke masjid, baca doa bismillah dulu. Semuanya bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fiha bismillahirrahmanirrahim fahu aqta wa fi riwayatin ajdam wa fi riwayatin abtar ay wa qalilul barakah. Setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu terputus, buruk, artinya keberkahannya sedikit, kurang keberkahannya. Sehingga kalau kita kebiasaan baca bismillah, mau masuk rumah baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau makan baca bismillah, semuanya kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita, maka keberkahan akan menjadi tameng nanti di alam kubur, supaya binatang-binatang buas, skala jengking, ular dan lain sebagainya itu tidak akan menyiksa kita. Kemudian yang terakhir, alam kubur mengatakan, aku tempat pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Aku tempat pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ketika talqin, yang biasa orang talqin kepada orang yang meninggal, apa man rabbukah, siapa Tuhanmu, man nabiyukah, siapa nabimu, ma ikhwanukah, siapa saudaramu, apa kiblatmu, semuanya itu ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, sehingga kita bisa menjawab. Supaya kita bisa menjawab, maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak di muka bumi ini dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, aplikasikan di dalam kehidupan kita la ilaha illallah, tidak hanya diucapkan. Artinya, amal la ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Perintah Allah dilakukan, perintah Rasulullah juga dilakukan. Maka dari itu, Sabit Al-Banani juga ketika malam Jumat ziarah kubur, setiap malam Jumat ia ziarah kubur. Sedikit kisah, biar karena tadi mau bercerita, maka beliau kemudian dalam munajatnya kepada Allah, dia ziarah sampai subuh. Dan maksudnya itu ngantuk, ketiduran sampai subuh. Dalam tidurnya ia melihat ahli kubur itu keluar dari kuburnya, keluar bi ahsanis siyab wa abyadil wujuh, dengan pakaian, menggunakan pakaian yang terbagus dan wajah yang berseri-seri, keluar semuanya. Faja ali kulli wahidin minhum ma'idatun min alwani ta'am, maka datang dihadapkan kepada masing-masing orang dari mereka suatu hadiah, hidangan dari berbagai macam makanan. Dia keluar dari kuburnya dengan pakaian yang bagus, dengan wajah yang ceria. Ada orang yang memberikan hidangan kepada mereka. Seakan-akan seperti itu dalam mimpinya. Seorang ulama mimpinya itu, walaupun kita tidak bisa mencatat 100% kebenarnya, akan tetapi ulama itu mimpinya benar. Maka ketika itu Sabit Al-Banani ini seorang ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli sufi, orangnya alim, dalam tidurnya melihat seseorang yang keluar dari pekuburannya dengan wajah yang ceria, dengan pakaian yang baik, kemudian dihidangkan di hadapannya makanan yang bermacam-macam. Wa kana bainahum syabun musfirul wajhi mubirus sa'ri mahzunul qalbi hulikusiyabi mangkusur ra'si madmu'ul aini wa lam ya'ti lahuma idatun. Dan di antara mereka ada, di tengah-tengah mereka terdapat seorang anak muda yang pucat wajahnya, berambut acak-acakan, bersedih hati, berpakaian lusuh, tertunduk kepalanya, lagi berlinang air matanya. Ya intinya sedih melihat yang lainnya diberikan hidangan yang bermacam-macam makanan. Itu ada orang, salah satu pemuda yang tidak ada orang yang memberikan makanan. Tidak ada hidangan yang disuguhkan di hadapannya. Bahkan sedih, kepalanya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya pun tidak baik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian wa ahlul kubur raja'u ila kuburihim farihina masrurina wa raja'a hadha syabu aisan kaiban maghmuman fa sa'alahu sabit an halihi. Kemudian ahli kubur itu setelah mendapatkan hidangan, mendapatkan suguhan makanan yang beraneka ragam itu, bermacam-macam itu, dibawa dengan senang. Kemudian di antara mereka tidak dapat apa-apa sehingga tidak senang. Gampangnya itu sedih, kurang lebih seperti itu, sedih. Kemudian Sabit bertanya, "Qala ya fata man anta baina haula'i wa hum wajadu al-ma'idata wa raja'u masrurina wa lam ya'ti laka ma'idah. Wa raja'ta aisan minal ma'idati wa anta ma'umuman mahzun." Wahai anak muda, mereka mendapatkan makanan secara singkat karena waktunya kurang sedikit, Mbak ya. Secara singkat mereka semua mendapatkan hidangan yang banyak, mendapatkan makanan yang bermacam-macam. Kenapa kamu tidak seperti itu? Maka pemuda itu berkata, faqala ya imam al-muslimin inni gharibun bainahum. Wahai imam, wahai pemimpin orang mukmin, wahai pemimpin orang Islam, aku adalah asing di antara mereka, orang asing di antara mereka. Laisa li dzakirun bil ihsani wad du'a, tidak ada orang yang mengingatku dengan kebaikan dan doa. Tidak ada orang yang mengirimkan doa istighfar kepadaku. Tidak ada keluargaku yang ingat kepadaku. Walahum auladun wa aqriba'u asyairu kulluhum yadhkurunahum bid'a wal ihsan wasadaqah fi kulli lailatil jum'ah. Sedangkan mereka tadi yang mendapatkan hidangan makanan yang bermacam-macam itu adalah punya anak, punya keluarga, anak dan kerabat, dan kerabat family, kerabat dekat, kerabat jauh, mereka semuanya ingat dengan mendoakan kebaikan, sedekah setiap malam Jumat. Yasilu minhumul khairatu wa sawabu shadaqati ilaihim, sampai kebaikan-kebaikan dari yang hidup dan pahala sedekahnya juga sampai. Wa kuntu rajulan hajjan wa kanat li walidatun fa azimna ilal haji falamma dakhalna fi hadal misri jaru alayya hukmullah. Sementara kami adalah seseorang yang dulu bersama ibuku, kemudian sampai di tengah perjalanan ini mau haji ke Baitullah, pertengahan di perjalanan, belum sampai ke haji, belum sampai ke tanah suci, kami meninggal dan kami dikuburkan di tengah-tengah kuburan ini yang tidak ada orang yang mengenal kami. Ibu kami kemudian nikah dengan seseorang dan lupa, tidak pernah mendoakan kami, tidak pernah ingat kepada kami. Itu kurang lebih. Sehingga kami sekarang asing di antara mereka. Tidak ada orang yang mengingat dengan doa, tidak ada orang yang mengingat dengan sedekah. Bahkan kami sekarang sedihlah, kurang lebih seperti itu. Ini mudah-mudahan kisah ini, dan masih banyak, artinya akhirnya endingnya berpesan kepada Sabit Al-Banani, rumah kamu di mana? Nanya Sabit Al-Banani itu, nanya rumah kamu di mana, rumah ibu kamu di mana, nanti biar kami sampaikan. Akhirnya dia bilang, rumah kami alamatnya di sini dan di sini. Akhirnya datanglah Sabit Al-Banani ke rumah itu, dan pesannya, di situ ada duitku di salah satu baju, disampaikan. suruh sedekahkan untukku. Dia pesannya. Akhirnya datang Said Al-Banani kelapor kepada ibunya tentang kejadian itu, anak yang asing dikubur di luar itu. Kemudian ia memberikan kabar petunjuk bahwa ada duit di salah satu kantongnya itu dan supaya disedekahkan. Setelah itu baru orang ibunya nangis dan kemudian berbuat baik dan bersedekah dengan uang yang ada di kantongnya itu, dan kemudian apa itu pemuda itu senanglah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak, mungkin ada yang mau nanya.
1: Ada yang nelfon ya di kesempatan pagi hari ini, Pak Ustaz Selamat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Mbak Nur Aisyah ini ya.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Dengan anak buah KBM.
1: Oke, kecil sekali ini Bapak suaranya. Oke, dipersilakan. Silakan Pak Ahmad.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz ya.
0: Terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kedengar.
1: Pak Irman kecil sekali suaranya.
0: Di sini memang tak kedengar dari tadi, Pak.
2: Sudah maksimal, ini sudah maksimal.
0: Ya. Dari sini, dari alatnya sini.
1: Oke. Dari sini aja, Pak ya, dari speaker ya. Oke, silakan.
2: Gimana? Jelas ya.
1: Begini dari speaker lah. Saja, ya.
2: Tadi tentang kesempatan masalah diingatkan kan, ada peringatan. Karena kalau Islam menganjurkan, mewajibkan watawasobil hak, watawasobil sobri apa ya, saling mengingatkan di antara kita. Tapi kadang-kadang kalau mengingatkan seseorang itu kan suka juga sih, jangan dulu ngurusin nur orang lain, lurusmu dirimu sendiri. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz, sejauh mana keimanan seperti itu? Sedangkan kan kita konsum diwajibkan mengingatkan gitu kan kepada teman atau kepada saudara. Jadi kalau mengingatkan, terus mengingatkan kepada para pemimpin kita kan sering mengingatkan lewat media sosial supaya, tapi kadang-kadang apalagi kalau mengingatkan para pemimpin maksud ujaran kebencian. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini terkait dengan saling mengingatkan nih Pak Ustaz gitu. Nah, ini seperti apa walaupun di media sosial gitu, tapi tetap aja masih ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Sama di WhatsApp ya Pak Ustaz ya. Di sini udah ada yang juga. Di sini sebentar, saya sebutkan di 0851919898. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini Lia di Sungai Liat. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana jika misalnya kami seperadik ade warisan dan sudah lama orang tua meninggal namun sampai sekarang belum dibagi-bagikan, apakah itu juga menyiksa mayit dalam kubur? Ya, silakan.
0: Baik. Pertama, saling mengingatkan di media. Sebenarnya media ini kan hal yang baru. Maksudnya itu sebenarnya tetap larinya kepada hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuatanmu, dengan tanganmu. Fa'ilam yastati, apabila tidak mampu maka rubah dengan fabi lisani, dengan lisan ngomong seperti itu. Tangan tadi tidak bisa ngetik, gampangnya tangan kan bisa ngetik, bisa ngasih tahu, bisa kalau di media lah karena tangan sekarang. Dulu tangan itu mungkin seakan-akan harus mukul, harus macam mana. Sekarang sudah modern. Tanang bisa ngirim status-status yang bisa menyinggung orang, bisa berbuat baik, kurang lebih seperti itu. Sehingga dengan tangan tidak bisa, maka ngomong. Apa ngomong itu? Ya kasih tahu, kasih nasihat. Kemudian mungkin melihat keluarga kita lah, mungkin berbuat yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka kalau kita tidak bisa memberikan melarang itu dengan kekuatan kita, paling tidak kita ngomong. Kemudian ngomong pun tidak bisa. Fa'ilam yastati, jika tidak bisa, tidak mampu ngomong pun nanti dilawan, bahkan juga nanti akan berbahaya. Dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka paling tidak kita dengan hati. Hati itu tidak rela dengan apa yang ia lakukan. Contohlah kurang lebih sekarang ini kan lagi siap orang persiapan menghadapi 17 Agustus. 17 Agustus ini kan banyak hal-hal yang bahkan sebenarnya hukum-hukum yang berlaku di masyarakat di tempat-tempat seperti berhadiah dan ngambil kupon, kupon, beli kupon 10.000, kemudian hasil dari uangnya itu dibuat hadiah, itu dari dulu memang tidak boleh. Nah, sekarang MUI sudah melarang. Juga banyak penceramah-penceramah sekarang di YouTube sudah ada melarang. Kenapa? Itu judi. Kenapa? Ya kan ada yang dirugikan. Hadiah-hadiah, kemudian beli kupon sebanyak-banyaknya. Kupon bahkan dianggarkan supaya hadiahnya sesuai. Seperti itu. Lah, sehingga dengan cara demikian, maka ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tapi kalau hanya sekedar beli kupon kompak, di situ tidak dibuat hadiah untuk konsumsi makan, nanti ketika dijalankan harus ada air, diberi makan nasi kotak lah paling lebih, paling tidak mungkin kue lah, seperti itu. Lah, dengan demikian, hadiahnya dari mana? Mungkin ada donatur lain, dari bupati atau dari mana, seperti itu. Sehingga itu tidak apa-apa walaupun beli kupon. Tapi kalau hasil uang dari penjualan kupon itu dijadikan hadiah, maka itu judi. Banyak sekarang MUI juga melarang penceramah-penceramah yang terkenal sekarang banyak menyampaikan, termasuk Ustaz Abdul Somad di media menyampaikan itu. Dan ketika kita tidak bisa melarang itu di media itu, sekarang dan sekarang pakaian juga, pakaian laki-laki pakaian perempuan, perempuan pakaian laki-laki, itu haram, tasyabbuh, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diperkenankan. Lah, kita tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, paling tidak hati kita tidak setuju dengan itu. Lah, hati itu adalah dzalika adhaful iman, maka hal itu paling lemahnya iman. Kalau kita setuju, berarti bukan lemah lagi, sudah ngikut. Kalau kita setuju, berarti sudah sama dengan mereka. Paling tidak hati kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak rela, tidak ikut campur, tidak menyetujui, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, dari Lia, Sungai Liat ya Mbak ya? Itu warisan tidak dibagi, apakah tersakiti? Benar, tersakiti. Bahkan kalau sampai berantem anaknya gara-gara warisan itu, ya di samping menjadi warisan itu sampai gampangnya itu sampai berantem, di situ orang tuanya tersakiti. Makanya warisan itu cepatlah dibagi, asalkan dengan syarat semua kewajiban-kewajiban orang tua itu penuhi. Apa kewajibannya? Mungkin kalau dulu hartanya banyak dan orang tuanya belum dihajikan, maka hajikan dulu. Hartanya sudah cukup untuk dihajikan dan dulu sudah wajib haji, belum sempat haji kemudian meninggal, maka hajikan dulu. Sekarang kan kalau badal haji kan tidak begitu mahal, paling sekitar 20 juta atau 25 juta. Yang apa itu, yang gampangnya itu yang dipercaya sekitar 25 juta. Karena haji juga ada oknum-oknum yang kadang tidak bisa dipercaya. Murah, akan tetapi kabarnya sih satu orang bisa haji beberapa orang, seperti itu. Satu orang bisa melakukan penitipan orang haji, badal haji sampai 5 orang, seperti itu. Padahal tidak benar itu. Hanya satu orang, ya satu orang. Dan orang yang melakukan haji itu, ya orang yang sudah haji, yang badal haji itu. Lah, itu yang kebaik, kewajiban-kewajiban selesaikan dulu hutangnya. Dan mungkin dulu ada denda kepada orang. Dendanya mungkin pernah mukulin orang atau pernah numbur orang. Perjanjiannya mau diganti motornya atau mau diganti biaya rumah sakit. Ternyata tidak diganti, maka ganti dengan harta warisan itu. Kewajiban-kewajiban hutang semuanya diganti, selesaikan semuanya, baru waris. Kalau tidak diwaris, itu ngambang, karena harta itu, harta sudah punya anak, sudah otomatis punya anak, punya ahli waris itu, anaknya. Bahkan kalau yang meninggal bapaknya atau ibunya, berarti masih punya bapaknya di situ. Kalau bapaknya tidak ada, punya anak. Ya di situ hitung nanti berapa ahli waris, kan ahli waris itu banyak. Dari laki-laki semuanya keseluruhan ada 15. dari perempuan ada 10 kalau tidak salah dalam ilmu waris itu. Dan ketika semuanya berkumpul, maka di situ ada yang gugur, ada yang tidak dapat, hanya sebagian yang dapat, berapa orang yang dapat di situ. Ya intinya kalau Lia ini kan di Sungai Liat. Coba nanti kalau misal mau konsultasi hal warisan itu, coba datang ke Pak Sakwan, Ustaz Sakwan. Masalah waris, beliau insya Allah memberikan solusi beliau. Itu udah boleh cepat, karena nanti sampai berantem gara-gara warisan itu, laporan setiap minggu kepada orang tuanya membuat orang tua itu tersiksa di situ, tersakiti. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Baik, dan tentunya juga Pak Ustadz Lama sudah tidak terasa lagi, sudah 3 menit kembali mungkin tentunya untuk mengakhiri perjumpaan kita, ya ada closing statementnya, dipersilahkan Pak Ustadz.
0: Baik, sedikit bahwa pesan kita berbuat baik untuk diri kita dan juga untuk orang tua kita lah yang telah meninggal, keluarga kita, nenek kakek kita yang telah meninggal. Paling tidak untuk tingkat keikhlasannya, kita tidak sampai ke ikhlas yang paling tinggi. Paling tidak kita, ya supaya orang tua kita tidak kecewa lah. Ikhlas kepada Allah mengharap pahala, ikhlas kepada Allah takut terhadap siksaannya. Itu tingkat ikhlasan yang rendah kan, seperti itu. Dan paling tidak kita supaya laporannya tidak menyakiti orang tua, karena orang tua itu simpanannya adalah anaknya, lebih-lebih anaknya. Harta gampangnya itu, harta yang tidak terputus itu, amal-amal yang tidak terputus itu anak. Di samping amal jariah, nyumbang ke masjid, nyumbang ke pendidikan, di situ selagi pendidikan itu berjalan, maka orang tua yang telah meninggal, orang yang bersangkutan itu tetap dapat pahala. Kemudian ilmu yang diajarkan kepada anaknya, maka ilmunya selagi itu bisa sholat, puasa dan lain sebagainya dapat. Dan diantaranya anak itu, ketika anak itu baik kan, diantaranya kan tiga, dari tiga itu antaranya kan waladin soleh yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka anak yang mendoakan orang tuanya itu bahagia orang tuanya di alam barzah, di alam kubur. Sehingga walaupun orang tuanya itu meninggal, kata Rasulullah, membawa dosa yang sangat banyak. Kemudian ada anak yang ditinggalkan, anak soleh, doakan, ngirimkan istighfar, ngirimkan doa. Maka dosa yang dibawa dari waktu ia meninggal itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni. Kemudian setelah dosa itu habis, baru derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sebagai penutup, ada hadis seperti ini. Nanti di hari kiamat itu ada seorang yang kaget dengan derajatnya di surga. Kata Rasulullah, innallaha la yarfa'u darajata lil abdi shalih fil jannah. Faqala anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladikalak. Nanti Allah itu akan mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Lalu orang itu bertanya kepada Allah, kepada malaikat, ya malaikat, ya Allah, ini pahala dari mana ini? Derajat dari mana? Padahal kami dulu tidak punya amalan sebesar ini. Bahkan kami dulu meninggal bawa dosa. Kenapa ini kok setinggi ini? Apa kata Allah? Hadihi bistighfari waladikalak. Ini sebab istighfar anakmu kepadamu. Wa fi riwayatin bidu'ai waladikalak. Ini sebab doa anakmu kepadamu. Maka berbuat baik supaya orang tua kita yang telah meninggal mendapatkan laporan dan senang di sana. Dan jangan sakiti mereka dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, dan tentunya juga saya sudah tuntas acara Mutiara pagi hari ini. Saat lagi Warta Berita Daerah kami sampaikan untuk Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Oh iya, kita jagalah, nanti kita himbau juga, kita syaratkan itu untuk tidak menampilkan hal seperti itu, karena itu kan berpengaruh kepada audiens penonton yang melihat bahwa ada yang laki-laki pakai baju perempuan.
2: Per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian, jadi sekitar 2 bulan ini hampir kurang lebih 60 kejadian itu yang kebakaran. Yang sering kali terjadi ini daerah Bintan, Gua Tunggu, kurang lebih ya.
3: Radio Republik Indonesia Sengaja dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung larang penampilan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya diikuti saat pawai tingkat provinsi.

Lahan terbakar di Pangkal Pinang capai belasan hektar selama musim kemarau. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung larang penampilan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ikuti pawai tingkat provinsi. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Oh iya, itu kita apa namanya, kita jagalah, nanti kita himbau juga, kita syaratkan itu untuk apa namanya.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang bagi peserta pawai dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini untuk tampil busana menyerupai lawan jenis seperti pria yang berdandan busana wanita maupun sebaliknya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Suhasri mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menjaga norma, etika, serta nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bangka Belitung. Ia menegaskan imbauan ini sejalan dengan masukan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta fakta bahwa mayoritas masyarakat Bangka Belitung beragama Islam. Panitia pelaksana akan menyampaikan secara teknis aturan tersebut kepada seluruh calon peserta pawai sebelum kegiatan berlangsung.
1: Oh iya, itu kita apa namanya, kita jagalah, nanti kita himbau juga, kita syaratkan itu untuk apa namanya menampilkan hal seperti itu, karena itu kan berpengaruh kepada audiens penonton yang melihat bahwa ada yang laki-laki pakai baju perempuan itu kan,
3: atau sebaliknya.
1: Nah, ini juga karena kita nih mayoritas beragama ya, terutama Islam, yaitu kan dilarang menjadi.
2: Sementara itu, koordinator pendaftaran kegiatan pawai, karnaval dan kendaraan hias Pemprov Babel Suginda mengatakan panitia juga menyediakan kategori perlombaan khusus bagi instansi pemerintah, termasuk kategori kendaraan hias yang dapat diikuti OPD maupun instansi lainnya. Selain itu, peserta yang berpenampilan laki-laki seperti perempuan atau boti dilarang mengikuti pawai karnaval dalam rangka memeriahkan HUT RI tersebut. Larangan tersebut menjadi bagian dari ketentuan penyelenggaraan karnaval tingkat Provinsi Bangka Belitung.
4: Jadi yang pertama memang kita menghimbau ya kepada seluruh peserta, ya kepada seluruh peserta, terutama yaitu yang karnaval. Yang pertama larangan kita adalah jangan sampai menampilkan tulisan ataupun gambar-gambar yang berbau sara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan tren yang ada sekarang ini, kami melarang, ya menghimbau, jangan sampai yaitu menampilkan orang yang berperan ganda, saya katakan, ya yang berperan ganda ya.
2: Selain itu, termasuk pesan yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA juga dilarang demi menjaga ketertiban dan kesesuaian penampilan peserta selama kegiatan berlangsung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaksimalkan persiapan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kembali lagi Debi Nirwandi melaporkan.
5: Ya, alhamdulillah ya, sampai hari ini persiapan kita usahakan semaksimal mungkin ya, dari persiapan undangan, dari persiapan awal masuknya anak-anak calon paskibraka ini. Artinya hari ini tanggal 13 Agustus kita sudah melaksanakan gladi rangka atau gladi kotor untuk pelaksanaan HUT RI ke-81.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kepala Kesbangpol Babel Burhanuddin menyatakan seluruh rangkaian kegiatan diupayakan berjalan semaksimal mungkin, mulai dari pendistribusian undangan hingga karantina calon anggota pasukan pengibar bendera atau paskibra. Panitia pelaksana telah sukses menggelar gladi rangka atau gladi kotor sebagai langkah awal penyesuaian lapangan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi. Ia mengatakan seluruh tim, baik panitia besar klub provinsi maupun panitia internal Kesbangpol, bekerja penuh dengan tanggung jawab demi kelancaran agenda tahunan tersebut.
5: Artinya kami atas nama pemerintah provinsi, dalam hal ini Kesbangpol, dengan seluruh rekan-rekan tim, baik dari panitia besar maupun panitia internal Kesbangpol, kami berusaha melaksanakan persiapan ini dengan penuh kesadaran, penuh dengan tanggung jawab, supaya nanti dalam pelaksanaan ini berjalan dengan lancar.
2: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel menggelar rapat pemantapan persiapan peringatan HUT RI ke-81 di kantor gubernur pada Selasa 4 Agustus kemarin. PJ Sekda Bangka Belitung, Peri Aprianto, mengatakan sejumlah agenda besar, perlombaan, dan kegiatan utama telah disepakati. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karnaval hingga mobil hias akan dilaksanakan pada 26, 27, dan 29 Agustus. Sementara itu, kata Peri, untuk upacara bendera, puncak akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari dan penurunan bendera pada sore harinya.
3: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera. Dan
2: selain itu, rapat paripurna pidato kenegaraan juga diagendakan berlangsung di DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, lahan terbakar di Pangkal Pinang capai belasan hektar selama musim kemarau. Ahmad Wicahyo melaporkan.
6: Jadi sekitar 2 bulan ini hampir kurang lebih 60 kejadian itu yang kebakaran.
7: Kebakaran lahan di Kota Pangkal Pinang terus terjadi selama musim kemarau 2026. Hingga saat ini luas lahan dan dampak kebakaran telah mencapai belasan hektar. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat laporan kejadian kebakaran dalam sehari. Petugas rata-rata menerima sekitar 3 laporan kejadian kebakaran. PLT Kasatpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi cuaca yang cenderung kering selama musim kemarau turut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, khususnya pada lahan yang memiliki vegetasi mudah terbakar.
6: Per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian. Jadi sekitar 2 bulan ini hampir kurang lebih 60 kejadian itu yang kebakaran. Yang sering sekali terjadi ini daerah Kintan, Tuatunu, kurang lebih ya kita perkirakan sekitar belasan hektar lah. Yang
7: masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melapor apabila menemukan titik api. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dengan masih berlangsungnya musim kemarau, petugas mengingatkan masyarakat agar bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap potensi kebakaran terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungailat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ataupun BPKP terkait pengelolaan dana CSR. Selengkapnya Irwan Rahman melaporkan.
8: Saya masih juga sedang berusaha berkoordinasi dengan pihak BPKP.
9: Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perinda Kabupaten Bangka akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bangka Belitung agar forum CSR dapat mengelola dana CSR perusahaan. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Perinda Kabupaten Bangka, Insira Subagia, mengatakan pengelolaan dana CSR tersebut untuk mendukung program IKOPENA atau Inovasi dan Kolaborasi Pengentasan Pengangguran. Program IKOPENA memanfaatkan dana CSR perusahaan untuk menggelar pelatihan kewirausahaan atau magang yang bekerja sama dengan perusahaan. Hal tersebut untuk menekan angka pengangguran di daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
8: Saya masih juga sedang berusaha berkoordinasi dengan pihak BPKP dalam hal ini untuk menyikapi sejauh mana forum CSR itu bisa mengelola keuangan dari seluruh CSR perusahaan. Jadi buat sehingga ini nanti CSR, forum CSR ini akan berkoordinasi langsung kepada perusahaan yang ada di Bangka gitu kan, yang ada di masing-masing kabupaten lah gitu kan. Nah inilah yang akan berkoordinasi kepada mereka dari semua pihak, baik itu organisasi atau per individu atau perorangan, itu tidak mesti harus langsung ke perusahaan untuk minta bantuan CSR, tapi cukup langsung ke forum CSR saja. Nah, forum CSR lah yang akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga berapa yang kita butuhkan, forum CSR yang akan mengeluarkan itu nanti.
9: Sementara itu, sebelumnya Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan pengentasan pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Diharapkan IKOPENA yang merupakan program yang diinisiasi di Disnaker Perinda Kabupaten Bangka untuk menekan angka pengangguran melalui pelatihan kewirausahaan dapat segera mendapat hak kekayaan intelektual. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jembatan Merah Putih Presisi membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintahan Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: 3.365 jembatan TNI dan Polri.
11: Jembatan Merah Putih Presisi di Desa RW Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka diresmikan Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran jembatan diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian warga di wilayah setempat. Bupati Bangka Ferry Insani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan jembatan, khususnya masyarakat bersama jajaran TNI dan Polri. Menurutnya, pembangunan fasilitas daerah yang dilakukan melalui sinergi tersebut merupakan hal yang patut diapresiasi, terlebih di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
12: Kami sadar betul, Pak, dalam kondisi yang menurut saya tidak mau mengeluh, dan kita terus optimis bahwa pembangunan tak boleh terhenti meskipun kita tidak cukup tersedia alokasi yang memadai. Tapi tadi juga sudah jelaskan partisipasi dari polisi, betullah ini Pak Kapolda, Presisi untuk negeri.
11: Ferry mengatakan Jembatan Merah Putih Presisi memiliki manfaat besar karena menjadi akses penghubung bagi dua desa, yakni Desa Irwai dan Desa Pemali. Tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, keberadaan jembatan juga dinilai dapat memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga. Menurutnya, Kabupaten Bangka masih memiliki sejumlah jembatan yang membutuhkan perbaikan, namun upaya perbaikan tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Untuk itu diharapkan keberadaan Jembatan Merah Putih Presisi dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sementara warga setempat, Suina, mengaku terbantu dengan adanya Jembatan Merah Putih Presisi, namun perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala. Karena jembatan ini merupakan jembatan darurat yang dulunya pernah dibangun berbahan besi, tetapi rusak akibat kikisan air sungai dan musim hujan.
13: Yang ini baru ini tadi kan, yang berimo. Kotroyangnya dulu. Seterusnya dulu ya, roboh jembatan besi.
14: Tatuwe apa banjir?
13: Bukan, dia longsor. Jadi ini diganti jerama darurat. Papan selalu dia tuh meronsot. Lainnya kotroyong, nggak kerja bati. Nah, sudah tuh akhirnya inilah yang ramai-ramai ini.
11: Dikatakan Suhina, keberadaan jembatan sangat penting sebagai akses masyarakat setempat karena di balik jembatan banyak pemukiman dan kebun warga. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dua jembatan Merah Putih Presisi dibangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya memperkuat akses dan konektivitas masyarakat di daerah. Salah satu jembatan tersebut berada di Desa Airway, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, yang sekarang diresmikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, yang khususnya bisa mempermudah akses dan mendukung aktivitas sehari-hari, dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik dan memberikan dampak positif. Mendengar, siswa SMA Nugra Tanjung Pandan mewakili Provinsi Bangka Belitung pada ajang Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia ataupun FIKSI tingkat nasional. Alif Jilentoro melaporkan.
15: Terkait label, ini adalah salah satu game di mana gamenya itu tuh berisikan kebudayaan dan juga sejarah dari Belitung itu sendiri. Dan enggak cuma
16: siswa SMA Nugra Tanjung Pandan Felix Delfran Liu dan Melvi Elinsia akan mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia FIKSI tingkat nasional di Bali pada Oktober 2026 mendatang. Keduanya membawa inovasi berupa game digital bernama Label atau Laske Belitung. Felix mengatakan ide pembuatan game tersebut berangkat dari hasil perlunya peningkatan literasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Game Label dikembangkan selama sekitar 3 bulan, mulai dari penyusunan proposal, desain hingga proses coding. Pengembangan game tersebut menghabiskan biaya sekitar 3 juta lebih. Dalam permainan, pemain tidak hanya dituntut menyelesaikan tantangan, tetapi juga membaca informasi dan memecahkan teka-teki yang berkaitan dengan kebudayaan Belitung untuk dapat dilanjutkan ke level berikutnya. Sejumlah unsur budaya Belitung turut dimasukkan dalam game tersebut, diantaranya beripat, bergong, serta berbagai tradisi dan kebudayaan daerah. Felix dan Mevi menjadi satu-satunya tim dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lolos ke tingkat nasional. Mereka berhasil melewati proses seleksi dan yang awalnya diikuti sekitar 3.000 peserta hingga menyisakan 5 tim.
15: Terkait Red Label ini adalah salah satu game di mana gamenya itu tuh berisikan kebudayaan dan juga sejarah dari Belitung itu sendiri. Dan gak cuma sejarah sama budaya, tetapi dia itu tuh tentang pariwisata juga. Jadinya di dalam game ini kenapa sih kami mengangkat label? Karena kami itu tuh melihat bahwa di Belitung ini cukup sulit untuk orang itu tuh memahami kebudayaan. Salah satunya dipengaruhi oleh karena kurangnya literasi. Oleh karena itu kami membuat sebuah game untuk membantu mereka lebih mudah mengingat kebudayaan, yaitu dengan menggunakan game itu sendiri, label.
16: Bagi Felix, keikutsertaan dalam fiksi tingkat nasional menjadi kesempatan untuk membawa kebudayaan Belitung lebih dikenal melalui karya yang dibuat bersama rekannya. Sebelumnya, Felix juga pernah mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan berhasil meraih medali perunggu. Sementara itu, guru pendamping SMA Anugerah Tanjung Pandan, Ferlianus Waruwu, mengatakan, game label ke depan diarahkan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat melalui Play Store. Menurutnya, sasaran utama game tersebut adalah pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Selain permainan petualangan, label juga memiliki fitur kuis yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.
14: Sebenarnya nanti di dalam sini tuh kita itu menceritakan ada beberapa budaya. Kita ceritakan ada muangjong, ada yang kuku belakang itu apa ya?
15: Itu ada beripat bergong.
14: Iya, beripat
16: bergong. Lianus berharap label tidak hanya menjadi permainan, tetapi juga dapat menjadi media bagi pelajar untuk mengenal, memahami, dan ikut melestarikan kebudayaan Belitung melalui teknologi. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sengelet, Kepon Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

0: 101.
1: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya pendengar, menjelang sidang tahunan MPR RI kawasan komplek parlemen ini mulai dipadati awak media dan petugas keamanan. Agenda tersebut juga mencakup sidang bersama DPR RI dan DPD RI serta rapat paripurna DPR ke-1 sidang 2026-2027. Sejumlah petugas gabungan terlihat telah bersiap melakukan penjagaan di sejumlah titik kawasan komplek parlemen. Pengamanan dilakukan menjelang rangkaian agenda kenegaraan yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan RRI, sebuah helikopter terlihat mendarat di lapangan depan Gedung Nusantara 2 Komplek. Kehadiran helikopter tersebut juga menambah aktivitas di kawasan parlemen menjelang dimulainya rangkaian agenda persiapan kenegaraan. Presiden Prabowo Subianto juga nanti akan turut menyampaikan pidato terkait laporan kinerja lembaga negara serta pidato kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, Ketua DPR RI melanjutkan sekaligus penutupan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI tahun 2026.

0: Pagi Dika, lagi ngapain tuh?
1: Pagi sis, ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah keren, ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya.
1: Iya dong, gak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya, kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul sis, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforesMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, proses ekshumasi jenazah Sutrisno di Desa Wahar, Kecamatan Wangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ia telah selesai. Ketua Tim Dokter Forensik Ahmad Yudianto menyebutkan pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 pekan. Ya, di mana juga pendengar ya, bahwa proses untuk pemeriksaan ini disebutkan jumlah sampel yang cukup banyak dengan kondisi jenazah yang telah dimakamkan selama hampir 3 pekan, yaitu dari 23 Juli. Ilmu kedokteran forensik, kondisi ini telah masuk dalam proses pembusukan lanjutan sehingga pemeriksaan secara visual ini lebih sulit. Sandiaga tim forensik belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyebabnya kematian Sutrisno sebelumnya, dan dia bahwa menganalisis finansilasi juga terus berjalan. Diberitakan sebelumnya bahwa tim dokter forensik telah menyelesaikan ekshumasi dan otopsi jenazah Sutrisno di Desa Walahar, Banyumas. Pemeriksaan luar dan dalam secara visual, tim tidak menemukan tanda-tanda luka akibat kekerasan benda tumpul maupun senjata tajam. Baik pendengar, itu ada informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: 101.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging.